Sahabat budaya, semakin berkembangnya teknologi di negara kita, tidak sedikit juga yang tergeser fungsinya. Salah satunya adalah Pos Giro yang namanya sekarang sudah berubah menjadi PT Pos Indonesia. Dulu menjadi media yang sangat lengket dengan masyarakat umum untuk kegiatan surat-menyurat, mengirim kartu ucapan, yaitu di hari raya atau keberhasilan seseorang, termasuk pengiriman uang, barang, dan lain-lain. Meskipun semakin banyak pesaing yang bermunculan, yaitu perusahaan-perusahaan ekspedisi cepat di negara ini, namun PT Pos Indonesia masih tetap bertahan dan terus mengembangkan sayapnya dengan berbagai perubahan agar tidak tergilas oleh zaman.

0: Kali ini kita tidak akan membahas tentang eksistensi PT POS Indonesia di tengah gempuran persaingan. Namun, kita akan mengenal lebih dekat dengan keberadaan Museum POS Indonesia yang telah hadir sejak masa Hindia Belanda dengan nama Museum PTT, Pos Telegraf dan Telepon. Tepatnya tahun 1931, PTT terletak tepatnya di Jalan Cilaki nomor 55 Bandung. Sekarang menjadi Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Gedung ini tentu saja karena namanya museum merupakan bagian warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Menyadari bahwa begitu besarnya peranan museum sebagai sarana pendidikan, informasi, dan rekreasi untuk generasi muda di masa sekarang dan yang akan datang, maka pada tanggal 27 September 1983, bersamaan dengan Hari Bakti Postel ke-38, museum ini resmi dibuka untuk umum. Penasaran apa saja yang ada di Museum Pos Indonesia dan bagaimana keberadaannya? Inilah keterangan Ibu Yati, pengelola Museum POS Indonesia.
1: Museumnya ini ya, sejarah berdirinya yaitu sejak tahun 1931. Jadi sebelum merdeka, museumnya sudah ada, tapi belum terbuka untuk umum. Karena mengingat betapa pentingnya museum ini, akhirnya pada tanggal 27 September tahun 1983, secara resmi museumnya dibuka untuk umum. Koleksi yang ada di museum ya, di sini ada koleksi prangko, koleksi peralatan, dan koleksi sejarah. Nah, untuk koleksi prangkonya itu sendiri, kita kurang lebih ada 132.000 keping prangko. Koleksi peralatan kurang lebih ada 180-an koleksi, dan koleksi sejarah. Koleksi dari luar negeri ada dari Jepang, ya, itu ada koleksi bisurat. Nah, itu ada hibah istilahnya ya. Jadi hibah dari Jepang untuk disimpan di Museum POS gitu.

0: Pihak pengelola museum tidaklah tinggal diam untuk terus melakukan perbaikan, baik dalam pelayanan maupun peralatan atau benda koleksi yang ada. Sehingga masyarakat lebih mengenal dan museum ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata bagi para pengunjung, khususnya destinasi edukasi, seperti harapan Bapak Nurzama berikut ini.
1: Ya, dengan zaman sekarang, orang kan sekarang udah nggak tertarik lagi dengan beli perangko, ya. Beli bikin surat, baik buat pacar, buat orang tua ya.
2: Iya, iya.
1: Kalau dulu kan pakai kertas surat, pakai amplop gitu ya, pakai perangko. Sekarang udah nggak perlu seperti itu. Artinya, ya pihak pos harus mampu bersaing ya. Sementara belakangan kan cuma lebih kepada penitipan barang, jasa gitu aja.
0: Lain Pak Nurzama, lain pula pendapat Robi. Pengunjung yang satu ini tertarik berkunjung ke Museum Pos Indonesia karena diajak teman yang kebetulan sangat menyukai peralatan yang dulu-dulu.
3: Untuk pertama kali masih bingung ya karena kurang alat penunjuk, tapi setidaknya memberi gambaran tentang jejak sejarah masa jaya pos zaman dulu dari perangko-perangko, dari perangkat-perangkat yang dipakai sama PT Pos.

0: Sahabat budaya, di luar eksistensi PT Pos Indonesia saat ini, namun dengan adanya Museum Pos Indonesia, kita yakin dan percaya bagaimana jayanya dulu pos di Indonesia. Kita berharap PT Pos Indonesia ke depan akan terus berusaha bersaing di era teknologi yang semakin super hebat.
1: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung. Dalam di pagi hari ini, sorotan pagi akan mengulas tentang inspiratif penggiat tenun Gadot Majalengka. Dan di ujung telepon telah terhubung dengan narasumber kita, beliau adalah Kiki Hapianti, beliau penggiat tenun Gadot Majalengka. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sampurasun, Rampe, salam budaya.
1: Salam budaya. Ibu Kiki Hapianti, terima kasih telah menemani kami nih di Perempat RRI Bandung, Ibu.
2: Iya, Ibu, sami-sami.
1: Bersama saya Anu Mugia akan menemani Anda kurang lebih 10 menit ke depan ya. Terkait tentang inspiratif penggiat tenun Gadot Majalengka. Ibu, sebelum kita ngawangkong ataupun ngobrol ini, kami memperkenankan Ibu untuk menyapa pendengar terlebih dahulu, Ibu, kaum dangu Pro 4 RRI Bandung.
2: Oke, siap. Assalamualaikum, sampurasun, salam budaya para kaum dangu Pro 4 RRI Bandung, Jawa Barat. Sehat-sehat, mugia aya dina lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, Allahumma amin. Ibu Kiki Hapianti, leresnya bilih lepat. Saya menyebutkan namanya betul ya Bu ya? Ini bisa diceritakan ya, bagaimana awal Ibu ini bersentuhan dengan tenun Gadot ini, dan mungkin bisa diberikan gambaran tenun Gadot itu seperti apa, mungkin bisa membedakan dengan tenun-tenun yang lainnya, Ibu?
2: Ya, mangga. Awalnya itu saya itu mau melakukan buat tesis S2 di ISBI Bandung. Saya melakukan penelitian ke daerah terpencil di desa di Majalengka, terpencil banget waktu itu. Belum ada sinyal, terus akses jalannya juga sangat-sangat, ya namanya desa paling terpencil, terisolir gitu kan. Nah, di sana saya menemukan dua maestro yang sudah sepuh banget, hampir punah juga, 10 tahun yang lalu ya. Ya, Teh ya. Ini jadi 10 tahun yang lalu itu saya menemukan tenun Gadot di Desa Nunuk Baru. Itu ternyata warisan budaya yang adiluhung gitu kan. Dan masyarakatnya tidak tahu bahwa ini tuh warisan budaya yang sangat adiluhung gitu kan. Gitu, tidak ya udah, mak-maknya atau para maestronya yang dua itu almarhum Mas Suniah dan Makasti itu udah sepuh, ya udah dibiarkan saja gitu kan, karena mereka kan tidak tahu ini warisan budaya. Itu kapas tenun Gadot itu dari kapas asli, kapas honje yang ditanam mereka. Mereka itu menanam kapas honje, lalu memprosesnya, ngaasiwung, memintal, ngamihane, langsung lalu baru menenun. Itu tradisional banget. Nama alatnya itu gedogan. Nah, kapas tenun Majalengka itu berbeda dari yang lain karena kita masih pakai kapas asli yang dipintal tuh, Bu. Ya, yang dipintal, mereka menanam sendiri, terus dipintal. Keunikannya itu ya, selain dari kapas, kita itu namanya itu Gadot. Gadot itu tebal. Jadi tebal karena ya kapasnya kapas asli, satu itu. Yang kedua itu motifnya juga sederhana gitu kan. Ada beberapa motif. Jadi produksinya itu boeh, rarang, dan karembong. Yang semua baraya Sunda atau para nonoman Sunda sudah tahu boeh rarang itu seperti apa. Boeh rarang itu ada di Sumedang Larang, boeh rarang itu ada di Ciamis gitu kan. Nah, di kami juga di Majalengka ada itu namanya boeh rarang, yaitu yang ditenun, dipintal itu pakai bahan baku yang kapas-kapas asli yang kami tanam gitu kan, Bu.
1: Iya. Berarti ya, ini proses
2: 10
1: Iya. Prosesnya lama ya Bu ya? Membuat satu buah rarang ini?
2: Lama Ibu, 2 minggu dari awal ya. Dari awal itu sampai menenun itu sampai jadi itu 2 minggu Ibu.
1: 2 minggu. Oke. Ini dilakukan oleh seorang atau berapa orang?
2: Untuk sekarang Alhamdulillah 10 tahun melestarikan, 10 tahun istilahnya mempertahankan. Sekarang sudah ada generasi-generasi muda, ibu-ibu muda dan remaja-remaja. Alhamdulillah sekarang itu maestronya juga tinggal 2 orang. Alhamdulillah. Cuman kembali lagi ke 10 tahun yang lalu kami itu, makanya mungkin pihak pemerintah menetapkan kami sebagai Tenun Gadot sebagai WBTB nasional, karena hampir punah kembali lagi ke 10 tahun yang lalu. Karena gini Ibu, mohon maaf, boeh rarang itu kan dari segi nominal menjadi hampir punahnya, karena ibu-ibu muda yang ibu tahu mungkin sekarang dengan teknologi yang canggih kok misalkan dapat upahnya segitu, honornya segitu gitu kan. Boeh rarang itu cuma dihargain 500 ribu gitu kan. Nah itu kembali lagi, jadi ibu-ibu mudanya ya udah, daripada misalkan menenun lebih baik kami misalkan ke kebun gitu kan. Nah tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan penetapan WBTB itu pemerintah semakin aware, semakin support gitu kan, menaikkan harga dari apa yang menjadi warisan budaya sendiri gitu. Ya mudah-mudahan lah ya Bu ya, dengan penetapan ini gitu kan, menjadi keinginan para penenun di istilahnya disupport lah gitu.
1: Ya, amin. Itu kalau mungkin bisa digambarkan untuk para pendengar bahwa boeh rarang itu banyak yang sudah tahu. Kalau karembong mungkin selendang ya Bu ya?
2: Iya, selendang. Iya, selendang.
1: Itu apakah warnanya bermotif bercorak, bagaimana cara pewarnaannya atau memang putih saja warnanya?
2: Nah untuk karembong pewarnaan memakai bahan alami kayak misalkan secang, daun jati sama mahoni gitu kan. Nah itu sama prosesnya kayak batik gitu kan, memakai ada yang pewarna alam, ada yang digital printing. Kalau batik, kalau kami itu pewarna alam, terus coraknya motifnya itu sangat sederhana karena ini kan Tenun Gadot Buhun Nunuk ya.
1: Yeah.
2: Itu cuman ada beberapa motif yang tertinggal atau motif yang bisa dilestarikan gitu, karena keburu istilahnya punah ya Bu ya.
1: Iya. Di antaranya motif apa? Itu
2: capit hurang. Capit hurang sama poleng goler sama kotak-kotak.
1: Iya. Oke, sejauh ini Bu Kiki dalam melestarikan Tenun Gadot ini apakah tantangan terbesar yang Ibu rasakan seperti apa?
2: Ya jiwa raga lah, yang namanya tradisi ya Ibu ya, dengan kita berjuang gitu kan. Kami menamakannya regenerasi tenun ya. Satu, ketika hampir punah kita harus berjalan semua dari pembibitan pohon kapas, dari pelatihan ibu-ibu muda harus cepat-cepat bisa menenun gitu kan, sama pembuatan alat tenun. Karena waktu itu juga 10 tahun yang lalu kan alat tenun terbatas, sedangkan yang mau belajar kan banyak ya Ibu ya. Jadi kami itu berlari gitu, jadi sampai di kelompok-kelompok ini untuk pembibitan, khusus kelompok pembibitan, khusus menenun, pelatihan menenun, dan khusus untuk membuat alat tenun sendiri. Ya alhamdulillah 10 tahun atau 9 tahun kemarin berjalan, semuanya berjalan gitu kan. Nah dengan akses yang jauh banget, yang tanpa ada sinyal gitu. Di Nunuk itu baru beberapa tahun ini ada sinyal telepon itu atau seluler itu.
1: Oh ya, oke.
2: Itu ya. Alhamdulillah Ibu.
1: Ya. Kita ingin tahu nih apa sih makna filosofis ataupun cerita yang biasanya terkandung dalam motif tenun tadi yang Ibu sampaikan ya.
2: Oke, paling boeh rarang seperti orang-orang Sunda tahu sendiri gitu, seperti ibu Dayang Sumbi yang ngegebatkeun Boeh Rarang, terus di Ciamis juga ada Boeh Rarang juga ngagentangkeun, ngabentangkeun Boeh Rarang, ada ritual sakral juga di Ciamis. Nah, Boeh Rarang itu serta merta bukan hanya misalkan untuk kain kapan. Iya, untuk kain kapan. Nah, yang dipakai, yang memakai kain kapan Boeh Rarang itu biasanya itu para keturunan raja-raja Sunda yang ada di Priangan atau di Jawa Barat, gitu kan. Nah, itu juga filosofinya adalah kembali putih, kembali suci, bahwa hati kita harus putih, hati kita harus suci, gitu kan. Dan sebagai pengingat juga, nah di Nunuk Baru ibu, di Nunuk Baru mereka itu menyimpan Boeh Rarang udah ratusan tahun, puluhan tahun, itu warisan dari leluhurnya. Jadi leluhurnya itu menyimpan Boeh Rarang untuk anak-anak keturunannya. Jadi kalau ibu silakan ke Nunuk itu banyak Boeh Rarang yang terdahulu, gitu kan. Mereka itu, nah filosofinya bahwa para leluhur kita mengingatkan akan satu kematian, yang kedua harus hati harus suci dan bersih, pengingat bahwa kita akan kembali ke alam semesta ya, bahwa kita akan kembali pulang gitu. Itu ternyata bukan hanya sebagai jimat, oh gitu kan, kalau misalkan masyarakat atau yang ini di desa, oh ini jimat gitu kan. Biasanya juga mereka memakai untuk pusaka ya Bu ya, yeah. Misalkan di keris dibungkus sama Boeh Rarang gitu kan. Nah itu sebagai jimat, makanya para leluhur mereka itu menghadiahkan atau meninggalkan Boeh Rarang gitu kan, untuk generasi muda itu, buat cucu-cucunya itu disimpan. Nah, ada bisa kami buktikan bahwa Desa Nunuk Baru istilahnya para leluhurnya menyimpan atau memberikan Boeh Rarang untuk keturunan-keturunannya. Nah, sebagai itu juga itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa dari para keturunan raja-raja Sunda itu sebagai prasyarat, kalaupun tidak ada sehelai kain Boeh Rarang itu, cukup sebesar sapu tangan itu syarat buat mereka, bagi para keturunan raja-raja kalau meninggal, kalau tidak ada Boeh Rarang terus pakai kapan biasa itu. Nah itu satu jengkal atau sebesar sapu tangan mereka harus pakai Boeh Rarang itu teh.
1: Oh iya, jadi ini sekali, dalam sekali filosofinya. Ibu ya, nanging ya waktu siap. Mohon hoyong namu seueur keneh ya kanggo anu taroskeuneun, mungkin di lain waktu ya Bu. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa menutup perjumpaan kita di Sorotan pagi hari ini. Bagaimana sih Ibu melihat masa depan Tenun Gadot ini di tangan generasi muda Majalengka saat ini, dan apa sih mungkin pesan yang akan Ibu sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya para anak muda, tentang pentingnya menjaga kain tradisi seperti Tenun Gadot seperti ini, mangga di haturanan.
2: Ya, untuk tenun Gadot Desa Nunuk Baru dibuat Gen Z itu, kita ya harus mencintai budayanya sendiri. Untuk di tenun Gadot di generasi Gen Z itu, kita bisa ada inovasi dan kreativitas gitu kan. Nah, saya kedepannya akan bekerja sama. Emang terus bekerja sama dengan ISBI Bandung sebagai alma mater juga. Kami juga tidak akan bisa sampai saat ini, sampai titik ini, Tenun Gadot tidak akan menjadi WWTB nasional gitu, kalau tidak ada support dari ISBI Bandung, para guru, para dosen. Nah, saya kembalikan lagi kepada istilahnya para penggiat, para budayawan, seniman, mari gitu kan, kita lestarikan warisan yang sangat adiluhung ini, dan jangan malu terhadap warisan budaya, karena ini jadi akar kuat kita gitu, sebagai istilahnya generasi muda, untuk mencintai produk lokalnya, untuk mencintai produk budayanya. Akan tetap lestari bahwa kalau ada inovasi dan kreativitas dari generasi muda yang cerdas-cerdas. Dan ada juga untuk kedepannya, tetap ibu, government support, sosial support, itu tetap dari semua kalangan harus istilahnya mensupport warisan budaya ini. biar istilahnya sama-sama berkembang dan tetap melestarikan. Itu aja sih, Bu.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan tetap lestari ya tenun gadot ini, tidak sampai punah. Hatur nuhun Ibu Kiki. Waktu sarang sagala rupina. Sehat terasnya Ibu ya. Nuhun, hatur nuhun.
2: Amin, sami-sami.
1: Assalamualaikum Bu Kiki.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan pagi di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang inspiratif penggiat tenun gadot Majalengka bersama Ibu Kiki Hafianti. Terima kasih, tetaplah bersama kami di AM 540 kHz.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun Pasundan di Pro 4 RRI Bandung. Komdangu musim kemarau berpotensi meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat. Selain infeksi saluran pernapasan akut, musim kemarau juga dapat memicu kambuhnya asma, bisa meningkatkan resiko dehidrasi hingga

daya tahan tubuh dan fungsi organ pernapasannya mulai menurun. Sementara itu, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung maupun penyakit paru obstruktif kronis dihimbau untuk lebih menjaga kondisi kesehatannya selama musim kemarau. Selain itu, masyarakat juga diminta mewaspadai meningkatnya risiko demam berdarah, genangan air di talang atau cekungan maupun tempat penampungan air dapat menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Penggunaan masker saat kualitas udara memburuk juga ini, misalnya ketika sedang batuk, dianjurkan sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit. Ia juga mengingatkan pentingnya menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga daya tahan tubuh. Ya, kalau melalui berbagai langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjaga kondisi tubuh tetap sehat selama musim kemarau. Kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat sejak dini dinilai menjadikan salah satu upaya penting dalam mencegah meningkatnya risiko penyakit pada musim kemarau.

kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda. Ro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan. Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini edisi spesial hari Jumat ya kaum dangu, ngawangkong paginya akan diisi dengan istri Pinangkit. Dan alhamdulillah di studio juga telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Windy Wuryaning TSP. Beliau adalah Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Windy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh Ano.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun bisa menemani kami nih di Istri Pinangkit di Perempat RRI Bandung. Dan beliau juga didampingi oleh Ibu Septarina Embun, Wakil Sekretaris 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Ibu Septa.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Anu sudah diundang di sini.
0: Ya, hatur nuhun semuanya ibu-ibu yang begitu segarnya dengan bajunya yang apa ya warnanya namanya teh?
2: Peach.
0: Ya, baru dah kain nama peach. Nah, kita ikan pungkur mah datengan tidak mengelas peach.
2: Warna peach dulu.
0: Mohon. Pink muda ke pungkur mana warnanya. Dengan begitu segera ponakan usaha ya kaum dangu. Kami mengundang Anda mau ikut gabung mangga sok didugikeunnya bisa. Kalau ibu-ibu misalnya mau ngobrol langsung dengan Ibu Windy dan Ibu Septarina bisa disampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-2001540 terkait topik hari ini yaitu tentang DWV Jawa Barat dalam perannya menanggulangi kesehatan masyarakat. Nah, pokoknya mah ieu mah spesial kanggo kaum ibu, mami-mami, bunda-bunda, sok mangga urang ngobrol di dieu. Terkait tentang topik kita, namun sebelumnya kita ngobrol di haturanan kanggo Ibu Windy, Ibu Septarina kanggo nyapa pendengar terlebih dahulu. Sebatan teh kaum dangu, mangga bade Ibu. Bade Ibu Windy heula mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu, para istri Pinangkit anu garelis.
0: Eheun, moal anu kasepnya sadayana geulis.
1: Sadayana geulis, solehah bageur. Pikayung-yungan pisan. Alhamdulillah, hatur nuhun tos diulem di acara RRI Pro 4. Semoga dicampur-campurnya teh teh sawios.
0: Mohon ieu mah kumargi urang teh memang aya di tatar Sunda, seueur oge pendengarna orang Sunda nanging aya oge ieu teh kan sanes ngukur Jawa Barat tungkul tiasa lintas ngaku bahasa Indonesia gitu sawios.
1: Memang. Iya, hatur nuhun sudah menyempatkan diri untuk mendengarkan bincang-bincang kami. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Dharma Wanita pada hari ini bisa berkontribusi untuk semua wanita yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya.
0: Amin, amin. Ibu Septarina, mangga. Ya.
2: Assalamualaikum kaum dangu. Mugi ibu-ibu sadayana sehat. Hatur nuhun tos tiasa bergabung di Pro 4 540 AM RRI Bandung. Abdi sareng Ibu Windy ti Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat. Bade sharing sakedik mugi-mugi bermanfaat
0: ya dalam waktu yang singkat mudah-mudahan tersampaikan ya Bu ya. Pada saat ini Jawa Barat memiliki target besar terkait kesehatan ya Bu ya, seperti penurunan angka stunting dan pencegahan penyakit tidak menular. Nah, bagaimana DWP Jawa Barat ini mungkin ada tagline atau Dharma Wanita Persatuan Nasional atau Jawa Barat ada tagline khususnya enggak?
1: Alhamdulillah kami Dharma Wanita Persatuan mempunyai tagline. Sekarang itu taglinenya sehat berdaya.
0: Sehat berdaya ya.
1: Sementara untuk DWP Provinsi Jawa Barat kami menambahkan sehat berdaya istimewa.
0: Di tambahan istimewa. Menurut Ibu sendiri sehat berdaya dan istimewa itu seperti apa?
1: Untuk sehat itu kita terkait kepada kesehatan holistik ini yang ingin kita tekankan. Kesehatan holistik ini termasuk kesehatan fisik. Kita menginginkan para anggota Dharma Wanita ini khususnya memiliki kebugaran dan kesehatan secara fisik, kemudian juga sehat dalam pola pikir dan perilaku. Di mana sehat pola pikir dan perilaku itu mencakup mental positif, emosi yang stabil, cerdas secara emosional, baik di ranah pribadi, ranah keluarga maupun di ranah publik.
0: Oke, okay, berdaya.
1: Untuk berdaya ini sesuai dengan visi misi dari Dharma Wanita Persatuan. Mm-hmm. Berdaya ini kami ingin para anggota Dharma Wanita Persatuan ini memiliki kemandirian, bisa meningkatkan kapasitas diri dan memiliki kontribusi nyata di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mm-hmm. Di sini berdaya ini meningkatkan kualitas diri dalam hal memberi mengupgrade ilmu pengetahuan, kemudian juga meliterasi secara digital ya Teh ya, karena sekarang kan dunia zaman-zaman digital, dunia media sosial itu sangat-sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita ingin anggota ini memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian juga ingin selalu mengedukasi anggota Dharma Wanita untuk selalu mandiri tanpa melakukan kodratnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kemudian juga kami ingin Dharma Wanita Persatuan ini para anggotanya menjadi agen perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga dan bernegara.
0: Ya, berbicara tentang agen perubahan kehilanya. Istimewa hiji deui teh. Bari ku ibu ditambihan, istimewanya ya. Seperti apa?
2: Jadi mungkin tadi sudah sehat, sudah berdaya, jadi istimewa tentunya perempuan Jawa Barat khususnya mungkin anggota DWP. Kita berharap dia menjadi wanita yang istimewa yang punya kebermanfaatan dalam lingkungannya, dalam keluarganya dulu ya, lalu dalam lingkungannya, dan juga dapat turut memajukan program-program pemerintah di Jawa Barat.
0: Oke, insya Allah mudah-mudahannya orang tiasa jantan istri yang sehat, berdaya dan istimewa.
1: Amin.
0: Berbicara tentang tadi teh, non tadi teh, perubahan ya.
1: Perubahan.
0: Kita itu memang jangan statis di satu tempat mungkin ya Teh ya. Betul. Apalagi dengan sekarang tuntutan. Nah, sebagai ibu, perubahan apa yang perlu digarisbawahi menurut ibu supados kita bisa menjadi seorang istri yang binangkit?
1: Istri yang binangkit ya Teh. Kita memang harus bisa membaca perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, dan tidak stagnan. Terutama sekarang di dunia media sosial ini kan betul-betul mendominasi kehidupan kita, anak-anak kita, semua pegang gadget. Dan gadget ini ternyata memberikan dampak juga terhadap kesehatan mental kita semua ya. Ini isunya kan sedang marak ya. Karena dengan melihat di media sosial orang flexing sesuatu, biasanya kita suka menjadi overthinking atau ingin mencapai apa yang ditunjukkan di media sosial.
0: Betul. Gitu. Padahal kan standar yang namanya sukses itu tidak sama ya Teh ya. Ningali batur, aduh bumina sae, duh mobilna sae, urang ge hoyong, ah yan teu kitu.
1: Ningali batur, aduh pangambungna geuningan langkung manjung abi ge hoyong gitu. Hal-hal seperti itu.
0: Mohon ngical sagala rupi.
1: Mohon tetap
0: jangan ya.
1: Jadi memang hal-hal itu yang menjadi apa ya, yang kita sangat perhatikan di Dharma Wanita, karena Dharma Wanita ini kan salah satu organisasi yang inginnya ke depan kita memberikan ruang aman untuk semua dan anggota Dharma Wanita. Di sini Dharma Wanita sebagai penyangga psikologis bersama untuk kita semua. Jadi kami mempunyai harapan ke depan Dharma Wanita ini bisa bertransformasi menjadi jaringan organisasi yang menjadi ruang aman bagi seluruh anggotanya, di mana kita ini mencoba untuk memvalidasi anggota memvalidasi emosi dari anggota-anggotanya, di mana dulu mungkin ada budaya yang tidak kita sadari bahwa kita saling berkompetisi satu dengan yang lain, bersaing karena ingin terlihat yang paling bahagia begitu. Tetapi dengan situasi saat ini kita ingin merubah situasi itu menjadi budaya yang saling mendukung gitu.
0: Oke. Berbicara tentang bersaing, memang di mana-mana ya Bunya sanesna organisasi hungkul dalam segala hal, tapi kalau bersaingnya positif menyatu nanaon. Tapi ini justru
2: ada kurang, negatif, kurang pas mungkin.
0: Iya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa namanya ibu-ibu biasanya tehnya mendampingi suami yang punten-punten, yang mungkin punya jabatan dan lain-lain sebagainya. Jadi kira-kira ada tip khusus enggak bagaimana kita agar terjauhkan dari sifat-sifat yang kurang bijak, Ibu? Mungkin Ibu sempat ya saya ngalegikan.
2: Ya, mungkin lebih spesifik ya, ya. Tadi bahwa disampaikan apa sih nih istri, sebagai istri ASN, ya, kita harus bagaimana.
0: Betul.
2: Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang dulu budaya bersaing itu sangat terlihat ya dalam organisasi ini. Tapi sekarang kami juga merasakan dengan berubahnya berubahnya tata kelola ya, yang disampaikan dari hasil-hasil Munas dan lain sebagainya. Itu banyak sekali perubahan yang membuat bahwa istri ASN sekarang itu tidak untuk flexing ya, gitu. Jadi bahwa ada aturan-aturan yang baku yang mengarah kepada hal itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat dirasakan ya oleh istri ASN, dalam hal ini anggota Darmonita, untuk bisa membaur ya. Meskipun yang bersangkutan mempunyai istri pejabat ya, tetapi dia bisa memposisikan tadi dengan ya hal-hal tadi ya, bahwa kita harus terus belajar, harus tahu bagaimana belajar tuh banyak ya. Jadi harus tahu bagaimana menempatkan diri di saat justru semakin dia di posisi atas itu harus semakin bisa merunduk ya, seperti itu istilahnya. Jadi kembali lagi bahwa kita harus menjadi, khususnya di Jawa Barat ini, menjadi karakter wanita Sunda yang sesungguhnya gitu ya. Jadi itu pasti akan terbawa ke dalam
0: lungguh timpuh anda lemi sok senawas urang teh segala ayat
2: gitu
0: benar ateh
2: janten tong hilap oge bahwa kita di Jawa Barat ini mempunyai pancawaluya ya, yang membuat kita itu harus selalu cager, bager, bener, pinter, sarang singkir.
0: Ya, mungkin kita intinya kedah pageuh kana tetekon etanya. Mohon. Meskipun kita berada di atas, insya Allah jangan menjadi besar kepala. Mohonnya kedah lungguh timpuk.
2: Beri contoh lah. Mohon. Untuk yang
0: berbicara tentang emosi tadi ya. Ya, berbicara tentang emosi. Bagaimana cara menempatkan emosi itu di saat kita misalnya ada di posisi satu tempat dan tempat lain, itu mungkin perlu pembelajaran ya. Bagaimana itu? Apakah ada kayak psikolog atau pencerahan?
1: Dari kami di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, belakangan ini beberapa tahun kebelakang memang sering mengadakan acara-acara pengembangan kapasitas dari anggota yang memang berkaitan dengan kesehatan mental. Di tahun 2024 kami pernah mengadakan semacam pelatihan praktek langsung bagaimana cara kita mengelola emosi tadi, ada tekniknya teh, ada namanya, waktu itu kita perkenalkan namanya access bars. Jadi access bars, itu caranya kita menyentuh ada 32 titik di area kepala. Di beberapa titik kita di situ bagaimana caranya kita menetralkan pikiran, emosi, perasaan yang sebetulnya tidak ada relevannya dengan diri kita gitu.
0: Seperti contohnya,
1: misalnya kita misalnya melihat di media sosial misalnya seseorang menjadi dokter itu adalah satu ini mohon maaf ya, tidak mengarah, misalnya menjadi posisi X itu berarti dia sangat sukses, berarti kan dia di dalam hatinya dia mempunyai cita-cita atau memaksakan keinginan dia ataupun keturunannya menjadi X itu gitu, tanpa melihat potensi yang lainnya gitu. Jadi keinginan itu kita netralkan sehingga kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, apa sih yang kita inginkan. Terlepas dari tuntutan validasi standar yang ada di luar sana begitu. Jadi itu salah satu metode praktek yang kita perkenalkan. Kemudian juga di tahun 2024-2025 itu kita mengundang narasumber salah satu staf sus presiden waktu itu, Mbak Angki Yudhistia. Beliau adalah social entrepreneurship, berbagi cerita pengalaman di beliau sebagai seorang
2: difabel.
1: Tunarungu. Ya. Dan beliau dipercaya menjadi seorang staf sus begitu. Tentunya kan banyak pengalaman yang bisa disaring dengan kita. Kemudian juga di tahun 2026 ini, kemarin kita baru mengadakan Inspiring Woman Volume 3. Di acara itu kami mengadakan seminar, salah satunya mengundang narasumber seorang wanita bernama Ratih Rahmawati yang memang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Di situ beliau memberikan materi yang bertajuk Belajar Bahagia.
0: Jadi menurut beliau bahagia itu seperti apa?
1: Bahagia itu ternyata harus dipelajari dan sederhana, pengalamannya kemarin mengikuti juga.
0: Sederhana nah, seperti apa? Dipelajari.
2: Dipelajari. Jadi kemarin itu ada 4 faktor ya.
0: Betul. Ibu punten mikrofonnya pada atas.
2: Ada 4 faktor yang harus menjadi dasar bahagia. Itu ada
1: mind, body,
2: soul, dan satu lagi
1: apa ya kemarin ada
2: 4 poin ya.
0: Ada tilu wehlan.
2: Tiga dulu ya. Ada mind, body, dan soul. Jadi ada bagaimana kita mengelola pikiran kita, lalu kita mengenal tubuh kita gitu. Jadi kita tuh harus harus tahu gitu kan. Mungkin setiap orang tuh pasti merasa, aduh, ini
0: kelebihan
2: saya kurang
0: dan kekurangan
2: ya. Betul. Jadi kita harus aware dengan itu gitu. Okay. Dan yang satu lagi soul ya, jiwa. Jadi itu kita harus bisa mengeluarkan atau membuat jiwa kita bisa bersatu dengan lingkungan kita ya. Jadi bagaimana kita bisa memanage tadi gitu ya, bahwa ini akan kita tuh mau gimana sih gitu. Jadi itu yang mungkin yang satu lagi heart ya. Jadi itu kita harus bawa hati kita juga ya. Jadi tidak semata-mata bahwa kan kita suka bilang, aduh, nih orang nggak pakai hati nih gitu ya. Jadi ada, nah itu menjadi satu kesatuan tadi ya. Jadi dari mulai body, mind, heart, dan yang terakhir ada soul gitu ya. Bagaimana kita hubungan kita dengan pencipta kita dan lain sebagainya. Mungkin itu yang paling mendasar ya dari kita belajar bahagia. Gitu. Dan mudah-mudahan itu apa yang kita sampaikan kemarin kepada, karena kemarin pesertanya itu se-Jawa Barat ya. Jadi anggota se-Jawa Barat itu bisa ditularkan lagi gitu ya kepada wanita-wanita yang lain.
0: Okay. Gitu. Mungkin ibu-ibu, bunda-bunda di luar sana, kita ingin bahagia, ayo perhatikan pemikiran kita, hati kita, jiwa kita, dan badan kita. Nah, betul. Ini menjadi 4 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi biasana upami bohong ta, hati orang mah tiasa ngabohongnya. Itu salah satunya mungkin ya. Betul. Gitu. Kalau bahagia tadi teh hiji dina, bahagia harus dipelajari dan tadi ada dua ada bahagia itu harus dipelajari dan
1: bahagia itu sederhana dan harus dipelajari.
0: Sederhana. Betul. Mohon sederhana itu maksudnya tidak terlalu rumit atau seperti apa?
1: Tidak terlalu rumit ya, terkadang kita itu sibuk mencari kebahagiaan yang
2: besar,
1: terlalu tinggi, gitu tinggi. Standarnya misalnya orang lain bisa full maraton, berarti saya juga harus full maraton biar bisa bahagia. Tapi ternyata tidak, bahagia itu cukup kita antara mind, body, heart, and soul tadi bisa merasakan sesuatu yang ada di depan mata kita pada saat ini. Taruhlah kita mau makan sesuatu nih, makan surabi. Ih, surabi itu meniraosnya gitu. Dan betul-betul terasa di lidah kita, di hati kita bergetar, di kepala kita tersimpan memori rasanya begitu. Dan itu tuh kalau kita bisa sampai ke tahap itu, rasanya hidup itu cukup gitu. Untuk saat itu makan surabi itu udah cukup membahagiakan gitu.
0: Oke. Karena tapi kayaknya agak-agak sulit, bukan sulit, agak sulit juga belajar untuk menyinkronkan 4 hal ini tetehnya.
1: Betul.
0: Sesah.
1: Memang. Makanya kemarin juga tajuknya belajar bahagia karena kadang-kadang belajar bahagia itu dianggap mudah ya, ternyata pada prakteknya itu
2: susah.
1: Kita harus mau merubah mindset kita, harus mau merubah diri kita, terlepas dari apa yang sudah di apa ya, seolah-olah digariskan oleh di luar sana bahwa standar kebahagiaan itu seperti ini. Kita harus berani mendobrak bahwa kebahagiaan kita itu milik kita sendiri, tidak mengikuti apa yang dicontohkan orang lain.
0: Iya, yeah, betul. Setuju deh. Kayak diajar anu opat eta. Ya, Ibu berbicara tentang kesehatan. Ini kan kesehatan tos opat ieu mah otomatis lahir batin, fisik sama mental ya. Ini untuk anggota DWP ya. Nah, bagaimana nih perannya DWP ini ke masyarakat seperti apa? Ada sosialisasi khusus kah atau seperti apa?
1: Biasanya kita Dharma Wanita Persatuan itu kan untuk pengurus pusat ada di provinsi, di provinsi. Kemudian selain pengurus provinsi juga ada di unit-unit di setiap OPD ada lagi Dharma Wanita. Kemudian kita juga memiliki anggota. Nah, biasanya hal-hal ini kita tularkan dari pengurus provinsi ke pengurus OPD, kemudian dari pengurus OPD kepada anggotanya, kemudian juga kita nanti dari anggota ini pun kita akan mengarahkan dan meminta mereka untuk membagi juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Dharma Wanita provinsi ini.
0: Oke, ya. Jadi alhamdulillah bisa ini ya, bisa disampaikan kepada masyarakat di luar, bukan hanya DWP aja ya. Betul. Mohon. Sejauh ini ada kendala enggak, Teh, Ibu?
2: Untuk
0: menyampaikan sosialisasi ini ataukah mungkin para ibu-ibu di ini posyandu PKK seperti apa ininya?
2: Jadi mungkin kalau untuk Dharma Wanita tadi kan bahwa Dharma Wanita ini adalah organisasi istri ASN ya.
0: Mohon.
2: Udah jelas bahwa kita memang orientasinya di lingkup itu gitu ya. Tapi jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga kan bermasyarakat ya. Jadi bisa saja menularkan hal-hal tadi atau menjadi memberikan sosialisasi kepada keluarga atau teman atau siapapun itu yang ada di lingkungan. Jadi masing-masing, kalau tadi Ibu bilang ada PKK ya, mereka punya ranah
0: panginten ya.
2: Mohon. Gaduh ranah masing-masing
0: mohon,
2: lah.
0: Mohon.
2: Jadi ya memang inti dari DWP ini adalah mensejahterakan anggota dan keluarganya itu yang paling utama ya.
0: Nanti merembet mungkin ke, mohon, ke yang lebih luas ke lagi.
2: Kayak pilih jantan overlapping pami nyandak anu sanes gitu.
0: Yang penting kitanya dulu di dalamnya dulu
2: tertibuhla
0: ya. Yeah. Mohon insyaallah mungkin bisa menjadi menularkan kepada mereka-mereka di sekitar kita hal-hal yang positif di kita. Ini berbicara tentang kegiatan Ibu Septa dengan Ibu Windy penginten riweuh, bagaimana nih cara membagi waktu dengan keluarga? Memanage
2: dulu ya.
0: Bukan memanage waktu mungkin
1: manage
0: ya.
1: Memang kebetulan selain menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, juga saya ketua Dharma Wanita di Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi saya juga kebetulan ASN di Kota Bandung.
0: Hebat.
1: Di DPM PTSP. Iya betul. Jadi dan saya punya anak 3 orang. Memang tantangan kita itu membagi waktu ya Bu ya, karena sekarang juga kita agenda memang cukup padat, selalu ada disposisi. Jadi yang menjadi kuncinya adalah kita berperan sesuai dengan apa yang ditugaskan pada hari itu, pada waktu itu. Dan di saat kita menjalankan peran itu, kita fokus pada hal yang sedang kita kerjakan saat itu begitu. Karena apabila kita lebih fokus, semua urusan itu biasanya akan lebih mudah dan lancar gitu. Karena tidak punya pemikiran yang lain di belakang kita begitu ya. Tidak jadi aduh nanti lagi mengerjakan ini kita memikirkan yang lain. Nah itu juga kan yang tadi ya, heart, mind, and body and soul-nya jadi tidak di satu titik begitu.
0: Ibu mungkin bisa menambahkan?
2: Iya. Mungkin kalau soal membagi waktu ya, tidak jauh dari Bu Windy ya, kita juga punya banyak kegiatan yang lain selain yang utama adalah keluarga. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah niat ya. Niat kita nih mau apa? Karena gini, ketika kita ya seperti Bu Windy atau saya memiliki suami seorang ASN, itu sudah artinya konsekuensi di situ bahwa kita harus apa punya kontribusi di Dharma Wanita ini.
0: Yeah.
2: Nah, sejauh apa kontribusi itu ya kita yang akan mengukur, kita yang akan mengatur, menyesuaikan dengan ritme itu ya yang tadi. Jadi kita sesuaikan supaya semua sinkron ya, tidak ada yang keluarga tetap menjadi prioritas nomor satu gitu ya. Tetapi kita juga tanggung jawab yang ada di organisasi ini pun bisa kita laksanakan, atau tanggung jawab di tempat lain, di tempat kerja atau yang lainnya itu bisa kita atur. Jadi ya kembali lagi kembali ke 4 poin yang tadi, bahwa body, mind, soul, dan heart itu harus bersatu ya, supaya kita dalam menjalankan tugas-tugas ini bisa lancar gitu ya. Barangkali itu sih.
0: Ya, karena biasanya apa tidak tadi teh saw teh Windy lagi ngerjain A, orang teh emut, aduh anu itu kumaha
2: belum selesai
0: ya. Gitu ya. Alah anu itu kumahanya, udah weh, abaikan dulu mungkin yang betul. B, kita A dulu, fokus dulu ke A ya. Kalau kita udah selesai baru ke yang lainnya. Karena tugas mami-mami itu kan berat teh.
1: Aduh,
0: seueur pisan gitu. Kalau kita teh kan satu waktu bisa mengerjakan berbagai hal. Eta kan I Wonder Woman mah kali itu kan.
1: Wonder Woman, Superwoman, Moon.
2: Enggak boleh sakit.
0: Abdi mah atus ngikrakeun janten Wonder Woman. Wios batur teh nyebat. Jadi teh Windy teh karos ibu waktu sih tumali mungkin ya. Ada 1-2 menit ke depan lah mungkin yang perbincangan kita ngawangkung orang. Ada hal gak, ada titipan pesan enggak untuk para pendengar Perempat RRI Bandung ini terkait tentang ya intinya kita sebagai sanes DWP hungkulnya, sebagai istri, mamih-mamih, bunda-bunda, bagaimana sih cara menanggulangi kesehatan tong tebiting masyarakat lah, keluarga seperti apa, pesan mangga kanggo didugikeun.
1: Ini ada sedikit sedikit apa ya, semoga cukup memberikan highlight buat hari ini. Yang ingin disampaikan, mari para istri, para wanita binangkit, lindungi sumber daya internal kita secara proaktif. Manfaatkan jaringan-jaringan yang ada di sekeliling kita, di berbagai organisasi yang ada, sebagai sistem dukungan emosional yang aktif. Teruslah mengeksplorasi metode kesejahteraan yang inovatif, seperti misalnya program Akses Bar tadi atau mindfulness yang lain, sehingga kita ingin menguatkan kutipan bahwa ketika seorang perempuan pulih, keluarganya berkembang dan komunitas pun menjadi sejahtera.
0: Setuju, Rara. Ibu bari nambihan.
2: Cekapnya.
0: Cekap, tos mundal ya.
2: Tos mundal. Ya,
0: mudah-mudahan kita bisa menjadi istri-istri binangkit ya, istri-istri yang bisa melahirkan putra-putri yang bisa menjadi penerus bangsa kita mungkinnya. Ibunya hatur nuhun, mudah-mudahan orang desa sehat.
1: Sehat, berdaya
0: istimewa. Hatur nuhun Ibu Teh Windy. Waktosna mudah-mudahan tiasa tepang dangunya dina istri binangkit salajengna. Tontosna sareng topik-topik anu langkung menarik nungke urang ngobrol deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum Teh Windy.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Ibu Septa.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat sadayana. Kaum dangu, tah eta wangkungan enjing ieu dina acara Sampurasun Basundan edisi Istri Binangkit bersama Teh Windy Wuryaning Tias. Beliau adalah Ketua Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Ibu Septarina Embun. Beliau adalah Wakil Sekretaris 1 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Cagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampurasun Pasundan.

0: Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merobat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sarang Simkuring pun Beni Hardiansyah. Nyarengan dari kaum dangu sadayana seperti biasa. Insyaallah ada obrolan Kacida, obrolan komunitas cinta budaya. Dan kali ini Kacida hadir kembali tentu saja menemani Anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merobat RRI Bandung, ini kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Kang. Wilujeng siang, sampurasun.
2: Rampe.
1: Kumaha wartosna damang Teh Yanti?
2: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas. Oh,
1: mohon. Laras-laras. Itu di Teh Siti atau nabi Teh Yanti gua abi disebutnya?
2: Teh Yanti aja lah,
1: Teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan apa gitu?
2: Dewan Kebudayaan, Kang.
1: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Nanti lantiknya kapan, Teh?
2: Nah, alhamdulillah,
1: di 1 Februari.
2: Mohon. Parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi.
1: Mohon.
2: Kanggo masa baktinya 2023 sampai 2026, Kang.
1: Oh, mohon.
2: Mungkin tahun, Kang.
1: Mungkin tahun, mohon. Tapi mudah-mudahan.
2: Saya acanama update dipersangkan jantan sekretaris DKKC.
1: Mohon.
2: Ini Pak Ketuaan Musate Acanate, Bapak Hermana HMT, jantan kapakar, anjena sarang lain-lainan.
1: Pelaku
2: budaya di Kota Cimahi, mersantan pun pangin tengkang. Kapribados, ya alhamdulillah amanah anu luar biasa lah, Kang.
1: Laras, alhamdulillah wilujeng Teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya Teh nya. Oke, Jawa Barat mohon. Tah, seueur pisan kagiatanna rupina mah sapertos kamari aya nya kegiatan apa namana Teh? Aya ngarek cai teh. Mohon, terus aya lomba, aya pasanggiri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu teh mangrupikeun mohon tujuanna mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon tiasa digambarkeun. Mohon.
2: Hatur nuhun Kang, panjenengan tiasa didugikeun. Satu acana DKKC teh satu acana mah namina teh DKC sareng DSB Kang.
1: Oke.
2: Kesenian Cimahi, Dewan Budaya Cimahi jantan di Robi, jantan DKKC.
1: Laras.
2: Ya alhamdulillah ku para inohong-inohong budaya anu aya di Kota Cimahi terus dikembangkeun, terus dikolaborasikeun kanggo urang teh ngaimplementasikeun undang-undang pemajuan kebudayaan sareng peraturan daerah pemajuan kebudayaan lokal Kang.
1: Mohon.
2: Sangajengna dugi ka dibentuk tercipta di nami anu enggal tapi anu kapungkur tetap wadahna mah da eta-eta keneh mun nami untuk Kang penginten
1: anu lebih
2: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi wadah karempo para pelaku budaya
1: dan
2: para komunitas sangga sarpawuron. Alhamdulillah dipercantan oge ku pamarentah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapengger teh mengelola hibah tersendiri Kang
1: kanggo
2: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditingali mah kuna sanes kota kabupaten sanes panginten Kang mung saalit wilayah nate jantan objek-objek wisata na kirang jantan ayeuna teh digeber teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM-na.
1: SDM
2: khususnya di bidang budaya.
1: Laras-laras
2: anu mudah-mudahan ieu teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong karena pendapatan asli daerahna Kang.
1: Nah, laras mohon.
2: Wisatana kirang tapi pelaku budaya na tiasa ngembangkeun budaya lokalna, mudah-mudahan ieu tiasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakan, serta mempaatkan kebudayaan wayah di Kota Cimahi sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna ayat 10 OPK Kang, 10 Opsi Pemajuan Kebudayaan. Ayat sadayana di DKKC. Antawisna dinas struktur kepengurusan teh ayat nu disebutna komite manuskrip, adat istiadat sareng ritus, ieu mah seueur maestro na Kang, alhamdulillah ayat regenerasi, tapi maestro na teh punjulna menggigi Kang.
1: Leres.
2: Tiasa aksara Sunda buhun, 7 jenis aksara Sunda kan.
1: Mohon filologi teanya tanya.
2: Inohong napisan jantan pakar.
1: Mohon
2: teras kaduana ayah komite permainan tradisional.
1: Mohon
2: teras ayah komite pengetahuan serang teknologi tradisional. Nah ini lebet karena bidang manuskrip kan. Bidang manuskrip, bidang literasi budaya kan lebetna.
1: Literasi budaya. Mohon.
2: Teras ayah dein lebetna bidang pertunjukan. Nah ini seni pertunjukan kan.
1: Terus
2: antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, terus pedalangan. Sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan. Terus struktur teh aya bidang media baru Kang, media baru sareng seni rupa. Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi. Sareng komite seni rupa.
1: Laras.
2: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama kan, sate acan menuju COVID kan, menuju COVID kan sesuai kegiatan secara virtual.
1: Laras.
2: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan tetiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
1: Laras, mohon.
2: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID, tapi ayak we ide-ide cemerlang nate. Dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako Kang. Bantosan tunai juga. Datana masih sadaya masih manual kan, tajam sadaya padu.
1: Nah,
2: alhamdulillah ayeuna mah Kang bekerja sama teras sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng dinas kebudayaan pariwisata olahraga dan kepemudaan. Terus dari aplikasi sadaya padu Kang.
1: Laras mohon.
2: Sistem data kebudayaan terpadu. Jangan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar, terus anjena gaduh identitas pribadina, klik aplikasi sadaya padu, di input we, kete upami komunitas, sareng paguron sanggar, ke keluar otomatis surat keterangan terdaftar Kang.
1: Laras mohon.
2: Surat keterangan terdaftar itu kan tangkus dipriyogikan ku para komunitas pelaku budaya Kang. Contohnya pilih Kapayun atau nabi ayun aja ngajungkan proposal kebudayaan menuju ayun atau lah gitu.
1: Berkisah
2: batasan mana eta diperiodikan. Sekarang upami kamu pribadi nama keluar kartu pelaku budaya Kang.
1: Mohon.
2: Kertas KTP, identitas diri.
1: Terus ayah ya, tanya di Cimahi mantannya seperti itu.
2: Terus ayah Kang, kartun di Cimahi.
1: Lajeng manfaatnya kanggo pelaku kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya
2: pelaku budaya.
1: mohon
2: pelaku budaya mah luas tanya Kang.
1: Laras.
2: Nah upami anu terus gaduh kartu pelaku budaya teh salah saliosna upami aya program kegiatan seperti sertifikasi kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta Kang.
1: Eta saya pisannya mohon.
2: Nah kamari satu kamari tahun kemarin ngayakeun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kamu promosi karya senina dipastikan wawasan anak. Nah dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya miringan kamu sertifikasi ke Jakarta.
1: Oh gitu, aya acara noni di Jakarta teh
2: BIMTEK kenal aya di Jakarta teh miringan sertifikasi pelatihan.
1: Oke,
2: di bidang teater,
1: teater
2: di bidang koreografer
1: koreo
2: sekarang di bidang musisi kan aya teh
1: mohon
2: ngariring gitu didaftarkan gratis kan kerja sama dengan Pemkot ditanggung sadayana ku Pemkot perencanaan kebudayaan pelaku budaya ngiring
1: mohon ke Jakarta geningan dugikan ke Jakarta nya tapi
2: di Jakarta mah atukang seueur ieuna
1: seueur kegiatan
2: seueur ilmu mohon kan sareng kementerian pusat oge kan
1: sareng
2: kementerian pusat oge kementerian dinas pendidikan dan kebudayaan dan riset itu gitu. Ya alhamdulillah lah teras-terasan kolaborasi dina sadayana kegiatan. Lajeng program kerja anu sataun ayeuna teh nuju terus direalisasikeun cayah oge Kang. Pelaku budaya teh seueur lah gitu. Kamari Juni atau ngaruah-ruah ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi. Program anu kadua na kahijina program anu musda atos dilaksanakeun tahun 2023. Program anu kaduana eta dalam rangka milang kaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka 22. Jadi nyate aya
1: ngalokat cai ngarak cai mohon laras
2: mohon
1: terus seurpisan teh nanti kegiatannya alhamdulillah seurpisannya mohon
2: dinten ayeuna abdi nembe uih Kang di Gunung Bohong ngayakeun sanes tukang ngabohong
1: mohon Gunung Bohong mun ingat
2: Gunung Bohong mohon ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
1: laras.
2: Hari masyarakat adat internasional
1: nah ieu mohon menarik sekali teh kumargi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atau nampi wilayah oge aya kampung adat Cireundeu ya keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh apakah juga membina memandu masyarakat adat ataukah bagaimana nih mangga silakan
2: DKKC kan jantan wadahnya Kang
1: mohon, ya Cireundeu
2: mah kan atos budayana tetes di kapungkur
1: laras mohon
2: jantan bermitra
1: oh bermitra
2: mohon. Kemari orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cireundeu anu tos lami. Kamari minggon kamari kan di kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cireundeu teh
1: mapak tahun gitu. Laras.
2: Itu ya alhamdulillah. Pemangku pejabat sareng tokoh masyarakat tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleng haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang. Makanan nasi anu tokohna sanes nasi.
1: Mohon rasi tehnya.
2: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras. Kemudian sareng seueur aneka tuangan Kang cina singkong teh.
1: Laras. Mohon seurpisan kaunikannya mohon.
2: Gitu. Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak Kang.
1: Mohon.
2: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gejek teh menitos sapertos makanan sehari-harinya Kang ya.
1: Iya. Mohon laras pisan ya.
2: Nah DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae mangguli deui kanu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur.
1: Laras.
2: Kamari atos diayakeun festival kaulinan barudak antar SD sakota Cimahi Kang.
1: Semuhun.
2: Alhamdulillah.
1: Nah. Jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini teh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos dirojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan 4 kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta leres pisan. Janten ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja, tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
2: Terus wajah panginternya Kang ya, pendapat ma pro dan kontra
1: panginten
2: ka acan lebet pisan ka DKKC dan ka acan uninga
1: laras.
2: Maksat ma di KKC

0: Janten tos aruninga lah di Cimahi upami bade oyong ayah tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayah perpisahan di sekolah SMA misalkan orang sapertos pemeri KDKKC KDKKC dibantos jadi seer sanggar ayah 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disororkeun gitu kan mulang tengah mah aranjeuna langsung oh kasanggar ieu kontak mangga tangar ieu dipintonkeun karyana gitu.
1: Laras, laras.
0: Sami tarang kadin, tarang kodim oge okay, Kang alhamdulillah. Tarang kapolres kamari sasorengan dina acara pakoporos oge okay, Kang.
1: Mohon.
0: Gitu.
1: Saya bisa
0: Napak Pasundan,
1: Napak Fatma. Napak Jagat Pasundan sana,
0: mohon. Napak Pasundan.
1: Mohon.
0: Janten ayat program di Polres Sasarengan gitu.
1: Oh, mohon. Wah, luar biasa. Kita
0: menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
1: Laras. Nah, ini Dewan Kesenian Kota Cimahi, kebudayaan Kota Cimahi. Oke, itu ya sejantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana eta teh tempat nanti?
0: Oh, mohon alhamdulillah kan atas ayah sekretariat Dewan
1: mohon.
0: Kebudayaan Kota Cimahina
1: mohon.
0: Di Jalan Pabrik Aci
1: mohon.
0: Cimahi Ruko Cimahi Square B09
1: laras
0: di Kelurahan Cimahi
1: kayaknya nyatanya mohon.
0: Terus ayah
1: mohon tadi teteh
0: alhamdulillah
1: rumah kan mangga teras teh
0: mohon alhamdulillah oke lewat BKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan Kang.
1: Oh gitu alhamdulillah.
0: BKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang saalit kecamatan mung tilu
1: terus
0: disimpen alat-alat gamelan jantan tekeda di BKKCT wae upami bade latihan upami bade anu caket di kecamatan terus lengkap insyaallah panginten ieu nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge kanggo di kelurahan Kang.
1: Mohon.
0: Mudah-mudahan gitu kerealisasikan.
1: Laras. Ya mohon. Jantan seueur pisan kegiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan tapi pemerintah. Laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri mangga.
0: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan
1: Laras.
0: Gitu kan komisi terat kita orang sadayana teh pengurus teh kedah mensosialisasikan kedah merapat kedah tuan acara anu-anu kumargi waktu mung samporet 3 tahun masa baktina
1: ya
0: kedah lupatan ku waktu samporet teh saya teh salah satu kendala na oge Kang janten apakah ieu teh kaudag moal program kegiatanana kitu Kang ya mudah-mudahan lah walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC eta mah resiko lah Kang da kebudayaan oge panginten pendapat mah benten-benten
1: namun
0: keras urang pendekatan sareng para pelaku budaya pendekatan sareng para inohong gitu sareng pemerintah sareng swasta dan anu sanesna lah ya Kang kendala mah aya wae Kang
1: pasti aya kendalanya teh
0: upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
1: Ah gitu luar biasa. Yang harapan ka payuna teh panginten anu terakhir anu tiasa didugikeun banget.
0: Harapan kepayuna, pahin tentang terus DKKC langkung majang, para pelaku budaya pagurona kompak, sareng sesuai slogan di Cimahi, Cimahi ngahiji, janten ayah slogan deui kanggo para pelaku budaya na seniman Cimahi ngahiji,
1: terus
0: usulan-usulan atanapi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke ka payuna memfasilitasi dina regulasi na panginten teras sarana prasarana na panginten teras kanggo riweut kanggo para pelaku budaya riweut tu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
1: Laras mohon aduh mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kak Payuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatan hapunten sekali deui ka ganggu nya Teh nya.
0: Tetap biasa. Mohon apunten
1: pisan kana pikeun
0: cuaca kurangan DKKC Cimahi.
1: Mohon.
0: Ulah sasarengan mitin rojong.
1: Sumuhun nya supados langkung majeng deui Kak Payuna.

0: Mohon teteh hatur nuhun sekali lagi, wilujeng, mohon mohon wilujeng siang, salam kasadayana, hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: hatur nuhun. Alhamdulillah kamu dengan perempat RRI Bandung, obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya, Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum, Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita. Dan juga tentunya tidak hanya itu, kaum dangu perempat RRI Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi, berkumpul para seniman, menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih baik lagi. Kaum dangu perempat RRI Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat RRI Bandung.
2: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Perempat, suara budaya Bandung.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh, jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong, surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali, dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek titinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukuranna leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Artelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

jalurnya. Inilah Salam Lebaran, update terkini arus mudik balik Lebaran 2026 dan ruang kirim salam untuk keluarga di kampung halaman.

cuma kawat kamu. Sing sabar turah tu marimu. Meren urat bapak jemak kadah nak isah.

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pines. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perobat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih setia bersama kami menyimak dan juga mendengarkan program acara dari perobat RRI Bandung. Bersama saya Beni Herdiansa, di pagi hari ini kita akan berbincang kayak seputar UMKM, para pelaku usaha UMKM, mulai dari cerita keberhasilan, proses sampai dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Kita berbincang-bincang begitu ya dengan narasumber. Ada Kang Hasan M. Lubis. Ini owner dari Hasan Lubis Pro. Selamat pagi Kang Hasan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Kang Hasan ya?
2: Kang Beni.
1: Iya. Kabar baik Kang Hasan pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga ya juga teman-teman di RRI ya, dan tentunya juga pendengar-pendengar nih.
1: Baik. Kang Hasan sudah lama jadi seorang fotografer Kang?
2: Oh, iya Kang, kalau untuk terjun di dunia profesional itu menjak 2008 ya.
1: 2008, baik.
2: Ya, jadi saya keluar dari perusahaan yang salah satu perusahaan besar lah di Indonesia untuk menekuni hobi. Tadinya ini cuma hobi nih Kang.
1: Okay. Jadi berlanjut profesi yang menjanjikan juga ya.
2: Iya, karena keadaan sehingga kita harus memilih mau memotret atau bekerja gitu.
1: Iya. Jadi kenapa Kang memilih menjadi seorang fotografer?
2: Oh baik Kang, jadi awalnya kan memang hobi nih Kang, sejak kuliah di Pajajaran dulu, kemudian hobi itu menjadi mahal gitu kan.
1: Iya betul.
2: Menjadi mahal waktu Krismon ya, 97 itu, 98 Krismon, sehingga berhenti dulu tuh waktu zaman analog dulu, zaman film. Nah, kemudian saya bekerja di perusahaan nasional. Kemudian tahun 2008 saya memutuskan untuk balik lagi ke dunia fotografi. Karena itu tadi, mau hobi atau mau kerja gitu.
1: Betul.
2: Lebih baik hobi sambil kerja gitu Kang ya.
1: Dan Akang memilih hobi yang jadi kerja begitu ya Kang ya?
2: Betul.
1: Berarti karena kecintaan juga dengan dunia fotografi begitu ya Kang ya?
2: Ya, kebetulan waktu itu juga saya dapat pekerjaan yang cukup membuat saya harus full gitu kan ya untuk memotret. Kemudian saya putuskan, nah ini nih bisa dijadikan sandaran untuk menghidupi keluarga gitu.
1: Baik, begitu ya. Jadi ya, ada
2: dari tahun 2008 kan.
1: 2008 ya, memulai ya. Sebagai fotografi komersial tentunya banyak hal yang harus disiapkan ya Kang ya, selain alat tempur nih gitu ya. Tapi juga memang harus memiliki wawasan begitu ya dengan dunia fotografi ini ya.
2: Betul Kang. Jadi memang kalau untuk hobi dan profesional itu sangat berbeda.
1: Ya.
2: Jadi kalau profesional kita tentunya bertanggung jawab terhadap hasil foto kita gitu.
1: Betul.
2: Kan. Begitu orang menjatuhkan pilihan kepada vendornya, dan kita harus memberikan yang terbaik.
1: Betul.
2: Nah, kalau dibilang susah sih susah juga kan dari awal-awal, tapi memang nggak ada yang instan. Kita harus mulai belajar, mengenali klien, kemudian beramatama, kemudian tentunya ilmu fotografinya harus sudah mumpuni dulu baru terjun ke profesional,
1: gitu kan?
2: Nah, kemudian mengeksplor ke terjun ke profesional ke komersial, berarti banyak sekali hal-hal yang kita bisa, yang kita harus kuasai nih kan, terutama tentang produk dan lain-lain lah, apa saja yang harus kita foto. Nah itu nanti kita bahas ke depannya kan.
1: Jadi satu hal yang menantang juga nih ya Kang ya, sebagai seorang fotografer profesional nih, artinya juga produknya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Kang, selain
2: pilihan. Iya betul, jadi seperti ini Kang, begitu kita mendapat kepercayaan melalui portfolio-portfolio yang kita sudah buat, nah itu tentunya vendor melakukan pemilihan ya. Saya pilih Anda sebagai pembuat konten saya misalnya.
1: Betul.
2: Saat ini kan konten tuh kan, kalau zaman kita dulu masih untuk brosur, katalog, kemudian iklan billboard, kemudian majalah dan lain-lain. Nah sekarang kebanyakannya itu penggunaannya adalah untuk digital market gitu kan.
1: Betul.
2: Nah banyak sekali yang harus kita persiapkan, terutama tentang konsep ya, setelah skill itu adalah konsep.
1: Okay.
2: Konsep apa sih yang sebetulnya kita mau tawarkan nih kepada klien. Okay. Kan banyak juga klien datang itu bingung. Tolong pesan produk saya dong.
1: Okay.
2: Kan katanya gitu. Tapi dia nggak punya konsep.
1: Baik.
2: Itu kita sebagai fotografer atau motret itu harus bisa menawarkan beberapa konsep.
1: Baik.
2: Tentunya setelah kita tahu produk apa yang disodorkan kepada kita, nah kita buatkan konsep. Kebanyakan itu adalah food and beverages gitu kan ya.
1: Oke. Ini lahan baru ya Kang ya, gitu ya.
2: Sebenarnya ini sudah banyak ya berkecimpung di dunia ini.
1: Oke.
2: Okay. Cuman memang yang betul-betul selected itu masih bisa dihitung gitu kan.
1: Baik.
2: Karena makanya kenapa mereka maju, karena mereka mempunyai attitude yang profesional juga.
1: Okay.
2: Dalam menghadapi klien, kemudian mengeksplor, kemudian hasil fotonya juga nggak main-main, pada saat pemotretan juga sepenuh hati gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, seperti contoh lah Kang, ada sebuah restoran di franchise di Indonesia, franchise luar negeri. Waktu itu mereka meminta saya untuk menjadi fotografer, memotret produk mereka yang lokal, konten lokal gitu. Nah, di situ ada kopi, ada makanan, ya pokoknya muatan lokal selain dari yang franchise gitu kan. Nah, kita buatkan konsep dulu, kita brainstorming dengan ownernya, maunya seperti apa. Nah, dia juga bingung kan untuk menu. Akhirnya saya tawarkan, kita pemotretan on the spot. Kita buat nanti ingredientsnya apa aja, tolong disiapkan. Seperti apa tuh contohnya? Nah, itu kita harus tahu juga nih kan, produk ini pembuatnya apa saja, gitu kan? Seperti es krim. Es krim tuh apa aja sih pembuatnya? Kenapa dia jadi enak, menjadi istimewa? Atau kopi ini kopi apa, dari mana? Nah, itu yang harus kita tuangkan ke dalam bentuk nyata.
1: Dari
2: konsep kita realisasikan ke dalam bentuk nyata di pemotretan tadi. Nah, itu yang harus kita eksplor tuh kan.
1: Baik, seakan-akan Akang juga harus belajar juga perihal dunia kuliner gitu ya Kang ya, produk.
2: mau nggak mau kita harus bisa. Jadi sebaik-baiknya produk pemotretan itu adalah yang bisa bercerita gitu.
1: Ada cerita di dalamnya begitu ya Kang ya.
2: Betul.
1: Baik.
2: Untuk di dunia profesional itu saya di fashion. Fashion and accessories, kemudian food and beverages, kemudian portrait. Nah, yang terakhir ini, portrait tour ini bisa di mix dengan foto komersial dengan menggunakan model misalnya gitu kan. Nah, ini si produk ini harus diapakan? Kita harus sesuaikan dengan modelnya juga gitu kan. Misalnya nih produk aksesoris atau kecantikan deh Kang. Kita kan berarti itu harus kolaborasi dengan makeup artist, kemudian dengan modeling, modelnya, kemudian dengan bagaimana cara aplikasinya, itu harus kita perhatikan, brainstorm dulu dengan semua elemen yang akan melakukan pemotretan ini, baru kita eksekusi. Nah, sehingga result yang kita hasilkan itu adalah hasil dari beberapa elemen yang dieksekusi oleh si fotografi tadi. Nah, si fotografer ini juga harus melakukan koreksi, misalnya ini kurang benar nih. Nah, misalnya eyeshadow ini agak miring dikit.
1: Jadi hafal tata rias begitu ya, Kang?
2: Iya. Begitu juga dengan food and beverage. Jadi kita harus bekerja sama dengan food stylist, kemudian dengan chef. Nah, jadi misalnya foto stick nih, Kang. Kita motret stick on sticknya well done lah gitu ya, panas. Berarti dia harus disajikan pada saat dipotret itu masih ada asapnya gitu.
1: Kalau
2: dulu tuh efek-efek untuk asap itu belum ada Kang. Nah, sekarang berbeda ya, sudah banyak
1: cara yang gitu ya.
2: Nah, dulu harus kita siapkan tuh.
1: Betul.
2: Jadi kita bekerja dulu dengan food stylist, ya kan, sebelum makanannya datang, ya kan, di style dulu di situ kalau misalnya ada stick ya. Atau sticknya ini ingredientsnya apa aja, ada di situ rosemary, ada bawang, ada tomat, ada salad atau apa, terus alat-alat makannya ada pisau, ada garpu kemudian ada merica. Nah, itu harus masuk dalam ini frame kan. Nah, begitu itu sudah selesai semuanya, baru masuk makanannya. Ini contohnya kan ya, alurnya. Masuk sticknya dalam keadaan panas, masih berasap, itu langsung dieksekusi. Nah, itu yang membuat kita harus bekerja dengan baik, settingan alat-alat lampu, kemudian lighting artificial light, kemudian settingan kamera dan lain-lain itu harus sudah ready sebelum dia masuk. Nah, begitu dia masuk langsung foto. Kan itu enggak bentar gitu kan, waktu enggak lama. Itu dia sangat singkat gitu kan. Itu harus kita bisa
1: dokumentasikan ya.
2: Iya, betul. Dengan cepat dan tepat gitu kan.
1: Oke. Jadi harus secepat mungkin begitu ya, menangkap momen-momen begitu ya, Kang ya. Jadi karena memang diperlukan detailnya seperti tadi asap dan sebagainya, efek-efeknya seperti terlihat ya, Kang ya.
2: Betul. Karena kita kan akan menyajikan foto yang bisa bercerita. Jadi orang tanpa membaca narasi dia sudah melihat.
1: Baik.
2: Foto itu mau menyampaikan pesan. Apa sih yang ingin disampaikan oleh pesan ini gitu kan?
1: Okay.
2: Nah, ini mau memberikan kesan lezat gitu kan? Atau delicious atau gurih atau apa? Nah, itu yang harus kita. Apakah kita dengan memotong si dagingnya itu supaya seratnya terlihat jelas?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, berarti kita menggunakan lensa makro, ya kan? Nah, ataukah kita kepingin memperlihatkan misalnya baju, kekuatan keistimewaan bahannya, berarti kita harus bisa mengeksplor desain dan detail bahan. Nah, itu macam-macam kan elemen-elemen yang harus kita sajikan di dalam foto produk.
1: Oke.
2: Okay. Meskipun itu foto komersial lah, bisa dibilang komersial karena kita memang namanya foto komersial itu memang untuk ini Kang ya, apa istilahnya, untuk meningkatkan penjualan
1: cara betul.
2: Melakukan untuk apa, memotret untuk keperluan bisnis yang membantu meningkatkan nilai jual ya.
1: Nilai jual betul.
2: Added value untuk meningkatkan penjualan tentunya.
1: Baik. Oke, nah sejauh ini Kang Hasan, dari proyek fotografi yang pernah Kang Hasan laksanakan begitu ya, ada hal yang unik dan juga menantang barangkali yang berbeda dari sekian banyaknya proyek yang pernah akan laksanakan dari mulai 2008.
2: Baik, ini saya mau cerita pengalaman sedikit Kang. Kita kan bicara tentang UMKM ya.
1: Iya, betul. Nah,
2: saya pernah suatu ketika dihubungi oleh rekan saya yang di Jakarta sih beliau, cuma betul. Dia kampungnya di Banyuwangi. Saya diminta untuk memotret bakso. Di sana itu terkenal bakso balungannya kan. Yeah. Jadi saya diminta untuk memotret di tempat di Banyuwangi, tepatnya waktu itu ya, untuk memotret bakso. Warung atau produk makanan bakso yang memang sangat luar biasa itu audiensnya, peminatnya itu.
1: Yeah.
2: Dari Jakarta ke Banyuwangi, di mana waktu itu saya melakukan penerbangan dua kali penerbangan ya, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, kemudian memotret. Nah itu luar biasa karena dia itu menghargai produknya, dia merasa produk yang saya tangkap nih kayaknya, si pengusaha ini merasa produknya itu belum maksimum dipublikasikan gitu ya? Di dalam foto.
1: Oke.
2: Ya. Jadi foto bakso itu seperti apa sih, Kangnya? Mangkok, kemudian ada bakso, ada lain-lain. Nah, itu belum cukup, belum memenuhi ekspektasi dia terhadap produk yang dia hasilkan, sehingga dia mengundang fotografer dari luar kota untuk mengabadikan. Dan itu alhamdulillah berhasil gitu kan.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Itulah salah satu effort dari pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM yang begitu menghargai produknya. Kemudian melakukan upaya supaya dia mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasinya.
1: Oke.
2: Berarti itu menurut saya unik sekali kan. Karena jauh di pedesaan.
1: Iya.
2: Kemudian waktu saya memotret itu banyak sekali pelanggannya. Ya aja waktu itu saya lihat, saya sempat ngobrol-ngobrol santai gitu kan ya. Itu untuk cabenya saja satu hari itu dia 15 kilo.
1: Wow. Saking ramainya ya gitu ya.
2: Saking ramainya.
1: Betul. Itu, kan. Baik. Nah, Kang Hasan sendiri gimana nih caranya untuk menjaga konsistensi juga kualitas foto yang baik itu pada saat bekerja seperti apa, Kang? Prosesnya bisa disampaikan sedikit detail.
2: Jadi setelah saya terjun di profesional, saya mempersiapkan diri saya, Kang, baik itu di alat-alat, ya hardware dan software saya di dalam diri saya sendiri. Saya kepada software dalam diri saya. Saya membuat SOP kalau memotret wedding itu seperti apa, alat-alatnya apa, standarnya apa. Kalau memotret produk itu harus pakai apa, bagaimana resultnya pada saat pemotretan itu, dan sebelum eksekusi itu saya harus melakukan audiensi dulu kalau kalau dia klien yang baru gitu kan. Paling tidak sekali atau dua kali kita harus bertemu, saya datang ke tempatnya atau dia datang ke tempat saya membawa produk, kita ngobrol dulu bagaimana sebenarnya keinginan dia terhadap sebuah hasil foto.
1: Betul.
2: Dan keperluannya untuk apa saja, baru nanti di dalam setelah pembicaraan itu tentunya saya akan menentukan apa saja alat yang harus saya bawa. Jadi kalau misalnya dia produknya adalah jewelry misalnya gitu kan ya, anting, gelang dan lain-lain, nah itu berarti saya harus membawa lensa makro. Nah, kemudian lampu-lampu yang dibawa pun itu berbeda dengan lampu yang pada saat kita memotretkan potret ataupun wedding gitu kan.

0: memotret produk itu, kalau dia fashion itu saya biasanya ya Kang, mereka itu lakukan untuk misalnya model baru. Ya, kan? Mereka setiap 6 bulan atau 3 bulan melakukan rilis model baru. Baik. Ya 30-40 model. Modelnya itu warnanya, setiap model itu ada 4 warna. Modelnya ada 3 atau 2. Nah kita bayangkan tuh berapa kali kita memotret. Bisa dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu bahkan belum selesai gitu.
1: Oh iya iya iya. Itu untuk satu klien nih Kang ya.
0: Betul.
1: Untuk satu klien ya. Baik. Nah Kang, semakin banyaknya UMKM yang perihal pentingnya fotografi produk begitu ya. Artinya ini jadi satu kesempatan juga atau mungkin bisa dibilang satu usaha yang apa ya, buat Akang bagus begitu ya, income yang baik begitu ya buat Akang. Nah, nah ini ya. Tapi ada tips atau mungkin yang khusus yang mungkin ya disampaikan kepada pelaku usaha UMKM, sebenarnya apa yang tantangan yang unik yang harus dihadapi UMKM dalam hal fotografi produk ini apa nih?
0: Tentunya kalau kita bicara UMKM kan produksinya itu terbatas kan.
1: Betul.
0: Dan produksi terbatas itu tentunya memerlukan biaya yang
1: tinggi. Betul.
0: Bagaimana cara kita nge-branding kemudian dengan biaya tinggi tadi itu, dengan produksi yang tidak bisa banyak itu, kita harus bisa maksimum. Nah tentunya itu salah satu elemen foto itu menjadi beban di dalam suatu harga pokok produksi penentuan HPP gitu kan. Nah sebetulnya pemotretan komersial itu tidak perlu dengan tidak selalu harus dengan alat-alat yang canggih, dengan kamera-kamera yang mahal, enggak. Dengan segala macam medium itu bisa, dari handphone kemudian kamera mirrorless, kamera DSLR kalau tinggi atau keperluan untuk size besar itu kita menggunakan medium format, itu is okay, nggak masalah. Yang penting adalah pada saat kita pemotretan itu jangan asal. Nah misalnya ini mohon maaf ya, kalau misalnya ada rekan-rekan saya ataupun pendengar RRI yang baik-baik ini, ada salah satu produknya yang saya mau singgung. Misalnya madu nih Kang ya. Memotret madu itu kesulitannya cukup tinggi kan?
1: Iya.
0: Karena dia ada di dalam botol, ya kan? Rasa madu itu orang sudah tahu semuanya.
1: Betul.
0: Nah, untuk mengeksplornya bagaimana? Nah, itu konsep yang harus dimiliki oleh setiap UMKM yang memiliki produk. Kan memang wajib lah. Kalau kita memiliki produk, kita harus menguasai keunggulan produk yang kita jual sendiri supaya produk confidence-nya itu dapat.
1: Iya gitu. Betul, bertumbuh nah, juga
0: jadi
1: ya.
0: Jadi jangan asal-asalan dalam merilis foto produk.
1: Okay.
0: Walaupun foto kita sederhana, tapi dia harus bisa menyampaikan pesan kepada audiensnya atau target pasarnya bahwa produk ini itu baik, original, rasanya manis, rasanya pahit. Misalnya kalau madu ya, misalnya itu adalah efeknya ya kan ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita minum madu, kalau lagi sakit kita cepat sembuh, atau kalau minum madu kita olahraganya kuat, fisiknya bagus, kesehatannya terjaga.
1: Ya.
0: Nah cobalah mengekspor madu tersebut dengan model, misalnya ya, dengan model yang sedang melakukan aktivitas yang bisa dibantu oleh konsumsi madu tadi.
1: Nah itu dia betul.
0: Nah itu suatu konsep yang belum dimiliki oleh teman-teman UMKM, karena saya juga kan termasuk UMKM juga Kang.
1: Iya betul.
0: Nah itu kita harus bisa memberikan sentuhan kepada foto kita itu, walaupun fotonya dibuat dengan alat yang sederhana tapi dia pesannya sampai, itu yang paling penting kan.
1: Berarti konsep visual yang menarik yang sesuai dengan karakter produk UMKM-nya ya Kang ya, harus muncul begitu ya.
0: Foto itu adalah etalase digital. Di masa ekonomi digital sekarang itu kan kita pertama borderless Kang. Produk kita bisa diakses dari Amerika misalnya gitu kan. Ya kan? Produk kita tidak terbatas di Indonesia saja gitu. Dan itu mudah ada di setiap handphone atau handset yang dimiliki anak-anak, atau ya orang zaman sekarang nggak ada yang nggak punya handphone. Jarang lah
1: gitu.
0: Target pasar kita gitu. Nah kita harus pikirkan pada saat dia masuk ke e-commerce misalnya, atau masuk ke website, atau masuk ke apa, itu namanya ada power of stop gitu kan. Dia itu scrolling kayak Kang Benny nih, yeah. Kang Benny nih kalau masuk ke Facebook atau ke Instagram

0: Yeah. Nah, itu kan scrolling ya Kang ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, apa sih yang membuat kita berhenti scrolling gitu?
1: Ya, yeah, stop scroll ya.
0: Objek, ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: The power of stop gitu Kang ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Tentunya bukan narasi duluan.
1: No.
0: Yang pertama itu adalah foto.
1: Visualnya ya, terlihat ya begitu.
0: Visualnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Setuju. Nah, kalau zaman dulu kita melakukan display, kita display sebaik-baiknya sebelum waktu masih konvensional kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau sekarang ya kita harus menggunakan media-media yang sudah ada atau kita tertinggal gitu kan. Nah, tentunya foto itu adalah garda paling depan di marketing gitu. Bukan sales atau apa atau customer service atau apa bukan. Foto dulu yang menjual.
1: Okay.
0: Nah, itulah Kang. Intinya sebuah foto yang baik. Walaupun sederhana, tapi bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan terhadap tim kita, apa audiens kita, gitu kan?
1: Baik, jadi memang harus benar-benar foto produk ini menghasilkan atau bisa menceritakan sebuah cerita yang membangkitkan minat konsumen, begitu ya, Kang? Ya.
0: Betul. Contohnya banyak tuh, Kang.
1: Oke.
0: Okay. Banyak sekali.
1: Baik.
0: Itu tidak terbatas kepada produk ya, jasa juga.
1: Oke, okay. Jasa juga bisa ya. Yang
0: betul,
1: penting kan? Ada. Ada konsep, ada ide.
0: Itu kan banyak kan.
1: Ah, oke.
0: Okay. Ada fashion, food and beverages, aksesoris, kemudian arsitektur ya kan, jasa, obat-obatan, kosmetik. Wah, macam-macam deh. Nah, itu memerlukan fotografi semua.
1: Baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Hasan sendiri bahwasanya untuk foto produk tidak harus selalu menggunakan medium yang mahal begitu ya, atau yang resolusinya besar begitu ya, seperti misalkan kamera profesional, tapi juga bisa menggunakan dengan handphone. Kali ini kan juga banyak handphone-handphone yang nampaknya sudah support untuk masalah foto begitu ya, Kang ya?
0: Betul.
1: Ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM ya. Ada mungkin teknik sedikit mungkin kan dari misalkan pencahayaan atau seperti apa mungkin kan?
0: Tipsnya gitu ya kan ya.
1: Tekstur atau warna atau gimana?
0: Ya. Jadi memotret itu adalah berarti kita menangkap melukis dengan cahaya.
1: Melukis dengan
0: kita cahaya. Menangkap suatu bayangan dengan cahaya gitu kan. Dimana dengan adanya cahaya, dengan adanya shadow, dengan adanya produk tadi yang kita ini kan, sehingga dia menjadi sebuah bentuk, gitu kan. Nah, pencahayaan itu macam-macam Kang, ada yang artifisial, nah, itu yang agak sulit Kang itu. Tapi bisa saja sekarang ini dengan lampu belajar saja pun itu kalau kita pakai bisa menghasilkan produk cahaya yang baik, asalkan kita bisa mengerti. Bagaimana si cahaya ini sifatnya dan arahnya dari mana supaya si produk itu bisa tereksplor dengan baik. Misalnya nih lampu belajar, ya kan, kita memotret minuman gitu kan.
1: Betul.
0: Minuman. Tentunya kita hanya punya kita hanya punya lampu belajar 2 biji atau 1 biji gitu lah, 1 unit. Kemudian kita tempatkan si minuman yang akan kita jual ini ke dalam tempat. Kita coba dulu itu arah cahayanya dari mana yang membuat si produk ini bisa terekspos dengan bagus.
1: Baik.
0: Nah, kalau sudah dirasa bagus, baru kita lakukan pemotretan. Dan tanpa lampu pun sebenarnya bisa kita lakukan secara available light, cahaya yang tersedia, misalnya di luar outdoor. Oke aja, tapi jangan cahaya yang terlalu frontal. Misalnya cahaya matahari itu kan intensitasnya tinggi sekali kan.
1: Ya.
0: Jangan langsung dia terkena cahaya kemudian ke produk kemudian kita eksekusi, enggak, jangan, itu enggak bagus. Baik dia di suatu tempat yang ada shade-nya, ada pelindungnya gitu kan ya, tapi cahayanya cukup. Nah, kita lakukan pemotretan setelah kita setidak-tidaknya adalah nilai kita berikan sentuhan-sentuhan artistik di foto yang akan kita, di produk yang akan kita foto tadi, sehingga membuat orang menarik. Nah, kalau misalnya di dalam rumah kita nggak punya ini lampu-lampu artifisial, tempatkan saja dia di samping jendela, namanya window lighting, sehingga dia akan menyebabkan menghasilkan cahaya yang cukup dramatis.
1: Ya.
0: Kan ada shadownya, kemudian sebelah dia terang, ada sebelahnya lebih gelap lagi. Nah, itu juga merupakan suatu teknik yang bagus untuk foto komersial gitu baik, kan. Baik. Tipsnya sih kalau dengan alat yang sederhana. Kalau mediumnya itu sebaiknya dilakukan pemotretan itu standar saja. Jadi nggak usah pakai filter-filter lain-lain dulu.
1: Betul.
0: Ya kan? Dia normal saja dulu. Yang penting pencahayaan dan angle-nya itu dapat.
1: Okay.
0: Sehingga kita nanti bisa melakukan editing di post processing. Aplikasi editing itu sekarang sudah banyak banget.
1: Banyak ya, betul. Grafis. Apalagi dibantu sekarang dengan AI. Nah, ini untuk penggunaan AI sendiri sebenarnya gimana nih, Kang? Satu sisi memang
0: artificial intelligence gitu ya.
1: Betul. Terkadang juga ini istilahnya kayak mengelabui juga sih sebenarnya begitu. Hasilnya memang tidak natural atau gimana kan penggunaan AI ini?
0: Sah-sah aja ya. Mengikuti perkembangan zaman. Cuman kita harus juga memperhatikan ada yang namanya hak cipta gitu.
1: Oh, betul.
0: Cipta. Manakala kita menggunakan stok foto orang lain,
1: baik,
0: kita masukkan ke dalam karya kita, kita klaim sebagai karya kita itu sedikitnya itu orang sudah tahu sebetulnya bahwa atau paling buruk nanti yang punya foto itu melihat produknya dipakai orang lain,
1: sehingga
0: kita bisa kena somasi gitu.
1: Oh, kan. Betul, betul.
0: Nah, sebaiknya dilakukan izin dulu atau kita beli di stok foto yang ada rilisnya ataupun kita melakukan montase dari stok foto yang menyediakan secara gratis.
1: Oke, okay,
0: gitu
1: kan. Baik, baik.
0: Nah, jangan mengklaim foto orang lain sebagai foto kita, misalnya produk apa ya, produk ya sesuatu produk baju lah misalnya gitu kan. Nah, kemudian kita mau lakukan pemotretan konsep-konsepnya itu konsep yang pabrikan misalnya gitu kan, kita mau memberikan kesan bahwa ini produk kita ini dikerjakan oleh profesional. Nah, kemudian kita ambil stok foto yang backgroundnya pabrik gitu, pabrik gitu. Nah, itu berbahaya.
1: Oke. Jadi sebisa mungkin memang harus original dan kalau misalnya mau juga izin begitu ya Kang ya tadi.
0: Betul, kita beli aja stok foto yang kita cari, kita cari aja ada Shutterstock, ada di banyak sih Kang yang portal-portal yang menjual stok foto dan itu nggak mahal-mahal, $1-2 tergantung resolusinya kan. Kita bisa beli, jadi kita bisa pakai itu untuk foto komersial. Dan satu lagi Kang, foto komersial itu adalah tampil dimanapun di media-media yang memang sesuai tujuannya ya untuk meningkatkan value atau marketing. Nah, itu pasti akan dilihat banyak orang.
1: Baik.
0: Dan kalau ada orang yang melihat dan dia tahu bahwa itu bukan foto hasil karya dari si vendor ini atau si produsen ini, itu kan menyebabkan bukan simpati, bukan yang didapat, malah
1: antipati ya, betul. Betul. Baik. Nah, Kang, ini berbagai media sosial ini kan juga ini tentunya gaya visualnya berbeda-beda ya, Kang ya?
0: Ya.
1: Gitu ya. Iya, masing-masing punya cara tersendiri atau mungkin bisa dibilang gaya visualnya yang beda. Begitu ya, Kang ya. Seperti penggunaan misalkan untuk di Instagram, kemudian juga untuk yang cetak dan lain sebagainya begitu. Pastinya juga beda ya, Kang ya.
0: Betul kan, beda. Jadi kalau untuk di Facebook, di Facebook ya, Meta Corporation itu yang di Facebooknya itu kalau dari yang saya baca ya nih Kang ya, itu orang sekarang lebih suka melihat foto yang portrait, bukan landscape.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, jadi usahakan kalau untuk di media-media sosial itu lakukan pemotretan dengan orientasi portrait atau vertikal.
1: Oke. Okay.
0: Karena itu lebih memudahkan pada saat orang scrolling, gambarnya tidak terputus gitu kan.
1: Oh, ya. Gitu.
0: Kemudian narasi itu nomor dua kalau di Facebook.
1: Karena
0: pengguna Facebook itu kebanyakannya itu adalah penikmat foto atau orang melihat foto itu dari foto duluan, bukan dari narasi duluan.
1: Oh, oke, okay. Kecenderungan jadi orang melihat dulu foto begitu ya Kang ya?
0: Iya, foto dulu, baru narasi.
1: Oh, okay.
0: Ya kan dia baca. Kalau dia tertarik terhadap sebuah foto, kemudian dia baca narasinya. Berbeda dengan tweets dan
1: Instagram,
0: Twitter ya. Di Twitter orang baca dulu captionnya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Benar nggak kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, berarti kita perkuat di narasi. Satu kalimat pertama itu sangat sangat berpengaruh terhadap keinginan orang untuk melihat selanjutnya.
1: Betul. Termasuk
0: dia di foto.
1: Baik.
0: Kalau di Instagram itu average kan, dia gambarnya sebaiknya persegi, karena kan dia tidak bisa di zoom kan ya, kecuali kita lakukan, kita jepit kemudian di itu ya bisa, dan dia kalau kita lepas jepitannya berarti dia balik lagi ke normal gitu ya di Instagram ya.
1: Oh ya, betul betul
0: ya kan. Nah berarti itu foto dan narasi itu harus berbarengan, dan narasi itu jangan panjang-panjang, cukup satu paragraf saja, pendek saja, yang penting dia menarik. Dan fotonya itu jangan terlalu banyak, satu aja fotonya,
1: satu saja ya.
0: Satu saja.
1: Baik baik. Jadi
0: berarti kalau di Instagram fotonya itu dalam di foto itu ada, harus ada beberapa subjek foto yang akan kita coba kenalkan. Nanti kita lakukan editing di kolase atau di montase, sedikit saja taruh dia narasi di dalam foto, selebihnya di narasi di luar foto.
1: Okay.
0: Itu sih tips untuk kalau media sosial ya Kang ya.
1: Baik, nah Kang, untuk jasa profesional untuk foto produk ini memang sudah nampaknya juga sudah digandrungi oleh masyarakat begitu ya Kang ya? Nampaknya ya, juga betul, sudah bermunculan betul. Anak-anak yang saat ini begitu sebagai profesional untuk foto produk. Nah, cara untuk UMKM sendiri memilih jasa atau vendor foto produk ini seperti apa nih Kang seharusnya? Ada?
0: Ya, tentunya kita lihat dari kan portofolio ini. Saya bukan bilang UMKM itu tidak memiliki modal, bukan. Tapi UMKM ini sebenarnya harusnya bersinergi. Mereka melakukan aksi berkolaborasi dalam satu komunitas. Seperti saya nih Kang, komunitas UMKM Perkumpulan Bumi Alumni ya, yang isinya itu alumni-alumni dari UNPAD semua. Ya. Nah, sebaiknya UMKM melantun itu seperti itu. Misalnya ada komunitas produsen makanan apalah, misalnya minuman, dia selektif minuman saja, jadi buat komunitas dalam satu grup, sehingga dalam kalau suatu saat mereka mau berbarengan supaya tanggung renteng gitu kan, bisa melakukan persiapan dulu internal, kemudian baru pemotretan bersama-sama supaya lebih efektif dan harganya bisa lebih murah. Karena kalau pemotretan fotografi komersial itu ada yang dijual per foto gitu kan ya, ada yang memang per hari mau berapa, mau 1000 foto kayak mau 2000 foto mangga gitu kan, diambil semua dipergunakan, tapi ada juga yang menggunakan sistem menjual foto itu per foto. Nah itu yang sebetulnya saya sayangkan ya, karena nanti foto itu akan kita gunakan berulang kali gitu kan.
1: Okay.
0: Supaya ada variasi, ya sebaiknya jangan melakukan pemotretan itu 1-2 foto saja yang kita beli gitu. Lakukan sebuah aksi kolaborasi, undang fotografer atau main ke studionya supaya bisa rame-rame dan fotonya banyak sekali.
1: Okay.
0: Yang bisa dipakai berulang sehingga nanti iklannya itu tidak membosankan gitu kan.
1: Baik. Waduh.
0: Tapi gimana ya kalau kita bilang sekarang ini UMKM itu dia malah melihat ini ada apa ya? Kalau kita terlalu profesional gitu, saya rasakan
1: ya. Gimana kan?
0: Ya kesannya jadi mahal gitu.
1: Oh gitu.
0: Si itu mau foto-fotonya juga artis-artis, terus foto-fotonya dari restoran-restoran terkenal, kemudian ini pasti mahal. Nah itu, itu resiko saya sebagai komersial yang portfolio saya yang saya munculkan itu adalah itu. Tapi mau nggak mau karena saya punya portfolionya itu ya saya. Saya keluarkan gitu.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Ada juga sih kan 1-2 teman-teman atau seperti yang saya ceritakan dari Banyuwangi tadi, dia nggak malu, nggak mencap langsung, dia justru menanya dulu, Kang berapa sih Kang kalau pemotretan ini?
1: Baik.
0: Nah, itu kan kita bisa melakukan semacam brainstorm bagaimana sih sebetulnya maunya gitu.
1: Iya, betul.
0: Kita bisa menentukan batas ekspektasi yang dia mau gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita melebihi dengan budget yang sangat minim, ya kenapa enggak gitu kan.
1: Baik. Jadi sangat penting ya Kang, kita ketemu dulu dengan klien ya, pelaku usaha UMKM, biar tahu dulu seperti apa ekspektasi yang diharapkan begitu, kemudian juga perihal ide dan lain sebagainya ya Kang. Itu juga berpengaruh dari dengan red card-nya gitu, gitu ya Kang ya.
0: Betul sekali. Yes. Kan,
1: baik.
0: Seperti Kang Benny nih, saya yakin Kang Benny dipasangin dengan saya di pairing hari ini itu karena memang Kang Benny punya basic fotografi nih.
1: No,
0: saya
1: yakin sekali nih. Ini hanya ini saja Kang, justru malah ingin belajar. Ternyata begitu ya tadi. Jadi masing-masing media sosial itu punya ciri sendiri,
0: karakter,
1: cara sendiri ya. Dan pandangan orang juga berbeda-beda ya Kang ya dengan media
0: betul
1: sosial
0: sekali.
1: Betul. Dan tadi konsepnya istilahnya triknya ya, jadi jangan terlalu banyak, kemudian ya. Harus potret.
0: Betul.
1: Tadi narasi
0: harus
1: untuk baik-baik
0: kan?
1: Begitu ya. Nah ini nih bisa dimanfaatkan betul. Nah tadi sejauh perjalanan Akang sebagai fotografi profesional untuk produk ini gitu
0: ya.
1: lebih asik ini motoin apa Kang, produk makanan, kuliner, fashion dan lain sebagainya apa yang
0: kalau saya karena memang saya sudah sangat sering ya Kang ya untuk memotret fashion. Nah itu fashion itu merupakan passion bagi saya kalau memotret produk komersial gitu. Kalau makanan itu lumayan banyak juga yang saya explore, yang saya fotokan. Cuman kalau dibilang saya ini produk yang tidak bisa saya ajak komunikasi nih Kang.
1: Iya,
0: benda mati.
1: Ya. Benda mati.
0: Ya. Kalau fashion jadi pairing dipasangkan dengan model, minimum saya bisa berkomunikasi dengan model yang memakai produk fashion ini. Misalnya dia ini sablonannya bagus nih. Di belakang ada sablonan misal gitu ya, atau ada detailing di bagian samping. Nah itu saya bisa mengarahkan pos. Kayak Mbak, pos ini dong ada serok kiri misalnya gitu kan, supaya ininya terekspos dengan baik.
1: Baik.
0: Nah si model, karena kita melakukan komunikasi, tentunya dia akan otomatis
1: lebih mudah
0: tahu yang mana pos yang mana yang cocok untuk memperlihatkan detail tadi gitu kan. Nah, kalau di produk benda mati ya kita lakukan sendiri.
1: Betul ya. Jadi
0: betul.
1: Hanya sekedar mengarahkan begitu ya pada saat memotret, kalau dengan yang bisa lawan bicara begitu ya Kang. Tapi benda
0: betul.
1: Mati berbeda soalnya, kita harus benar-benar explore diri sendiri begitu ya Kang ya.
0: Betul. Saya pernah memotret produk ini Kang. Empek-empek itu kalau digoreng agak kuning ya Kang.
1: Iya, betul.
0: Begitu aja.
1: Iya.
0: Nah, coba Kang bayangkan bagaimana saya mengeksplor si empek-empek ini supaya kelihatan gurih dan enaknya.
1: Iya, crunchy-nya harus benar-benar kerasa gitu ya.
0: Nah, itu tantangan buat saya.
1: Betul.
0: Saya harus melakukan saya potong pakai garpu yang bagus, kemudian cukanya saya kocorin ya kan.
1: Yeah.
0: Nah, berarti itu kan tekniknya harus tinggi supaya dia bisa frozen si cukanya itu pada saat kena ke piring atau ke apa namanya si empek-empeknya tadi.
1: Yeah.
0: Nah itu effortnya memang lebih besar.
1: Yeah.
0: Nah kemudian memotret kopi misalnya gitu kan, memotret kopi berarti kan kita harus bisa mengekspor ke tingkat apa kebeningannya, ke arabikanya, robustanya, apakah cara penyajiannya, brewingnya dan lain-lain. Berarti kan kita harus bisa melakukan komunikasi sendiri nih dengan diri kita sendiri.
1: Betul. Iya. Analisa produk dan lain sebagainya dulu paling gitu ya Kang ya, enggak bisa ngobrol pada saat ini. Hanya saja mungkin bisa ngobrol dengan pelaku usahanya seperti apa yang diinginkan begitu ya Kang ya.
0: Betul. Itu wajib.
1: Wajib.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jangan sampai foto kita melakukan pemotretan dengan biaya tinggi dengan waktu yang panjang tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh. Nah, saya biasanya di dalam pemotretan komersial, itu saya meminta satu orang user, user foto, duduk dekat saya. Karena kan kita memotret langsung preview di laptop atau di TV gitu kan.
1: Betul.
0: Memotret preview. Nah, itu saya pasti tanyakan. Kalau sudah dapat, kasih tahu ya.
1: Oh, jadi ada langsung yang menilai begitu ya, Kang?
0: Iya, betul. Jadi satu artikel model baju misalnya kami sudah taruh gitu. Saya foto sampai 40, 50 kali, 60 kali gitu kan. Nah, sebelum dia bilang, "Kang, udah dapat?" saya nggak akan berhenti memotret.
1: Oke, gitu ceritanya ya.
0: Jadi satu artikel itu bisa sampai 150 foto itu biasa buat kita.
1: Oke, oke. Makanya bisa sampai berhari-hari ya, Kang, yang tadi Akang bilang ya?
0: Yes, kalau pemotretan fashion biasanya satu hari full lah.
1: Satu hari full.
0: Kalau outputnya itu bisa dibilang sekitar 16 sampai 30 giga lah gitu, gitu ya kan hasilnya itu, dan kita lakukan pemotretan sesuai dengan diminta, misalnya formatnya JPEG atau format RAW ya kan, nah, itu harus kita siapkan gitu kan.
1: Oke. Nah, selain foto produk nih, Kang Hasan ini juga bekerja juga di event-event lain, Kang?
0: Untuk event saya itu freelancer aja, Kang, komunitas aja. Jadi kalau kita sedang melakukan bikin acara-acara besar, nah saya biasanya di bagian digital visual gitu. Kemudian konten-konten yang akan ditampilkan, nah itu saya. Juga saya juga punya produk kopi juga.
1: Asik nih. Nah, gimana? Saya mau nanya nih, Kang Hasan. Ya, gimana memotret produk sendiri atau mending produk orang lain nih, Kang?
0: Fotografer itu jarang memiliki foto sendiri.
1: Iya. Iya, faktanya ya. Justru lebih maksimal produk orang lain justru ya, Kang ya.
0: Karena dibayar, Kang.
1: Iya, betul. Ada semangat berbeda gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau produk sendiri sebenarnya enggak kita sudah tahu keunggulan produk kita itu ini misalnya gitu kan. Ya sudah, kita tinggal mengeksplor aja yang sudah kita tahu, jadi enggak memakan waktu banyak. Biasanya pun kalau misalnya ini saya perlu untuk Instagram nih atau Reel misalnya gitu kan. Nah, saya cukup sebentar aja melakukannya, jadi nggak perlu saya audiensi, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Sebenarnya sih memotret produk sendiri itu juga kan tujuannya untuk meningkatkan value dari produk tadi gitu kan. Tapi kalau untuk memotret orang lain, nah itu kita harus melakukan audiensi. Seperti memotret, apalagi VIP, karena itu agak lain. Nah, agak lainnya apa? Kita harus melihat dia profilnya itu seperti apa. Jadi saya minta, saya memotret VIP di Jakarta sering, Kang. Baik on location ataupun di studio itu sangat sering. Jadi saya diminta untuk misalnya nih ada dari pihak humasnya gitu ya, internal humas, saya diminta memotret Bapak Mister ini misalnya. Saya lihat dulu tuh profilnya tuh, saya cari di internet ini apa sih sebenarnya orang ini, bagaimana foto-foto dia yang bagus. Biasanya kan yang keluar di internet itu adalah foto-foto terbaik biasanya.
1: Iya, betul.
0: Dari situ saya lihat ini orang ini sukanya fotonya profilnya itu dari kiri atau dari kanan. Kemudian kalau dia posingnya itu posing seperti ini seperti itu. Nah, itu saya eksplor. Bagaimana caranya supaya pada saat pemotretan nanti saya nggak kagok, kan? Nah, tentunya juga kita lihat dia itu orang, walaupun ada beberapa VIP, walaupun dia itu dia, tapi dia nggak terlalu suka dengan bahasa-bahasa yang formal gitu. Ada juga yang seperti itu, kan. Jadi kita sesuaikan supaya klien kita merasa nyaman pada saat kita melakukan mendirect VIP tadi. Nah, kita menggunakan bahasa yang tepat. Kalau misalnya dia memang orangnya formal, misalnya dia adalah hakim atau apa, kita harus lakukan yang biasa di kehidupan sehari-harinya di kantor. Misalnya kalau hakim itu kan yang mulia gitu kan. Yang mulia mohon hadap ke depan, dagunya mohon yang mulia di ini, wajahnya agak miring sedikit, miring ke kiri atau apa. Nah, itu harus wajib. Itu supaya dia merasa nyaman dengan kita, dan pada saat kita mendirect orang tersebut, kita tidak ragu-ragu gitu kan. Dengan bahasa yang tentunya kita sudah atur sebelumnya gitu.
1: Pengenalan orangnya dulu atau produknya dulu supaya kita juga bisa melakukan bertugas ini dengan treatment khusus gitu ya, Kang ya, sesuai dengan. Kang Hasan. Tempat terasa nih, kita sudah akhir acara nih. Obrolannya singkat ya, Kang ya, tapi luar biasa. Daging semuanya nih dari Kang Hasan. Kang Hasan, hatur nuhun pisan. Kedepannya Kang Hasan tentunya semakin sukses selalu ya. Oh ya, Kang, kalau misalnya ada yang ingin hubungi Akang begitu untuk jasa fotografi di produk, barangkali bisa menghubungi kemana, Kang?
0: Baik, ke nomor saya, Kang, di 08 15 085 888 66 8575, itu nomor WhatsApp saya kan. Okay. 85888668575. Kalau di Instagram ketik aja Hasan Lubis Pro, itu udah keluar semua.
1: Hasan Lubis Pro, boleh ya. Ada contoh-contoh produknya di sana juga ada ya, Kang ya?
0: Ada contoh-contoh produk, contoh-contoh VIP, fashion dan lain-lain, selalu ada di situ. Okay, termasuk hobi-hobi saya memotret makro, memotret human interest, ada di situ. Stok-stok foto kan gitu.
1: Oke. Terima kasih Kang Hasan, hatur nuhun sudah berbincang bersama kami di Perempat RRD Bandung. Hatur nuhun, sukses selalu Kang. Sehat selalu juga ya.
0: Selalu ya.
1: Ya, terima kasih Kang. Yo. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum Bangun nih, kita obrolan kita bersama dengan Kang Hasan M. Lubis, owner dari Hasan Lubis Pro, ya, mengenai fotografi komersial untuk mendukung produk UMKM. Sudah jelas ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa foto produk ini sangat diperlukan banget untuk pengembangan usaha UMKM, karena selain juga mengenalkan produk, keunikan dan lain sebagainya, dan tentunya juga ini bermanfaat untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya ya. Ya, bagi Anda pelaku usaha UMKM tetap semangat ya, kalaupun memang belum bisa begitu menggunakan jasa layanan foto produk profesional, Anda pun bisa mengerjakannya sendiri dengan media yang ada begitu ya, baik itu dengan handphone atau mungkin yang lainnya. Kang Bangun, Perempat RRD Bandung, demikian obrolan UMKM untuk siang hari ini. Saya Beni Hardian, saya sudah pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang benar dunia dan akhirat. Dan tak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa itulah kita bisa menentukan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan hidup yang benar, mana jalan hidup yang tidak benar. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah, pada kali ini marilah kita merenungkan beberapa ajaran Al-Qur'an dan juga hadis Nabi yang mengantarkan tentang kewajiban kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kewajiban yang utama dalam tugas kita selama kehidupan kita di dunia ini paling tidak ada tiga, yaitu adalah bagaimana kita menjalankan sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah, menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan tugas di muka bumi untuk mengelola alam dan seisinya ini dengan baik dan benar, mengelola tata kehidupan umat manusia dengan baik dan benar, yaitu tugas khalifah. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa berkewajiban untuk mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang benar, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kewajiban yang pertama dan utama adalah kewajiban beribadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dua ayat ini menetapkan atau mewajibkan, memesankan, memberikan petunjuk kepada kita bahwa tugas utama kita dalam menjalankan kehidupan ini adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang kewajiban kita. Kewajiban yang utama adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Karena kunci keselamatan dan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini, baik dunia maupun akhirat, itu adalah ibadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Dan yang berikutnya itu adalah bagaimana ketika kita memiliki keimanan, beribadah kepada Allah, berkeyakinan hanya menyembah kepada Allah, maka kita harus melakukan perbuatan yang baik di antara sesama umat manusia. Perbuatan baik di antara sesama umat manusia yang pertama itu adalah terhadap kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Nah, berdasarkan ayat itu,
kewajiban utama kita adalah beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menyembah hanya semata-mata kepada Allah. Selain Allah kita tidak boleh menyembah. Karena menyembah kepada selain Allah itu adalah syirik. Dan yang kedua, tugas yang kedua yang tidak kalah penting setelah beribadah adalah bagaimana kita senantiasa mengajak kepada yang baik dan benar kepada terhadap sesama umat manusia. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian semua wahai umat manusia, umat terutama umat Nabi Muhammad, hendaklah menjalankan tugas yaitu berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Tidak boleh ada seruan apapun yang dilakukan oleh umat manusia atau umat Nabi Muhammad kecuali mengajak kepada kebaikan. Jangan sekali-kali kita mengajak kepada hal-hal yang tidak baik terhadap orang lain. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kelanjutan dari dakwah itu adalah bagaimana kita mengajak orang lain untuk berbuat baik, amar ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah umat manusia yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang dimurkai oleh Allah, perbuatan yang dicegah oleh Allah. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, tugas utama dari kehidupan dari setiap manusia atau hamba Allah yang hidup di menjalankan tugas hidup di dunia ini adalah bagaimana kita mengelola, menata kehidupan umat manusia, menata kehidupan alam ini dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di antara tugas manusia itu adalah menjadi wakil dari Allah, artinya menjalankan tugas-tugas mewakili Allah bagaimana kita mengelola tata kehidupan umat manusia, tata kehidupan alam ini dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang dinamakan dengan khalifah. Jadi setiap umat manusia yang hidup di muka bumi ini pada dasarnya dia berkewajiban untuk mengelola tata kehidupan umat manusia dan tata kehidupan alam ini dengan baik dan benar. Dan itulah yang dinamakan, yang dimaksudkan dengan khalifah. Oleh karena itu, satu sama lain saling berkaitan. Kewajiban untuk beriman atau beribadah hanya menyembah kepada Allah. Konsekuensinya adalah kemudian kita berkewajiban untuk melakukan dakwah, mengajak kepada umat manusia yang lain kepada yang baik, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjalankan tugas ikut serta atau menjalankan tugas mengelola tata kehidupan umat manusia dan tata kehidupan alam ini dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته لا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.

Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.

dengan tema tugas utama manusia, ibadah, dakwah, dan islah, bahwa sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan yang beragama, tentunya kita memiliki tugas dari Sang Holik atau Sang Pencipta. Yang pertama yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga amarah ma'ruf, berbuat kebajikan, mengajak sesama kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau beramal soleh. Dan yang ketiga adalah menjalankan tugas atau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Roy Uja dan juga Kang Randi, kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia bersabda, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, sujud karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Bro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat pemirsa RRNet, pendengar Perompat dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network hari ini ya. Di hari Jumat ya, tanggal 10 Juli 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Pertengahan bulan Juli, menjelang pertengahan bulan Juli gak berasa ya. Barulah anak apa sih, baru 2026 udah nyampe bulan Juli aja gitu ya. Di hari ini ya, Ayah kagak sendiri dari Perompat Jakarta. Dan ini udah bergabung ya di Perompat Manado ya, teman-teman kita sudah ada standby di sana dengan Kak Joyce ya. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore Kak Joyce.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, salam jumpa Bang Jo.
1: Iya, Kak Joyce gimana kabar sehat ya?
2: Kak,
1: Kabar sehat ya?
2: Oh, kirain kabar Ternate. Kabar sehat.
1: Sehat.
2: Kemudian kalau Manado panas.
1: Oh, panas berarti sama kita ya. Tapi belakang-belakang ada hujan-hujan gak sih di sono?
2: Sempat.
1: Oh, sempat.
2: Joyce. Tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern.
1: Oke. Bersama narasumber kita yang tergabung via online ya.
2: Iya, betul.
1: Ada siapa itu Kak Joyce tuh?
2: Ada Kak Faiz M. Anis Kaba, Magister Humaniora. Beliau itu aktif di bidang arkeologi. Jadi sangat kompeten kalau tentang topik kali ini.
1: Oke, paslah ya sama tema kita di hari ini. Terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Siap. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai nih Kak Joyce, boleh dikasih tahu dulu mungkin ya nomornya Perompat Manado buat nanti di menit 30 kita akan buka live line interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Nomor berapa ya Kak Joyce ya?
2: Oke, baik. 0853 42 400 928.
1: Oke, hanya satu line atau ada lagi?
2: Satu saja.
1: Satu saja ya.
2: Iya.
1: Nanti bisa dihubungi ke situ ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau untuk Perompat Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812 1124928. Tapi nanti sabar dulu. Kita pemanasan dulu nih ya. Sedikit dulu kilasan informasi dari tema kita di hari ini bersama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Faiz. Iya, Kak Faiz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Iya, Kak Faiz ya. Siap deh kalau gitu, udah standby juga Kak Faiz ya dan juga Kak Joyce. Monggo, kita mulai dulu pembahasan singkatnya, baru nanti kita akan buka interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan Kak Joyce.
2: Oke, baik. Selamat siang Kak Faiz.
3: Selamat siang Kak Joyce.
2: Iya, jadi di studio Perompat Manado ada Kak Joyce di sini sama Bang Jo di Perompat Jakarta begitu.
3: Siap.
2: Iya, kita tergabung di satu layar walaupun berbeda-beda tempat ya. Oke, kita akan berbicara tentang pelestarian budaya dan tantangan era modern. Yang jujur ini Bang Jo, ini Kak Faiz yang pilih topik ini karena iya.
1: Iya.
2: Dan tentunya ini topik ini diangkat karena memang urgensinya itu tinggi begitu ya. Dalam hal pelestarian budaya itu tidak boleh terdegradasi begitu. Jadi harus terus dan terus untuk dilestarikan. Nah, untuk mengawali dialog ataupun bincang-bincang kita siang hari ini, Kak Faiz, saya ingin bertanya tentunya pendengar juga di seluruh Nusantara ingin mendengarkan ya terkait dengan pelestarian budaya dan tantangan era modern. Menurut Kak Faiz sendiri, di tengah perkembangan zaman, mengapa budaya perlu terus dilestarikan?
3: Iya, baik. Terima kasih, selamat siang para pendengar RRI seluruh Indonesia ya.
2: Iya.
3: Akan mendengarkan dia. Jadi pelestarian budaya ini sebenarnya perlu dipahami itu ada dua unsur utama yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, yaitu yang pertama adalah warisan budaya tak benda dan juga warisan budaya ke benda. Nah, sehingga warisan budaya ini sebenarnya perlu kita pahami seluruhnya, bahwa bagian dari usaha untuk menjaga benda-benda, kemudian tradisi-tradisi lama dengan pengarus utamaan warisan kebudayaan yang perlu kita lestarikan. Kemudian ini juga bagian dari upaya untuk menjaga ingatan kolektif yang ada di masyarakat, baik masyarakat pelaku budaya yang masih melangsungkan tradisi maupun ingatan kolektif kita terhadap tinggalan-tinggalan kebudayaan yang sifatnya kebendaan. Kemudian warisan budaya ini juga bagian dari penguatan identitas budaya kita, lokalitas, serta inilah yang akan membentuk nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat kita dari berbagai daerah. Dan kalau kita lihat bahwa kekayaan budaya kita cukup banyak, cukup beragam, ya inilah keutuhan keindonesiaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dan persatuan bangsa yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan, tetapi ketika kita mengetahui sebuah ingatan kolektif, nilai-nilai budaya ternyata memiliki unsur yang sama di dalam sebuah tradisi, kemudian kebudayaan, dilihat pula dari kebendaannya dan juga tak bendanya dari nilai-nilai budaya itu sendiri. Seperti itu.
2: Oke, baik. Dan menurut Kak Fai sendiri, di masa teknologi belum seperti sekarang ini yang begitu cepat maju ya, apa bedanya budaya di zaman teknologi sudah ada tapi belum semaju sekarang dibanding dengan yang sekarang ini, Kak?
3: Ya, betul. Jadi memang kebudayaan itu kan pola perkembangannya yang dapat kita identifikasi salah satunya adalah dari sebuah teknologi. Jadi bagaimana kebudayaan itu bisa menyebar? Kita melihat bahwa ada migrasi budaya di situ. Si pelaku budaya membawa, berpindah, kemudian dia membawa sebuah hasil kebudayaannya, kemudian dia berinteraksi pula dengan masyarakat atau pelaku budaya lainnya, itu biasanya dengan sebuah benda. Kemudian mereka melakukan sebuah kebiasaan luhur, berbagai macam aktivitas. Nah, di masa lalu mereka punya interaksi. Mereka bisa saling bertukar teknologi, bisa saling bertukar pengetahuan untuk memperlihatkan atau mengakulturasikan sebuah budaya, bahkan menjadikan sebuah tinggalan budaya itu sebuah teknologi baru melalui dari asimilasi. Nah, kalau di hari ini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat maju. Ya, seperti hari inilah kita, kalau kita lihat, kita ada cara kita berkomunikasi sudah dimudahkan dengan teknologi visual, bahkan dengan sistem nirkabel, satelit dan lain sebagainya, kita sudah bisa berjumpa. Nah, bahwa ini salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Bagaimana kemudian kita sudah bisa melihat, bagaimana budaya Aceh misalkan dengan melihat budaya Papua, kita bisa mementaskannya di dalam sebuah teknologi ini untuk mengetahui bagaimana sih tradisi yang ada di Aceh, bagaimana tradisi yang ada di Papua, bagaimana tradisi yang ada di Sulawesi Utara. Kita bisa pentaskan di dalam satu teknologi visual seperti sekarang. Kemudian hal yang paling sederhana lagi, misalkan ada sebuah perkembangan teknologi dalam bentuk kebendaan. Kalau dulu orang menggunakan untuk mengelola biji-bijian menjadi halus, mereka menggunakan lesung batu, menggunakan batu ulekan. Kalau sekarang kita sudah mulai mengenal blender dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah perkembangan teknologi yang tidak bisa kita hindari, tetapi itu adalah sebuah kognisi dari si pelaku budaya, si manusianya di dalam menciptakan sebuah teknologi yang terus berkembang hingga hari ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa lebih eksplisit begitu Kak Faiz tentang budaya dan teknologi. Apakah budaya teknologi ini membantu atau malah menghambat pelestarian budaya itu sendiri?
3: Jadi sebenarnya teknologi itu sangat membantu ya di dalam pembangunan budayaan di masa sekarang. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa teknologi itu akan menghambat budayaan. Tapi kita melihat bagaimana peran teknologi ini membantu tugas-tugas kita, terutama para peneliti dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan kebudayaan itu dengan teknologi. Ya, kita lihat bagaimana sekarang kemudahan berbagai macam aplikasi untuk membantu para peneliti, para pelestari budaya, para pekerja budaya itu untuk melakukan sebuah analisis, bahkan mengekspresikan tinggalan-tinggalan budaya itu dengan perkembangan teknologi. Nah, artinya teknologi itu seiring sejalan. Kemudian kebudayaan juga itu pada dasarnya dibutuhkan perkembangan modernitas, tetapi perlu dikendalikan. Kemajuan teknologi di dalam manfaat kebudayaan itu perlu dikendalikan. Tidak bisa kemudian kita ansih terhadap perkembangan teknologi. Ya kita lihat sajalah misalkan bagaimana kalau sebuah bangunan di zaman dulu orang mau melakukan pemugaran, mau mengidentifikasi sebuah bangunan, mungkin orang harus mengukur dengan cara memanjat, dengan cara yang sangat manual sekali. Nah, kemudian di perkembangan hari ini, itu begitu banyak peralatan-peralatan yang dibuat secara digitalisasi, memudahkan kita membuat simulasi

0: budaya atau tradisi-tradisi budaya melalui teknologi yang mereka gunakan. Jadi teknologi ini sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah perangkat atau sebuah apa yang menjadi privat, tetapi ini sudah menjadi milik publik. Itu tinggal kita memanfaatkan teknologi itu dari konten budaya yang manfaatkan.
1: Oke, baik. Dari pemaparannya tadi, banyak ternyata ya manfaat positif dari teknologi jika dihubungkan dengan budaya. Tapi tentunya tidak lepas juga dari, saya tidak ingin mengatakan negatifnya, tapi pasti ada tantangannya begitu, Kak Faiz.
0: Iya, betul. Betul, sudah pasti. Artinya tantangan di era sekarang itu teknologi itu kan bisa disalahgunakan. Ya, artinya ya kita lihatlah sekarang misalkan AI itu ya, teknologi yang paling maju hari ini adalah sebuah bagaimana virtual orang merekonstruksi sebuah, ya kita sudah cukup banyak ya melihat di beberapa sosial media bahkan menggunakan data-data ya sangat multi interpretatif sebenarnya. Tetapi sekali lagi bahwa tergantung si penggunanya. Nah, itu bagaimana kemudian menggunakan teknologi itu secara baik dan benar. Itu bagaimana dia memahami sebuah data, membuat rekonstruksi dengan menggunakan AI, selama hal itu bisa digunakan secara positif dan bisa memberikan kemajuan terhadap nilai-nilai utama kebudayaan dari pendidikannya, ilmu pengetahuannya, kemudian kebudayaan dan agama, kemudian sejarah. Nah, itu yang kita lihat bahwa secara positif bisa dilakukan cara itu. Nah, tantangan yang negatifnya sebenarnya ya seringkali kan banyak orang memanfaatkan teknologi itu dengan cara mereka melakukan manipulasi. Misalkan ada hal yang mungkin belum disimpulkan atau belum ada kesimpulan, atau misalkan sesuatu hal yang kontroversi itu kemudian dilakukanlah dengan rekayasa-rekayasa. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada AI, mereka istilahnya mengaranglah, membuat sebuah rekonstruksi itu tanpa dibantu oleh data yang valid seperti itu.
1: Oke, Kak Faiz, dan apa namanya lembaganya atau institusinya pastikan dalam hal ini menjadi polisi ya dalam dalam hal ini, karena Kak Faiz sendiri sehari-harinya itu di Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara. Jadi memang institusi ataupun lembaga yang paling berkompeten untuk membentengi kalau kita berbicara tentang pelestarian budaya. Ini kalau misalkan kita minta pandangan ataupun pendapat dari Kak Faiz ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda yang begitu gampang atau begitu permisif menerima teknologi apapun yang mereka asup begitu? Ya, dalam artian bagaimana mereka agar bisa punya pengetahuan atau keinginan untuk memfilter, bukan hanya menerima begitu saja, permisif begitu saja, apapun yang mereka tonton, mereka lihat.
0: Iya, ya memang pada dasarnya masyarakat memang harus bisa memilah ya, sesuatu hal yang misalkan ya tidak semua juga sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sangat sensitif. Yang mungkin kalau hal ini perlu dipublis, seringkali itu kan dipandangan, karena tidak semua. Kalau kita melihat keragaman budaya kita itu, dari Sabang sampai Merauke lah, belum tentu budaya kita misalkan, misalkan saya ambil contoh lah di Sulawesi Utara, bagaimana ada sebuah ritual di dalam nilai-nilai budaya yang dianut di Sulawesi Utara, kemudian itu dapat diterima juga misalkan di Kalimantan atau di Jawa misalkan. Itu kan akan memunculkan kontroversi salah satunya. Nah, mungkin masyarakat harus arif dan bijaksana bahwa ya sebuah konten-konten kreator yang misalkan banyak menampilkan hal-hal yang sangat sensitif yang mungkin menarik untuk diketahui semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menerima itu. Itu. Jadi memang perlu perlu kebijaksanaan dari setiap orang bahwa budaya orang itu tidak semua harus bisa bisa

0: tak apa setiap orang bisa terima. Makanya perlu difilter. Nah, tugas kita sebenarnya di dalam upaya pelestarian di Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan yang ada di seluruh wilayah, yaitu adalah karena kita adalah sebuah instansi, institusi, regulator dan mediator itu. Nah, tapi kita perlu memberikan filter terhadap masyarakat. Ya, mungkin ini tidak publis secara luas. Ada konten-konten sensitif yang mungkin tidak perlu disebarluaskan, tapi dia cukup diketahui secara tertentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu.
1: Tapi kan Kak, kalau misalkan cuman dikatakan seperti itu saja, sepertinya tidak cukup. Harus ada regulasi yang betul-betul punya payung hukum. Nah, ini apa langkah konkretnya Balai Pelestarian Kebudayaan bersama pemerintah ataupun bersama dengan pemangku kepentingan atau yang bisa memberikan kebijakan dalam hal ini agar apa yang Kak Faiz katakan tadi itu betul-betul punya regulasi yang jelas, bukan hanya sekedar retorika atau apa istilahnya?
0: Ya, jadi di aturan negara kita kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang sifatnya kebendaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Nah, tentang pemajuan kebudayaan. Nah, dan turunannya. Nah, regulasi-regulasi lainnya setiap pemerintah daerah di Pemda apa di tingkat daerah itu kan punya perda-perda. Itu ada perda kebudayaan, ada perda cagar budaya, ada perda pemajuan kebudayaan. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi-regulasi itu. Kemudian juga melakukan sosialisasi-sosialisasi terhadap regulasi itu. Dan setiap pasal di dalam perundang-undangan itu ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Lalu ada pembinaan. Nah, disitulah peran-peran pemerintah di dalam petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Di setiap misalkan ada komunitas budaya, ada kelompok budaya, ada pelaku budaya, ada tokoh budaya. Nah, disitulah kita masuk untuk memberikan sosialisasi di dalam perundang-undangan itu, bagaimana kebudayaan itu kemudian bisa direkonstruksi, kemudian bagaimana juga memilah yang kaitannya misalkan yang kontroversi, yang negatif atau mungkin sangat sensitif. Nah, itu ada diatur dalam setiap peraturan daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Begitu juga secara umum di dalam perundang-undangan kebudayaan, cagar budaya dan pemajuan budaya.
1: Oke, satu yang terakhir ini sebelum kita kembali ke Bang Jo, ini secara pribadi bisa dibilang Kak Faiz ya, sejauh ini pandangan Kak Faiz sendiri, generasi muda ini khususnya, dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya, apakah mereka lebih cenderung sudah bisa memfilter atau masih yang seperti saya katakan tadi, ternyata masih banyak yang permisif begitu, budaya luar diterima begitu saja. Silakan.
0: Bagaimana? Saya atau Bang Kak Jo?
1: Kak Faiz dulu, maksudnya secara pribadi kalau pandangan Kak Faiz sendiri, Kak Faiz melihat generasi muda dalam menggunakan teknologi dihubungkan dengan budaya ya, apakah generasi muda sekarang ini sudah bisa memfilter atau cenderung masih terlalu gampang permisif dengan menerima budaya luar secara gampang begitu?
0: Iya, kalau saya mengikuti perkembangan akhir-akhir ini ya, saya lihat masyarakat atau generasi muda saat ini mulai, apalagi saya lihat perkembangan AI, mereka sudah mulai banyak nih. Saya lihat mereka bahkan sudah mulai merekonstruksi secara visual. Saya lihat ada yang membuat AI dalam bentuk semacam grafis tanah liat, kayu, kapas dan macam-macam. Nah, mereka mulailah. Saya lihat mereka dan sampai saat ini generasi-generasi muda kita, konten-konten kreator kita juga di dalam memanfaatkan teknologi ini, ya artinya mereka sedang berupaya, mereka sedang melakukan rekonstruksi budaya. Nah, tetapi misalkan ada yang mungkin ya, mungkin menerima budaya luar, saya pikir salah satunya yang mungkin masih sulit dihindari itu yang sifatnya tradisi seni atau misalkan musik. Nah, bagaimana kemudian cukup masifnya musik-musik dari luar, misalkan Korea, kemudian Jepang, kemudian musik-musik Barat. Nah, itu yang kemudian kita masih lebih menyenangi gaya-gaya dari generasi muda saat ini, generasi milenial saat ini lebih menyenangi gaya dari grup-grup musik dari luar dibandingkan dengan grup-grup musik yang ada di negara kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana masifnya Korea industri K-pop mempengaruhi gaya kita, style kita, anak-anak muda sekarang terhadap dampaknya juga terhadap upaya seni musik yang ada di Indonesia. Jadi artinya masih di satu sisi masih ada yang lemah terhadap generasi kita di dalam menerima seni tradisi atau seni musik yang ada di luar dibandingkan mereka lebih menggaungkan atau membuat musik-musik tradisional kita lebih bergaya modern.
1: Oke, baik. Mungkin yang lain ditahan dulu, Kak Faiz ya. Kita kembali ke Bang Jo dulu. Bang Jo?
2: Iya, Kak Joyce. Oke, Kak Joyce, nanti kita ini jeda satu lagu dulu aja. Abis itu kita balik lagi ya. Buka line interaktif dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara. Jadi pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Carlota ya kan,
1: Bisa
0: sama Rossi.
1: Manado
0: Itu kan biasa
1: biasa
0: menggunakan
1: Carlota
0: bahasa ya kan,
1: bahasa-bahasa
0: bahasa-bahasa tertentu
1: tertentu
0: kan
1: kalau
0: biasa
1: misalkan
0: menggunakan bahasa ini. Menurut
1: bahasa-bahasa
0: saya
1: profesional
0: profesional
1: apa
0: apa
1: ya
0: ya
1: itu.
0: itu.
1: Nah,
0: Nah,
1: sebenarnya
0: sebenarnya
1: secara
0: secara
1: tidak
0: tidak
1: langsung
0: langsung
1: karena
0: karena
1: sebuah
0: sebuah
1: lingua
0: lingua
1: itu
0: itu
1: kan
0: kan
1: komunikasi bisa muncul dari situ sebenarnya. Seperti itu.
0: Oh, oke, okay. Siap. Dari situ ya, dari obrolan-obrolan sekitar berarti ya.
1: Ya, betul, betul.
0: Oh, oke.
1: Kita, artinya begini, bahasa itu kan kita tidak bisa mematok seperti sebuah pendidikan formal, karena dia sebuah alat komunikasi. Gitu. Ke komunikasi sehari-hari, ketika formalnya, secara formal di dalam dunia pendidikan itu berbeda sendiri di dalam kita memperoleh belajar tentang bahasa daerah. Tetapi bagaimana kemudian komunikasi lingkungan keluarga itu sendiri juga yang menentukan apakah memang didominasi dengan bahasa-bahasa tertentu, tapi secara umum. Tapi ada bahasa-bahasa yang mungkin interaksi yang saya maksud tadi, interaksi dengan keluarga inti atau sesama sebaya orang tua kita dengan orang tua lainnya, biasanya kita temukan di situ. Lalu bahasa perdagangan, ya ke pasar, pasar tradisional, berinteraksi dengan penjual ikan, penjual sayur yang lewat di depan rumah kita, itu kan seringkali ada bahasa piro
0: Iya.
1: mas, ya piro ba, macam-macam yang biasa kita dengarkan. Nah,
0: Oke.
1: kita bisa peroleh dari situ sebenarnya.
2: Oke, ini ada
0: Siap.
2: oh, sudah
0: Ada
2: terputus.
0: telepon.
2: Ada telepon.
0: Oke, siap.
2: Kita terima dulu ya.
0: Boleh, Kak Joy, silakan. Sudah diangkat, Kak Joyce?
2: Sudah diangkat, tapi
0: Oh,
2: sudah
0: putus.
2: terputus.
0: Ya udah, kita
2: Iya.
0: angkat dari Jakarta sama nanti ada pesan WhatsApp dari Pak Haris Prasetya. Ya. Halo, dangdut nyok. Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum. Ya, putus juga teleponnya sudah lah ya. Kita baca dulu nih ada pesan WhatsApp Kak Joyce ini dari Pak Haris Prasetya. Mau nanya terkait pelestarian budaya dan tantangan era modernisasi. Bagaimana saran dalam mengembangkan dan memelihara sastra daerah khas Nusantara, Nusa Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut dan sekitarnya. Demikian, semoga bermanfaat pertanyaannya. Oke, siap, terima kasih Pak Haris. Nah, itu kalau untuk sastra daerah bagaimana itu kalau menurut Kak Faiz untuk sarannya?
1: Ya, sebenarnya masyarakat ini bisa lebih ya sastra daerah itu kan sastra lisan yang kemudian juga harus masyarakat lebih berinovasi ya. Misalkan lebih memperbanyak membuat pagelaran baca puisi. Misalkan di setiap event-event ya biasanya kan di wilayah Sangir itu seringkali saya selalu ke Sangir, ke Tahuna. Itu kan banyak sekali tuh acara-acara di setiap setiap baik ibadah maupun ada acara-acara event tahunan. Perayaan 17 Agustus, perayaan hari ulang tahun kabupaten, misalkan. Nah, sastra daerah itu sebenarnya bisa dipentaskan dari situ, bisa dimunculkan dari situ. Mereka membuat puisi, bahkan juga bisa dimunculkan dalam lagu, itu, dalam lirik lagu. Kemudian bisa juga di dalam aktivitas ibadah maupun ritual. Nah, secara tidak langsung melestarikan sebuah sastra sastra daerah, kemudian syair-syair yang ada di dalam sastra itu kan bisa dimunculkan. Nah, dan masyarakat pada dasarnya melakukan inovasinya dari situ. Itu. Karena tidak bisa bergantung pada harus menunggu pemerintahnya dulu. Karena sastra itu adalah sebuah lingua franca yang kemudian melekat di masyarakat, menciptakan sebuah lirik, menciptakan sebuah syair.
0: Oke, siap. Jadi bisa di apa namanya dibuat dalam kegiatan-kegiatan ya tadi ya seperti yang Kak Faiz bilang ya. Ini coba kita angkat dulu teleponnya dari Pro 4 Jakarta ya, Kak Joyce ya. Ini coba kita angkat dulu. Oke, mati lagi teleponnya. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4 pemirsa RNet, ini kita menggunakan waktu yang singkat ya. Kalau mau telepon boleh silakan kita angkat dulu. Halo Pro 4, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum. Oke, ini kayak cuman ngetes suara kita ya. Soalnya kita dengar suara kita lagi di sono gitu.
2: Betul, sama.
0: Iya, siap ya. Nih kalau mau telepon lagi kita masih ada waktu ya. Boleh silakan kalau misalnya di sana juga ada telepon boleh kita angkat nih ke Kak Joyce.
2: Masih kosong ini.
0: Masih kosong. Oke, okay, siap. Untuk pesan WhatsApp belum juga ada ya di sana ya?
2: Belum.
0: Oke, okay, ini juga putus lagi teleponnya. Kayak enggak sabar ya. Sabar dulu gitu ya buat pendengar Pro4 ya. Dan tadi ya udah terjawab ya dengan Pak Haris ya. Di mana namanya Pak Haris tadi? Di Jogja. Oke, siap.
2: Kalau tidak salah ini Bang Jo ya? Tadi yang Cece Ayu di Maluku ada yang tertinggal.
0: Apa tuh?
2: Pertanyaan belum terjawab. Mm-hmm. Tentang adakah kekhawatiran dari Kak Fai sendiri? Mm-hmm. Tentang apa namanya budaya mungkin bisa punah atau bahasa bisa punah karena sudah mulai berkurang pengguna penuturnya.
0: Boleh, silakan. Ini mungkin kita juga bisa langsung ke bagian segmen closing segmen juga nanti ya Kak Joyce ya.
2: Iya.
0: Silakan Kak Faiz.
1: Iya. Kalau kekhawatiran tentu selalu ada Kak ya. Tidak mungkin tidak. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan bahasa ada institusi sendiri ya. Tapi saya pernah ini share pengalaman aja. Saya pernah ngobrol dengan beberapa peneliti bahasa sebenarnya dan bertanya hal yang sama. Apa yang menyebabkan faktor kepunahan bahasa? Nah, ternyata jawaban yang saya dapatkan dari beberapa peneliti bahasa salah satu faktornya itu adalah populasi penduduk. Itu. Dia akan punah seiring dengan populasi penduduk kalau dia semakin berkurang penduduknya atau terjadi percampuran
2: perkawinan campur.
1: Perkawinan itu. Itu. Salah satunya sebenarnya di situ. Nah, saya bilang, wah, ini menarik sebenarnya. Ketika sebuah upaya pelestarian yang kemudian ya kita kan tidak boleh melarang orang menikah dengan siapa kan atau menyebut suku.
2: Tidak boleh rasis ya.
1: Tidak boleh rasis, kita tidak boleh sarkas dengan hal seperti itu. Tetapi ternyata saya mendapatkan jawaban yang wah, luar biasa ya. Ternyata ada sebuah faktor yang ini apakah ya itu kan menjadi kekhawatiran. Apa iya ya ketika nanti populasi penduduk meningkat terjadi perkawinan campuran, akhirnya bahasa kita yang punahkan kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar dan tantangan juga dan memang kekhawatiran. Apakah itu menjadi salah satu faktor sehingga kita melarang kita untuk kehilangan bahasa? Anggaplah tiba-tiba orang Manado menikah dengan orang Amerika gitu kan, mereka tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah itu kan bisa kita jadikan contoh dan akhirnya bahasa itu menjadi hilang.
2: Seperti jadi masukan itu. Seperti apa yang bisa Kak Fai sampaikan terkait hal seperti ini?
1: Ya, jalan satu-satunya adalah kita jangan pernah lupakan akar budaya kita sendiri. Dan tugas pemerintah, tugas masyarakat adalah ya selalu membuat kajian, kemudian mempublikasikan, membuat berbagai macam upaya pelestarian dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi bagaimana bahasa kita, bahasa daerah itu didigitalisasi yang kemudian itu bisa tersimpan dengan baik, didokumentasikan lalu kemudian itu bisa kembali dipelajari oleh generasi-generasi di masa depan.
0: Oke, okay. Okay, baik, siap. Bang Jo, time is up. Berarti kita emang udah tugasnya berkolaborasi ya Kak Faiz ya untuk tetap ya menjaga akar budaya kita ya. Mudah-mudahan sih apa yang disampaikan ini bisa membangkitkan semangat kita buat tetap melestarikan budaya ya pemirsa RNA itu juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada ya, mulai dari bahasa, budaya ya, pokoknya jangan sampai gak diajarkan deh ya sama anak cucu kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Faiz dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi bisa di episode berikutnya ya Kak Joyce ya.
2: Siap.
0: Di tema berbeda tentunya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pemirsa RNet, nanti kita juga harus bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNet. Jadi kalau AY masih ada di Pro4 Jakarta di frekuensi 92,8, buat yang mau dengerin masih boleh, masih bisa di 92,8 Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh itu pamit undur diri dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Bijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap bijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan. Kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap bijaksana, hartina bisa nanjerkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila, anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayu.

0: adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
1: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya, banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi mm-hmm. sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita. Apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
0: Sili asa, asi asu,
1: kan itu gitu. Iya, iya, iya. Yang menjadi dasar hidup hurip hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda di Jawa Barat lah gitu kan. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
0: Memudar ya, mengurangi.
1: Mengurangi,
0: ya?
1: Memudar gitu. Ada okay. penurunan lah okay. intensitasnya gitu.
0: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
1: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu tidak? Gitu, Bu.
0: Okay.
1: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Itu buah anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
0: Cuman gitu. Bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
1: Itu yang harus bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun ke jalan.
0: Mencintai, ya.
1: Harus turun ke jalan juga, Bu.
0: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan ikan?
1: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi,
0: okay.
1: dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih. Rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini. Kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih. Dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: banget di kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Kayak dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah, Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya. Baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya, janji. Kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Dalam Pro Dangdut ya menghadirkan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda request, lagu dangdut klasik yang bisa Anda dukung dan seperti biasa di hari Jumat spesial ya, Anda bisa karaokean atau mau nyuruh penyiarnya yang karaokean juga boleh banget. Dan di sore hari ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda menghadirkan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 17 nanti ya. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu ya, dari suaranya Vita Alvia Menawan Rindu dan juga dari suaranya Vita Via Valen Sayang ya. Nah untuk Anda yang mau karaokean, mau request lagu kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasiknya juga boleh ya, melalui line telepon di 7218075, boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200 1540. Saya informasikan dulu untuk Anda ya, dangdut klasik di sesi satu ini yang bisa Anda dukung ada dua lagu, ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, ada juga Lilis Karlina Goyang Karawang. Baik, sudah ada yang masuk nih di 7218075. Saya mau terima dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut, nama adalah kita. Sehat
0: nih. Alhamdulillah.
1: Ada neneng, aku coba dengerin ini dari mana radio, nah dengerin radionya.
0: Kumaha gitu?
1: Dari radio, aku beli radio baru.
0: Oh beli radio baru kita, terus?
1: Dikasih keponakan, jadi dengerinnya bukan dari HP, dari radio.
0: Oh, ayaan, ayaan mah dina radio, nak?
1: Ayaan, jadi apa, di FM
0: kita di AM.
1: Iya, kita coba tadi teh. Lagi warta, aku oprek radio.
0: Kalau warta,
1: kata nada dolar teh. Nggak akan ketemu, cuman kalau lagi warta, maaf, siapa tahu kan di yang lain mah nggak ada warta. Ada, pas nyetel dimatiin, nyetel lagu, ada lagu. Apa, warusan teh.
0: Sayang.
1: Diakurin dari HP.
0: Hebat lah, sip. Aduh, mantap atuh.
1: Jadi mantap, itu kan aku teh keponakan hajat itu nih. Apa nama teh nikah itu kan aku disuruh masak. Tapi katanya dikasih dibeliin radio.
0: Oh. Sip atuh.
1: Dibeliin radio 3 ban.
0: Teratu.
1: Ya.
0: Bere karaokean.
1: Bade, neneng aku teh turut berduka cita, maaf neneng nggak bisa nengok kesama ya.
0: Mohon tersawios.
1: Neneng sehat, aku teh selalu didoakan neneng. Aku
0: amin, amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Neneng sehat ya, yang dikasih kesabaran.
0: Neng, amin, amin teh nuhun.
1: Kasih kesabaran.
0: Bade lagu naon atuh ayeuna?
1: Kalau Oma Irama jatuh apa? Oma Irama teh doa.
0: Perjuangan dan doa.
1: Iya, Perjuangan dan Doa, kalau ini
0: pengen
1: lagu Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun.
1: Iya. Ini enakan aku dengar dari radio.
0: Aduh.
1: Walaupun ada anak guru tapi digilir-giliran
0: tenang. Nyak lah kumaha we cara namanya.
1: Alhamdulillah mantap kata aku tuh.
0: Sip.
1: Ini mah kalau gak ada, nanti kalau gak ada pulsa enak sih.
0: Gak ada pulsa gengnya.
1: Aku bahagia ada radio, dari radio bisa.
0: Bisanya.
1: Bisa.
0: Sok atuh tos siap teh ratu. Bade kintun-kintun heula.
1: Iya buat Abah Jembot. Buat Bu Lila. Buat nada dolar nih aku bisa makanya boleh nada dolar. Buru meli eta gara nanti radio Anwar abi dia katangkep kan ada yeuh. Tenada ada murah 2,5.
0: Aduh. Siap nyata itu siap ya?
1: Siap.
0: So.
1: Bahagia.
0: Bahagianya?
1: Bahagia Abah Dadang, Abah Jenggot.
0: Aya musiknya teh?
1: Aya.
0: Siap.

0: Asik, sami-sami.
1: Nanti kalau ada waktu boleh masuk lagi?
0: Boleh dong.
1: Iya, terima kasih ya Nenek.
0: Siap, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Nuhun. Teh Ratu Engang ya, laguna Jatuh Bangun cenanya bieu atosnya. Yuk, yang lainnya yang masih mau request, mau dukung dangdut klasiknya juga ya. Di sesi satu ini dangdut klasiknya ada Perjuangan dan Doa dari Roma Irama, ada juga Goyang Karawang dari Lilis Karlina. Yuk, buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya, mau karaokean atau mau minta penyiarnya yang karaokean juga boleh ya. Yuk, di 7218075, atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami ya, chat melalui nomor 0811200150. 540. Yuk di Ararantos anu sanesna ya. Di 7218075 sudah ada yang masuk lagi, saya terima ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa?
0: Dengan saya Rosyanti, Bang Mairona.
2: Oh ya.
0: Iya. Gimana kabarnya Bang Mairona?
2: Sehat, baik-baik sayang.
0: Sehat, baik-baik sayang ya.
2: Ya.
0: Apakah di Medan secerah di Bandung saat ini, Bang?
2: Secerah hati kita.
0: Secerah hati kita. Alhamdulillah ya, jangan ada mendung-mendung kelabu deh, Bang. Bang Mairona mau lagu apa nih?

0: Request lagu darinya Rahmat Alita, Rindu Membara.
1: Rindu Membara dari?
0: Rahmat Alita.
1: Rahmat Alita.
0: Iya.
1: Baik, nanti dicarikan ya. Dangdut klasiknya mau yang mana?
0: Goyang Karawang.
1: Goyang Karawang, aduh. Pernah ke Karawang gak, Bang?
0: Kak.
1: Belum?
0: Belum.
1: Wah, kalau lihat goyangan langsungnya dari artis-artis Karawangnya, kayaknya Bang Mairona bakalan suka nih.
0: Bukanlah salah satunya. Siapa yang dari yang penyanyi dari Anura ya, apa ya?
1: The Karawang?
0: Iya.
1: Lilis Karlina.
0: Ah.
1: Itu suka ya?
0: Iya ya Mbak ya.
1: Baik. Ini buat siapa lagunya nih Bang?
0: Buatnya Teratur yang tadi.
1: Mm-mm.
0: Buatnya Mbak Janggut.
1: Mm-mm.
0: Ada Bang Edo, Bang Ilham.
1: Mm-mm.
0: Sama Teh Carmilla.
1: Mm-mm.
0: Teudi. Baru penyanyinya semalam Mbak Wisdar. Ada Teh Anu, baru Boba Semaja lah Mbak, para pecinta produk yang ini Mbak. Saya nggak bisa karaoke karena delay kali.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Wow, baiklah. Ini Bang, saya nyari yang penyanyinya Rahmat Alita, ini nggak ada ya? Rahman Alita ya?
0: Iya Mbak, iya.
1: Oh baik, udah ketemu nih Bang, ditunggu lagunya ya.
0: Nah, Bang Mbak, juga suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Lagunya Rindu Membara katanya, ditunggu ya. Dangdut klasiknya dukung yang Lilis Karlina katanya, yang Goyang Karawang boleh. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang neng leres.
1: Muhun abah.
2: Barusan Bang Mairona ya.
1: Muhun leres.
2: Bang Mairona di mana Bang Mairona?
1: Di Medan.
2: Di Medan.
1: Muhun.
2: Selamat sore Bang Mairona.
1: Mm-hmm.
2: Tadi anu lebet ngawitan, nah itu Ratu Engang ya.
1: Muhun teh Ratu Engang.
2: Atur nuhun Ratu Engangnya, atus ngintun ka Bah Jang.
1: Mm-hmm.
2: Ya Bah, bari mundut ka Neng Ros wae.
1: Dari lagu naon, Bah?
2: Aya teringat selalu tanya Neng Ros.
1: Teringat selalu duka tah karaoke na.
2: Karaoke aja kaya.
1: Duka Bah, kira di pilarian
2: heula. Pamit ka ayam aku telangkung Neng Ros naon nya.
1: Siap, Bah.
2: Ada cinta terisolasi mangga Neng Rosnya.
1: Siap.
2: Nyepangan maka sadayana we dikumkeun nya.
1: Mm-hmm.
2: Bapak Ilham jeung Juman Cong Bang Edonya.
1: Mm-hmm.
2: Mun kitu we anu biasa tuh anu titi. Anu sok lebet teh ti balena teh sahanya. Karlina, Neng Karlinanya.
1: Oh, muhun.
2: Hatur nuhun Neng Ros.
1: Mangga.
2: Mugi Neng Ros sing siap walafiat.
1: Abah, aya lagu dangdut klasikna naon, Bah?
2: Aya naon wae Neng Ros?
1: Aya Perjuangan dan Doa, Roma Irama, aya Goyang Karawang Lilis Karlina.
2: Ayong Perjuangan dan Doa wae.
1: Siap, mohon mangga.
2: Ada enggak doakeun dia mohon gitu Neng Rosnya?
1: Mangga, Bah, mangga.
2: Hatur nuhun diantos laguna teh Neng Ros.
1: Mangga, siap sami-sami.
2: Hatur nuhun ka Neng itu Neng Ratu Engang dinya.
1: Mohon.
2: Mana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreang. Ya, laguna hoyong teringat selalu cenah Abah. Make urang dipilari karaokena ya Bah nya, manawi aya teringat selalu anu versi dangdutna nya. Dangdut klasik nama ngarojong anu Roma Irama Perjuangan dan Doa. Siap. Yuk. Yang lainnya yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, mau dukung dangdut klasik atau mau karaokean ya, atau mau minta penyiarnya yang karaokean juga boleh ya di 7218075, atau boleh juga chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Masih ditunggu ya buat yang lainnya nih. Kebetulan di hari Jumat ini hari Jumat spesial, Anda bisa karaokean ya. boleh juga kalau mau minta penyiarnya yang karaokean, boleh ya. Yuk di 7218075 atau boleh chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Kalau belum ada, saya mau hadirkan saja lagu yang sudah di request oleh Bang Mairona di Medan nih. Ada lagu Rindu Membara dari Rahman Alista ya. Baik, saya hadirkan ke ruang dengar Anda di... Oh, belum. Untung tak can diputerkan, meharese badan laporan tanya. Di 7218075, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
1: Tah, tadi atuh, aduh. Ari badai diputerkan laguna nempel lebet. Kemana wae, ya Teh Carmilla?
3: Ada, Tete.
1: Aduh. Nah, aku naun siga anu layu.
3: Iya, Teh.
1: Mm-mm.
3: Tete pengen ngedukung perjuangan dan doa.
1: Oh, dangdut klasik, nak.
3: Iya.
1: Ari karaokena bade lagu naon?
3: Enggak, ah, Tete aja yang nyanyi.
1: Kenapa? Kenapa?
3: Nanti dulu.
1: Eh, jangan nanti, jangan tunggu lama-lama, nanti ya. Lama-lama.
3: Bukan cinta pertama yang Teteh nyanyi.
1: Oh, cinta pertama teh anu awalnya pandang-pandangan itu. Habis itu senyum-senyuman, lalu minta dijajanin itu. Cinta pertama. Nah, aku naon Teh Carmilla tumben teu nyanyi?
3: Mau nanti.
1: Oh, yang kedua.
3: Ya.
1: Sesi dua.
3: Buat Teh Ratu Engang.
1: Boleh.
3: Buat Bang Mairona makasih ya.
1: Iya, terus.
3: Ya, Teteh Hatenus.
1: Baiklah.
3: Adalah kita.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmilla ya di Balai Endah. Katanya nanti nyanyi nama cenah di sesi kedua ya. Yang pertama mah mau minta di apa karaokekeun cenah kitunya. Siap lahnya cinta pertama, boleh. Baiklah. Belum ada yang lainnya. Sok bisi aya keneh ya anu bade karaokean, ditunggu di 7218075 atau juga boleh chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Kalau belum ada, saya mau hadirkan saja lagu yang direquest oleh Bang Mairona di Medannya. Lagu nate cenah Rindu Membara dari Rahman Alista.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Kak Mendangu, lagu selanjutnya nih adalah dari requestku Abah Jangkotnya tadi nyungkeun eta teringat selalu tapi teu aya bah karaokena. Aya lagu Merpati Putihnya Abah Jangkotnya, dia ngagentos lagu teringat selalu. Aya lagu Merpati Putih ya.

0: Merpati Putih na atos didugikeun eta lagu anu di request ku Abah Jangga.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
0: Lagu salajengna ieu anu di request ku Teh Karmila di Bale Endahnya, laguna Hoyong Cinta Pertama. Yuuu.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Dibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kuta Manah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Kembali lagi ya kaum dangu di Pro Dangdut di Perempat Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda. Untuk di sesi kedua ini ada dua lagu dangdut klasik lagi yang bisa Anda dukung ya. Ada dari Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, dan juga dari Evie Tamala, Janji. Dan untuk Anda yang masih mau request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasiknya dan juga mau karaokean, boleh ya. Melalui nomor telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Dan tadi juga sudah ada yang kirim WhatsApp ya dari Pak Sutariat di Cianjur Selatan Cidaun ya. Assalamualaikum, Wilujeng Santen, Sarna Teteh Ros, Aki-Aki Letik Cidaun, Laguna Ngiringan Wai, wassalam. Hatur nuhun kanggo Kak Abah Sutariat di Cidaun Cianjur Selatan. Baik, dan sudah ada yang masuk lagi di 7218075. Saya coba terima. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, adalah kita. Mm-hmm. Umi Lila tuh main gak nyanyi tadi, tapi ngeras ngenahin sorana ih.
0: Har itu.
1: Nyanyi apa tadi teh? Yang pertama ya, enakeun.
0: Merpati terus Putih.
1: Merpati Putih, terus yang Darmawan enakeun. Enakeun, terus yang terakhir teh apa dah enak-enakeun. Aduh, nengeros enakeun lagu-laguna.
0: Aduh.
1: Aku sambil nyiram teh dengerin nengeros. Ya kata Umi Lilat itu nengeros ya iya dan nengeros sama artis neng. Oh, artis. Iya. Sanggup kata aku teh.
0: Aduh.
1: Kata bagus nyanyi nak kata aku teh.
0: Naon ayeuna teh Ratu hoyong lagu naon?
1: Pengen lagu Kabogoh Jauh.
0: Kabogoh Jauh.
1: Ya, boga Kabogoh Jauh yang gitu neng.
0: Eh, atuh eta mah pop Sunda.
1: Oh, enggak bisa ya?
0: Eta mah pop Sunda meureun atuh teh.
1: Ya merana dia, boga Kabogoh Jauh.
0: Atuh kan
1: laut lawan gunung yang itu.
0: Atuh apa ieu mah dangdut.
1: Ya. Enggak bisa ya. Ini aja tuh dua kursi aja.
0: Dua kursi. Etana nu mana ya. Dangdut klasikna?
1: Ada apa? Yang lu klasik.
0: Aya Mansyur S, Rembulan Bersinar Lagi, aya Evie Tamala, Janji.
1: Eta wae tuh Evie Tamala.
0: Evie Tamala, siap.
1: Iya, Janji.
0: Sok abi milarian laguna teteh kintun-kintun heula.
1: Umi Lila dadah Umi Lila ka balapan lagi. Umi Lila Kang Ahmad. Abah Jenggot kenapa enggak pernah ngirim Umi Lila Abah Ahmad? Aya tuh Abah Jenggot cenah kata Umi Lila. Bang Nasru. Bemas Nasru, Bang Edo. Bang Marirona. Aki Leutik Pasutana Laria teh unik. Neng Rose keluarga, apa nama Neng Ajeng, Neng Sinta, Neng Amak Beni, Pak Haji Beni, Pak Haji Uwep, sedayana 24. Selamat mendengarkan suara emas dari Ratu Engang.
0: Waduh, gaya. Siapnya lagu Ratus Ayah yuk.
1: Muni pede.

0: mendengar perempat saja berada. Selamat menikmati dan selamat istirahat dengan artis kita, Neng Lostea, penyiar pujaan hatiku. Terima kasih, Neng Los. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merikuat karame nyala munteh ratu engang nulebet mata. Selamat menikmati cenah laguna eta bieu ti teh ratu dua kursi cenahnya laguna. Mugi katampi kalayan kabingahan kite nya. Yang lainnya yang masih mau karaokean yuk diantosnya. Kalau dangdut klasik nama aya nama di sesi 2 teh aya Evita Mala janji aya oge Mansyur S Rembulan Bersinar Lagi. Yuk langsung saja melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui WhatsApp kami ya, nanti dibacakan melalui 0811200154. Baik, ada siapa lagi nih yang masuk di 7218075? Saya coba terima ya. Prodangdut.
2: Prodangdut dangdut adalah kita.
1: Tah, bari lagu naon aya nama teteh?
2: Itu mau dukung so, janji.
1: Oh, dangdut klasikna dukung janji. Aya iya. Karaokena?
2: Enggak.
1: Enggak deui wae nah aku naon. Nah aku naon ai Teh Carmila sedang sakit gigi.
2: Lagi, itu yang lagi nyiram buat Bang Mairona.
1: Oh, Teh Carmila nuju nyeri wawos gitu.
2: Enggak.
1: Nah atuh bet alim nyanyi wae. Teteh. Teh Carmila.
2: Itu teteh banyak yang kemauannya jadi akunya pusing.
1: Banyak yang apa?
2: Enggak, pengen gelandangan.
1: Gelandangan?
2: Yang domret. Pengen. Waduh. Banyak deh.
1: Oh, anu request, nak. Oh, jadi liur gitu Teh Carmila, nak. Jadi Teh Carmila na liur gitu? Jadi we mual karaokean gitu?
2: Iya.
1: Dukung wenya, dukung wenya.
2: Dukung itu. Jadi harus yang mana gitu?
1: Siapa tuh sok Teh Carmila? Kintun-kintunnya kanggo saha?
2: Kan tadi udah buat teteh retengin lagi nyerang.
1: Oke, baiklah. Siap.
2: Bang Mairona.
1: Siap.
2: Bang Edo, buat semua-semuanya.
1: Buat semua-semuanya, baiklah.
2: Supernya buat teteh cantik jelita yang seksi suaranya hatur nuhun.
1: Siap, sami-sami.
2: Peradang betah adalah kita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Carmila. Cenanya karaokean hari ini mah perehela karena Teh Carmila na liur seueur teuing anu request laguna cenah jadi bingung mau yang mana kitunya, bingung milih Teh Carmila. Baik, saya bacakan dulu deh WhatsApp ya sambil nunggu telepon yang lainnya. Nih ada dari jauh nih, dari Hiroshima City Jepang cenahnya, dari Kang Gunadi KM, request lagu ya. 2-2-2-2 kali kau hianati, liriknya Teh Eta cenah, maafkan tak tahu judulna. Salam tetap semangat, arigato. Waduh nya aing ngajawabna naon nya lamun arigato. Oh iya nyanyiin ya, katanya aku suka banget suaranya. Rindu punya kekasih seperti neng penyiar ini, jujur aku suka. Aduh, ini song tok gitu. Eta teh naon cingnya ngarah henteu mayarnya, nyuruh lagu ke aku biar enggak mayar gitunya. Itu mah lagunya lagu cowok atuh Kang, lagu yang 2-2-2-2 kali kau hianati. Teu apal eta mah lagu cowok, lamun lagu cewek masuk ku abi dinyanyikeun. Nanti sama aku dinyanyiin kalau lagunya lagu cewek mah. Lagu ini mau enggak dari Nur Halimah?

0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siap, di sesi 2 hungkul ya Maya, Kang Ahmad.
1: Tadi kira ada kira saya tidak begadang lah nonton bola.
0: Oh, paingan atuh.
1: Begadang lah itu juga suka, cara tak dekalan ku bola terus lah. Begadang batuk.
0: Nah, itu karaokeana lagu bola berarti aye na.
1: Mantap.
0: Bisi we bade di ieu, bade disesuaikan.
1: Terima dia yang Malang.
0: Terimalah dia yang Malang. Sok atuh bade kitun-kitun heula abi bade milarian laguna.
1: Ah, kendala muka sadayana weh. Tetembang Marona yang tadinya.
0: Mm-hmm.
1: Tadi barang-barang bergabung di salah satu RI mulai di Sumatera yang mau Marona.
0: Oh. Siap, entos kitun-kitun, Nak.
1: Entos lah.
0: Sok atuh. Siapnya.
1: Ya.
0: Kela muter keneh.

0: batuk teteros, aduh, kita kirang sehat, kita begadang baik, aduh, nggak bola.
1: Atupan sauroma irama oge cenah begadang jangan begadang.
0: Karena itu ada artinya nonton piala dunia.
1: Oh iya, itu mah ayah artinya.
0: Ya tipe karena mesti mulai jam 12 dikas subuh tetarak. Oh ya begadang nggak bola.
1: Karena
0: kan tinggal semifinal nama aduh.
1: Iya.
0: Prancis ya jagoanku masuk ke babak semifinal. Prancis hidup.
1: Ari kabogoh abi kumaha eta Ronaldo.
0: Ronaldo mah bahasa nama persis digantung sepatu cenah terakhir kemarin piala dunia.
1: Oh, tapi nu ayeuna negarana ayat eleh.
0: Henteu. Tahun kan ku Spanyol dina 8 besar.
1: Oh, siap
0: atuh. 1-0 pas dina injury time itu mah kebobolan teh.
1: Oh, gitu.
0: Iya, itu kalah. Jadi Ronaldo teh piala dunia terakhir digantung sepatu, bukan. Jadi di wawancara Ronaldo mungkin nada tegas sedih gitu kan.
1: Ya. Keun lah teu nanaon ieu pertandingan terakhir ngarah sina husu we ngurus abi Ronaldo na.
0: Nya gitu kan. Kumaha Kang Iman ke ngamuk
1: atuh. Teu nanaon da ka Ronaldo mah cenah.
0: Cara-cara teh saurang cenah. Nu jua ka bapa cenah anu.
1: Mun pun bapa.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mangga sunggal nya.
1: Nuhun amin.
0: Semoga nu dikatun kana nasing di tante iman Islam.
1: Amin. Di
0: ampun seluruh waktu dengan di kampung masing di pasihan kegiatan kita berdoa namanya.
1: Amin, amin.
0: Tetapi barangkali madarama, barangkali sedayana.
1: Alhamdulillah.
0: Nuhunnya ada resitonya ya.
1: Mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan di Limbangannya. Tah, gitu cenah Kang Ahmad mah. Gitu, pokoknya mati nanaun we lah Ronaldo nya sina uwih we ah ngarah tenggelami teuing abi dikantunkeun anak ku Cristiano Ronaldo kabogoh abi gitu. Baiklah, untuk saha kanggo Pak Sutaryat nya di Cidaun Cianjur Selatan tadi teh cenah raguna ngarojong wae. Urang sarangkeun we sarang lagu anu di kanggo disangkakeun kanggo Bapak Gunadi KM yang di Hiroshima City Jepang ya. Saya pilihkan lagunya untuk kalian berdua, untuk Anda berdua ya. Lagunya dari suaranya Mirnawati, Bukan Tak Mampu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bagi warga kota Bandung, Jalan Cibuleuit tak akan terdengar asing. Menyebutkan Cibuleuit rasanya juga bukan hal yang sulit. Berbeda dengan warga luar Bandung yang kerap kesulitan saat menyebutkannya. Jalan Cibuleuit membentang dari pertigaan Jalan Setiabudi dan Jalan Cihampelas mengarah ke utara. Ada cukup banyak objek wisata dan juga kuliner di sana. Karena keunikan namanya yang kurang familiar itu, muncul kemudian pertanyaan, apakah ada arti dari Cibuleuit? Konon, daerah Cibuleuit yang termasuk kawasan atas di Bandung, dulunya merupakan daerah penghasil beras. Saat panen tiba, padi pun disimpan di lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leuit. Nah, di Cibuleuit itu terdapat leuit berukuran besar, sehingga disebut ibu dari leuit-leuit kecil lainnya. Seiring berjalannya waktu, Jalan Cibuleuit kini berkembang menjadi sentra pendidikan dan bisnis.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nuhuluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Aduh.
1: Aduh hari nasib. Tanaga kapersti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali 20.000 teh lah, berarti sapira. Ngan ayeuna belum pisan. Teu saperak-perak aja. Rek balik ka imah satupeureuh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar acan. Mangkana cek pamarentah ge kudu opat sehat ti masampuh. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sahayang mah sorangan wae. Pancenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaona. Can puguh aya nu ngadeng angot di garuguman. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Kuring-kuring arah

0: Jama nu gede.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Kaum dangu di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya di sore hari ini saya Rosyanti Mustika masih menemani Anda, kaum dangu. Sebelum kembali kami lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda, kita hadirkan terlebih dahulu sorotan sore. Dan dalam sorotan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik mengenai warga jaga warga, ya. Terkait dengan hal ini, jaga warga itu adalah merupakan suatu gerakan gotong royong yang digagas oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengintensifkan kembali Siskamling dan ronda malam di seluruh kecamatan. Dan saat ini kaum dangu, kita sudah terhubung dengan narasumber, yaitu ada Bapak Heru Paku Sujanto. Beliau adalah pengurus RW 3 Kelurahan Citarum. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Heru.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Heru, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Baik. Alhamdulillah, Pangesto Pak Heru. Baik. Pak Heru, saat ini sedang di mana nih Pak Heru?
3: Sedang di rumah, sudah di rumah.
2: Oh, sudah di rumah. Baik. Pak Heru, ya, mohon ya. Izin nih saya Rosyanti Mustika di Pro 4 untuk ngobrol-ngobrol nih Pak Heru seputar topik warga jaga warga, ya teh Pak Heru.
3: Boleh, mangga.
2: Baik, mangga. Pak Heru, sejauh mana nih Pak Heru dari pengurus RW 3 Kelurahan Citarum sudah melaksanakan terkait dengan warga jaga warga program ini? Pak Heru, silakan.
3: Oke, hatur nuhun. Jadi program warga jaga warga itu memang merupakan salah satu terobosan dari Bapak Wali Kota, Bapak Farhan, melihat kondisi-kondisi yang saat terakhir-terakhir ini menjadi satu hal yang cukup memprihatinkan, gitu, gimana adanya beberapa kegiatan yang menimbulkan ketidaknyamanan terhadap warga, yang terakhir kita tahu bahwa bagaimana adanya terjadi penyekapan dan kemudian penyiksaan terhadap seorang wanita tuh rasa di salah satu kos-kosan di Kota Bandung juga operandinya.
2: Betul.
3: Sehingga Bapak Wali Kota mengeluarkan edaran dan menginisiasi program warga jaga warga.
2: Baik.
3: Tujuan daripada warga jaga warga itu adalah mengaktifkan kembali kepedulian masyarakat terhadap warga terutama sekitarnya, karena dinilai sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi harusnya ada kepedulian sebelum kita lemparkan masalah itu ke pemerintah. Dalam konteks kita dulu kan ada namanya Siskamling dan sebagainya. Itu sebenarnya benteng daripada penguatan budaya Sunda ya, budaya warga Bandung yang saling membantu. Kira-kira seperti itu.
2: Baik. Nah, terkait dengan budaya Sunda ya, yang memang sudah dikenal sejak zaman dahulu adanya Siskamling, kemudian dengan keberadaannya pos ronda ya untuk ngaronda bapak-bapak di Pak Heru ya. Nah, di RW 3 Kelurahan Citarum sendiri ini di bawah kepengurusan Pak Heru ya. Apakah selama ini pos kamling dan juga pos ronda begitu ya, dan juga Siskamling dan program ngaronda ini sudah berjalan, Pak Heru?
3: Alhamdulillah kalau di RW 3 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, di tempat kami itu sudah sangat-sangat sangat-sangat efektif dalam konteks kami sudah membuat setiap ujung jalan itu kita buat pos. Di situ sudah ada petugas yang menjaga. Di samping kemudian ada bantuan dari warga, walaupun sebenarnya di RW 3 Kelurahan Citarum itu warganya udah banyak yang sepuh lansia gitu, tapi ditunjukkan kembali adanya kebersamaan itu. Dan kalau malam tuh 1-2 orang keluar sambil bawain pisang goreng atau apa, jadi memberi semangat kepada petugas yang sedang jaga. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dari kerawanan maupun tindak kekerasan gitu ya, yang tidak kondusif, yang mengakibatkan ketidaknyaman. Alhamdulillah sampai sekarang sih zero sih.
2: Baik. Nah, melihat dari kejadian yang sudah terjadi nih Pak Heru ya, yang ramai sekali dan kejadiannya itu terjadi di Bandung ya Pak Heru, terkait dengan penyekapan yang begitu lama. Nah, Pak Heru bagaimana memberikan pengarahan kepada warga setempat Pak, agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti itu Pak? Bapak bagaimana memberikan pengarahannya kepada warga?
3: Ya, jadi sama seperti surat edaran yang baik dari mm-hmm. yang dikeluarkan oleh Gubernur Dedi Mulyadi maupun mm-hmm. sampai ke tingkat pemerintah Kota Bandung oleh mm-hmm. Pak Wali Kota, Pak Farhan, mm-hmm. sama. Artinya sekarang lebih digiatkan lagi bagaimana monitoring terhadap rumah-rumah yang dijadikan tempat indekos.
2: Mm.
3: Jadi warga yang hadir 1x24 jam wajib untuk lapor. Itu mm-hmm. wajib mm-hmm. karena kalau untuk Kelurahan Citarum itu di RW 3 uh-huh. itu daerah yang banyak kuliner dan lain sebagainya uh-huh. sehingga monitoring itu kalau dari sisi warga itu memang kurang dapat terpantau karena uh-huh. memang banyaknya hotel dan lain sebagainya, tapi uh-huh. di sekitar-sekitar itu dari Kelurahan Citarum secara umum uh-huh. monitoring itu ataupun gerakan bahwa setiap tamu yang hadir 1x24 jam itu harus lapor mm-hmm. baik ke RT maupun RW, itu sudah mulai diterapkan.
2: Mm.
3: Artinya pemicunya adalah kemarin kejadian di mana ada salah seorang warga kita yang kemudian disekap, disiksa mm-hmm. hingga bertahun-tahun mm-hmm. itu menjadi salah satu pemicu.
2: Mm.
3: Seperti itu, Teteh.
2: Baik, baik. Nah, terkait dengan pengamanan yang terkait juga dengan kebudayaan Sunda ya, seperti yang kita tahu ya Pak Heru, sejak dulu itu kita ada yang namanya ngaronda. Nah, menurut Pak Heru sendiri, apakah masih relevan Pak budaya ngaronda atau siskamling itu di era saat ini Pak, menurut Pak Heru?
3: Ini yang sangat agak sedikit memprihatinkan bagi mm-hmm. saya pribadi maupun mm-hmm. beberapa teman-teman gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya budaya Sunda, budaya ngaronda itu sebenarnya sangat bagus sekali. Berarti mm-hmm. bukan apa?
2: Mm-hmm.
3: Bukan berpikirnya bahwa kita itu harus jago atau bukan. Mm-hmm. Sebenarnya itu adalah mm-hmm. lebih ke arah silaturahmi,
2: mm-hmm.
3: ya.
2: Betul.
3: Jadi dengan kehidupan modern, dengan kehidupan yang semua serba apa ya, keakuan gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Ah, nggak mau tahu lah gitu. Yang penting mah saya udah bayar iuran untuk keamanan atau segala hmm. macam, jadi seolah-olah ya sudah gitu.
2: Hmm.
3: Kalau saya sudah bayar iuran keamanan ya sudah hmm. itu tanggung jawab gitu. Jadi hmm. kami nggak usah dilibatkan. Nah, itu sebenarnya cukup memprihatinkan
2: hmm.
3: sehingga diperlukan lagi budaya ngaronda itu sebenarnya
2: hmm.
3: lebih ke arah bagaimana warga itu bisa menjadi satu kesatuan hmm. jadi keluarga dan kemudian tetap menjunjung tinggi kebudayaan hmm. Sunda gitu ya.
2: Hmm.
3: Budaya Sunda ngaronda hmm. itu harus gitu hmm. ya, walaupun kita di kota besar.
2: Betul. Berarti gitu, ya, berarti Pak Heru ya, program warga jaga warga ini sebetulnya sudah bisa sangat sudah bisa ya Pak ya, dengan adanya budaya ngaronda dari sejak dulu begitu ya Pak ya.
3: Iya, sebenarnya mm-hmm. budaya program warga jaga warga mm-hmm. sebenarnya tidak perlu tercetus gitu ya
2: mm-hmm.
3: kalau betul-betul dilihat dari sisi mm-hmm. sisi kebudaya-budaya Sunda ya.
2: Mm-hmm.
3: Karena bagaimanapun juga itu merupakan budaya yang turun-temurun gitu.
2: Mm-hmm.
3: Cuma
2: betul.
3: Karena memang semakin kesini semakin modern dengan berbagai fasilitas yang kemudian sedikit mengurangi nilai budayanya, saya pikir mm-hmm. itu sangat relevan dan sangat dibutuhkan gitu.
2: Betul. Nah, dan tentunya bagi saya sendiri yang merupakan seorang warga juga ya Pak Heru, sekarang sudah merasa begini tenang kalau malam-malam Pak, tiba-tiba ada tengah malam tiba-tiba ada yang ngetrok karena tiang listrik ini ya Pak ya. Nah, itu tuh sudah ada oh tenang aya nu ngaronda gitu. Nah, dalam ya betul dalam hati itu merasa ada ketenangan begitu ya Pak ya. Dan mungkin juga kalau di setiap daerah ini kembali digalakkan lagi ngaronda dan siskamlingnya, ini mungkin bisa sedikitnya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak.
3: Betul, saya sangat setuju itu.
2: Mm-hmm.
3: Jadi di era sekarang itu di mana semua serba apa ya, seolah-olah itu dengan uang kita mm-hmm. bayar iuran udah mm-hmm. lepas kita
2: mm-hmm.
3: gitu.
2: Mm-hmm.
3: Ada satu sisi yang mungkin hilang gitu
2: mm-hmm.
3: ya.
2: Mm-hmm.
3: Hilang dari sisi apa ya, kenyamanan sebagai
2: betul.
3: Seorang saudara gitu.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul.
3: Bayangin kalau kita tadi disampaikan pada saat kita mau tidur ataupun tengah malam
2: mm-hmm.
3: tiba-tiba ada yang ketrek-ketrek tong, jadi kayak bunyi mm-hmm. semacam
2: kentongan ya,
3: mengingatkan gitu ya. itu rasanya tuh adem,
2: yeah,
3: gitu ya.
2: Betul.
3: Ada yang mengingatkan gitu. Tapi kalau sekarang kita lepas daripada itu semua bahwa saya udah bayar iuran nih, tapi kalau kemudian dianggap iuran sebagai alat sudah lepas dari segala permasalahan, saya pikir juga harusnya enggak juga sih.
2: Enggak gitu ya. Mungkin itu ke sahur orang Sunda mah kirang merenah gitu nya, Pak. Jangan merasa sudah cukup, sudah tenang hanya dengan sudah rajin membayar iuran keamanan begitu ya, Pak ya. Karena keamanan itu bukan hanya tanggung jawab sebagai dari para apa ya, pengurus, aparat, tapi ini juga tanggung jawab warga, seluruh warga begitu ya, Pak ya.
3: Betul.
2: Dan terakhir nih, Pak, dari perbincangan kita mengenai warga jaga warga, harapan Bapak nih ke depannya terkait program ini, Pak, mangga.
3: Baik. Warga jaga warga itu merupakan satu terobosan kalau menurut saya, walaupun sebenarnya itu sudah budaya yang cukup lama, budaya Sunda yang cukup lama, tapi apapun itu bagian daripada bentuk inisiatif Bapak Wali Kota kita, Om Farhan, kembali mengingatkan bahwa pentingnya silaturahmi, pentingnya kebersamaan, itu yang sebenarnya yang diharapkan, sehingga program warga jaga warga jangan dilihat sebagai program baru yang kemudian mengharuskan kita untuk siskamling, bukan, tapi lihatlah dari sisi bahwa kita bersaudara, kita punya satu kesamaan, kita itu adalah warga Kota Bandung yang cinta keberagaman, cinta terhadap apa ya, kenyamanan, sehingga warga Kota Bandung yang tinggal di Kota Bandung itu merasa nyaman dan aman. Dan kemudian ya, kemudian mampu menikmati Kota Bandung secara utuh, gitu.
2: Baik. Pak Heru, terima kasih sekali atas waktunya, Pak, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang nih dengan Perempat. Okay. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Heru ini dapat diterima dan dipahami oleh kaum dangu Perempat dan juga untuk warga Bandung yang mendengarkan kita ya, Pak ya. Baik, atur nuhun Pak Heru, sehat selalu. Wilujeng sonten, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, mangga.
2: Nuhun. Mangga, baik. Kaum dangu, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Heru Paku Sujanto. Beliau adalah pengurus RW 3 Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, terkait dengan topik warga jaga warga. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda ya, dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.
4: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Prompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali di malam hari ini saya Ray Wijaya menemani Anda di hari Jumat 10 Juli 2026. Sesaat lagi Dendang Nusantara hadir ke ruang dengar Anda. Ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat saat dihadirkan drama radio berjudul Asal Mula Pulau Mas, dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Hari Ring Peting di edisi hari Jumat malam Sabtu berupa kacapi kawi hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai penutup rangkaian acara Hari Ring Peting, lagu-lagu pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Baik saudara pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, sampai juga di Indramayu. Assalamualaikum. Kek, kakek. Kakek, kakek di mana?
1: Waalaikumsalam. Cucu kakek. Sama siapa kamu kesini, Siska?
0: Sendiri, kek.
1: Bagaimana kabar ayah dan ibumu?
0: Tadinya ayah dan ibu juga mau kesini, tapi mendadak ayah sakit, kek.
1: Ayahmu mungkin terlalu capek, kurang istirahat. Musim apa sekarang di Bandung?
0: Wah, kalau di Bandung mah sekarang lagi musim penghujan, kek. Kalau sudah hujan, pasti ada beberapa daerah yang terkena banjir. Kasian, kek. Oh iya, kalau ke Pulau Mas, jauh nggak, kek, dari sini? Siska belum pernah ke sana. Ya, pengen tahu.
1: Pulau Mas mengingatkanku kembali pada kisah pertarungan Pangeran Raden Wiralodra dengan jin yang sakti.
0: Kakek, kok malah melamun? Siska dari tadi nungguin. Siska jadi penasaran, ngelamunin apa sih, kek?
1: Oh, enggak apa-apa, Siska. Kakek cuman teringat kembali kisah tentang Pulau Mas sebelum menjadi tempat wisata seperti sekarang ini.
0: Memang kisahnya seperti apa, kek?
1: Alkisah, suatu hari Raden Wiralodra akan membuka hutan Indramayu untuk dijadikan pemukiman atau padukuhan. Namun usaha itu banyak mengalami halangan dan rintangan yang mengganggu rencananya. Salah satu kendala yang sangat berat adalah ia harus berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu.

0: kayu ini harus kuubah menjadi pendukuhan agar bisa dijadikan tempat tinggal untuk masyarakat. Namun, bagaimana caranya aku bisa menaklukkan jin penguasa hutan Indramayu ini?
1: Hei manusia, kenapa kamu berada di hutanku? Kau telah membangunkanku dari pertapaan.
2: Saya Raden Wiralodra. Datang ke sini akan mengubah hutan ini menjadi tempat untuk masyarakatku tinggal.
1: Jangan bermimpi kamu dapat mengubah hutanku ini. Karena aku bangsa jin, penguasa hutan Indramayu. Ini akan memusnahkan siapapun yang berani mengusik tempatku ini.
3: Kemudian jin itu akan membinasakan setiap orang yang mencoba mengusik kekuasaannya. Begitu pula saat ada Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan Indramayu untuk dijadikan tempat tinggal, maka dengan serta merta si jin marah dan menghalau rencana Raden Wiralodra.
4: Kek, Raden Wiralodra itu siapa sih?
3: Wiralodra adalah seorang pangeran asal Bagelen Purworejo, Jawa Tengah. Wiralodra adalah putra dari Ki Gede Bagelen atau Tumenggung Arya Singalodra yang mendapat wangsit untuk mengembara ke daerah barat tempat terbenamnya matahari. Konon, saat melakukan tapa berata di Gunung Sumbing, Raden Wiralodra mendapat wangsit untuk membuka lahan di daerah sekitar Muara Cimanuk jika ingin mendapatkan kesejahteraan. Raden Wiralodra lalu membuka pedukuhan dan menamainya dengan nama Dukuh Cimanuk. Dan setelah memisahkan diri dari Kerajaan Galuh pada sekitar abad 16, pedukuhan Cimanuk lalu menjadi negeri Dharma Ayu atau kini dikenal dengan Indramayu.
4: Oh, gitu ya, Kek. Terus ada peninggalan yang membuktikan tentang keberadaan Wiralodra enggak, Kek?
3: Cucu kakek yang satu ini, kalau sudah bertanya, terus aja harus detail.
4: Habis penasaran sih, Kek, biar Siska tahu. Ayo dong, Kek, ada peninggalannya enggak?
3: Adanya makam Wiralodra di Indramayu yang hingga kini makam Raden Wiralodra menjadi tempat yang paling banyak diziarahi oleh masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Makam Wiralodra menjadi situs peninggalan paling bersejarah yang masih tetap terjaga dan terawat dengan baik. Selain prasasti, Raden Wiralodra juga meninggalkan banyak benda pusaka berupa keris dan senjata utamanya, yakni Cakra Udaksana. Senjata berbentuk lingkaran segi delapan tersebut diyakini memiliki kekuatan spiritual yang sangat ampuh, kini tersimpan di Pendopo Indramayu.
4: Cakra Udaksana? Wow, keren banget ya namanya. Andaikan Siska punya pusaka itu.
3: Pusaka buat kamu sekarang. Ini mah, belajar dengan baik, menimba ilmu sebanyak mungkin, raih prestasi dengan kemampuanmu, agar bisa membanggakan kedua orang tuamu.
4: Iya, Kek. Terus gimana kelanjutannya? Pertarungan Wiralodra dengan bangsa jin penguasa hutan Indramayu itu, Kek?
3: Pertempuran pun tidak dapat dielakkan. Raden Wiralodra yang gagah perkasa berhadapan dengan makhluk jin yang terkenal sangat sakti. Keduanya mengeluarkan semua ilmu kedikjayaan masing-masing.

0: Saya Wiralodra tidak takut sedikitpun berhadapan dengan jin penguasa hutan Indramayu. Dengan segala kekuatanku, benda pusaka cakra Udaksana akan kubinasakan kau bangsa jin.
1: Kamu hanya menghantarkan nyawamu ke sini karena kamu Wiralodra tidak akan bisa mengalahkanku.
0: Kita buktikan saja, hei bangsa jin yang sombong.

Tidak diketahui berapa lamanya pertempuran itu terjadi. Namun kuasa Tuhan menentukan bahwa manusialah yang harus menang. Raden Wilalwadra berhasil mengalahkan jin. Setelah jin itu takluk, ia mohon kepada Raden Wilalwadra agar diberi kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Di sana, ia tidak akan mengganggu manusia lagi, terutama keturunan Raden Wilalwadra.

0: saya mengaku kalah karena kesaktianmu melebihi kesaktianku. Jangan, jangan, jangan kau lenyapkan aku. Aku mohon kau memberi kebebasan untuk hidup di pulau tanpa akan mengganggu rakyatmu. Itu janjiku.
1: Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu dan kamu harus pegang janjimu. Kamu boleh tinggal di pulau lain yang ada di Indramayu.
0: Baiklah, kuserahkan hutan Indramayu ini kepadamu untuk dijadikan tempat tinggal rakyatmu.

0: Pendek kata, Raden Wirawadra mengabulkan keinginan makhluk jin tadi. Maka pergilah jin itu menuju ke sebuah pulau. Ia menetap di pulau itu sampai kini. Masyarakat sekitar pulau tersebut, jika malam hari, sering melihat pulau tersebut bercahaya kekuningan seperti sinar emas. Maka disebutlah pulau tersebut dengan nama Pulau Emas. Nah, begitu ceritanya.
1: Wah, seru ya, Kek. Yaudah, Siska ke Pulau Emas dulu ya, Kek. Sekalian mau beli mangga gincu oleh-oleh buat ibu di rumah.

Mini drama legenda asal mula Pulau Mas Indramayu ini diperankan oleh Agus Aki sebagai kakek, Widya Perdani sebagai Siska, Uwe Perukanda sebagai Raden Wiralodra, Agus Super sebagai Jin. Teknik dan montase oleh Dindin Taryudin, ilustrasi musik oleh Agus Supriawan, naskah oleh Nia Yunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa RRI Net yang ada di mana saja berada. Jumpa kembali bersama obrolan budaya RRI Net RRI Bandung, ditemani saya Uwep Rukanda. Dan kalau kita berbicara tentang budaya, budaya adalah hasil karya cipta karsa manusia yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya yang saat ini berkembang di masyarakat yaitu wayang golek. Dari sekian banyaknya seni dan budaya sering dilakukan dan juga digelarkan oleh berbagai komunitas, instansi, wadah seni yang berada di Nusantara khususnya di Jawa Barat. Dan kali ini ada salah satu wadah seni yaitu wadah seni Kamandaka yang akan membahas atau berbincang-bincang terkait budaya yang ada di Jawa Barat. Dan sekarang di studio sudah hadir Kang Agus Karyana. Beliau adalah Kepala Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum Kang Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun.
1: Sampes.
0: Dan juga ada Kang Mei Wisana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya nyebutnya Mei aja.
3: Boleh Akang, boleh Mei.
0: Akang Mei-nya.
2: Iya.
0: Kebetulan kalau Akang Mei itu pasti lahirnya di bulan Agustus. Tentunya di bulan Mei. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan berbincang-bincang terkait seni dan budaya, juga potensi Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Kang Agus nih. Kang Agus, di Desa Gudang Kahuripan itu tepatnya di daerah mana?
1: Terima kasih. Gudang Kahuripan itu sebelah utara di Kota Bandung yang tepat sekali di Kecamatan Lembang. Gudang Kahuripan itu berbatasan dekat sekali dengan Kota Madya Bandung, yaitu Kelurahan Isola dan Kelurahan Ledeng. Nah, jadi Gudang Kahuripan ini ada di wilayah Kecamatan Lembang yang berbatasan langsung dengan Kota Madya.
0: Perbatasan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat.
1: Kabupaten
0: itu
1: Bandung
0: udaranya
1: Barat
0: masih dingin.
1: Alhamdulillah masih segar, sejuk, adem.
0: Biasa kalau perbatasan, kalau kita dari luar masuk ke ruangan kan suka ngeheap gitu, misalnya panas. Enggaknya ini
1: enggak, alhamdulillah masih segar.
0: Alhamdulillah. Nah, terkait potensi dan budaya yang ada di Desa Gudang Kahuripan, bagaimana sekarang eksistensinya?
1: Kalau betulan kan wilayah Gudang Kahuripan ini mempunyai hierarkis wilayah yang memang sangat intens dengan kegiatan budaya. Istilah Sunda nama panginten masih ngamumule budaya Sunda janten kewajiban panginten dari satu sisi saya selaku kepala desa mempunyai kewajiban mempertahankan kearifan lokal dalam hal ini seni tradisi Sunda. Kebetulan di Gudang Kahuripan punya agenda rutinan tahunan yaitu Hajat Lembur yang setiap tahun kita adakan di bulan Februari. Kebetulan pada tahun 2024 ini karena bertepatan dengan pemilu, jadi kita pending acaranya, kita nanti mundurkan di bulan April. Nah, dalam konteks kegiatan budaya ini tentunya di Gudang Kahuripan banyak sekali kegiatan-kegiatan seni budaya yang memang dilakukan oleh Yayasan Kamandaka yang banyak membantu terhadap bagaimana meningkatkan dan mengedukasi kepada generasi muda agar kegiatan budaya ini tidak punah gitu. Nah, janten panginten di samping kreasi seni juga tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tua dulu kita terapkan terutama pada saat Hajat Lembur dan pada puncak acara kita adakan kegiatan pagelaran wayang golek.
0: Nah, itu mungkin. Nah, ini ada Kang Mei ya. Mungkin Kang Mei ini selaku tangan tangan kanan penginternya, tangan kanan kepala desa. Ini kegiatan apa saja kira-kira sebelum dan mungkin acara puncaknya itu tadi ruatan tiap bertahun. Nah, sebelum menginjak ke acara ruatan, kegiatan setiap hari atau setiap bulanan kegiatan di Desa Gudang Kahuripa apa saja Kang Mei?
2: Ya, Sampurasun. Jadi dari segi kebudayaan dan kesenian, kami dari Kamandaka Sapara Kanca biasanya dalam keseharian kita melakukan edukasi atau pelajaran-pelajaran mengenai seni dan budaya. Adapun dari pendidikan formal, kita juga menyediakan khusus untuk orang-orang atau generasi remaja yang mau belajar bahasa indung atau bahasa lokal, karena di era generasi remaja ini kurang pahamnya terhadap bahasa indung sendiri. Sehingga dalam penerapan, apabila kita menerangkan dengan bahasa indung, kadang remaja ini kurang mengerti apa yang orang tua sampaikan. Akhirnya kita membuat kursus atau bimbel atau kursus kilat untuk para remaja yang ingin mengetahui berbahasa Sunda atau bahasa indung. Nah, dari situ ada juga kita melakukan pelatihan-pelatihan dalam bentuk kesenian dan keterampilan. Dari kesenian kita mengarah kepada seni degung, seni gamelan karawitan, cianjuran, terus ada juga dari kecapi suling. Jadi berbagai macam kesenian Sunda di situ terangkum, dari semua ada. Terus dari seni keterampilan kita mengadakan pelatihan yaitu seni tari jaipong. Terus ada seni tari upacara adat, seni tari badaya, apapun seni tari yang berkaitan dengan kasundaan, kita menggeluti atau menekuni supaya tidak hanya untuk berkesenian saja, tetapi kita arah da'alo atau gerak tarian itu kemana arahnya gitu, lebih ke isinya gitu.
0: Mungkin
2: begitu.
0: Wayang juga mungkin.
2: Nah ya, dari sifat wayang, nah makanya kita juga ada juga dari tadi pelatihan gamelan. Nah itu gamelannya gamelan salendro supaya bisa menjadi penopang untuk pagelaran wayang, dari pagelaran wayang. Nah dari padalangan juga kita memiliki 3 generasi padalangan. Jadi lebih dibumbui atau lebih ditekuni bagaimana cara dia ngegolekkeun wayang, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menjadi sutradara dalam suatu lalakon wayang, ya disebutnya lalakon. Jadi kita juga penuhlah dari hari ke hari, satu minggu itu punya kegiatan rutin. Dari hari Selasa sama Kamis kita latihan gamelan, dari hari Rabu latihan bahasa sama keterampilan. Nah dari hari Jumat sama Minggu itu kita latihan tari. Jadi kita dari satu minggu itu padat pool, ya pool kegiatan ini. Ya ini karena ya. banyak juga antusias dari remaja sekarang, dari masyarakatnya juga banyak. Jadi akhirnya kita dijadwal untuk pelatihan supaya tidak berbentrok. Dari kegiatan tahunan, ya yang seperti Bapak Kades sampaikan bahwa kita menjadi bagian dari acara pemerintahan, bagian dari acara keluarga masyarakatan dalam rangka yaitu ruatan. Kalau setiap rutinnya itu kita kalau mengadakan ke acara rohani kita ikut, acara budaya kita ikut, acara keagamaan kita ikut. Jadi apapun itu kepentingan untuk warga masyarakat, alhamdulillah dari keguyuban atau kerjasama dari masyarakat dan pemerintah desa sangat-sangat solid. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan mulus gitu ya.
0: Itu mungkin yang diperlukan, terbentuknya atau mungkin eksistensi seni dan budaya harus yang dua ini berkaitan gitu, ada kesenambungannya. Kemudian Pak Kades, Kang Agus, ya ini terkait dengan banyaknya seni yang tadi dilaksanakan atau mungkin dilatih di Desa Gudang Kahuripan yang menonjol, ini kira-kira seni apa di sana? Kan biasanya punya ciri khas lah.
1: Kebetulan kan di saat sekarang di masa-masa generasi Z ini bagaimana kita sebagai pemerintah desa yang juga tidak terlepas dari apa misi-visi Kabupaten Bandung Barat yang tentunya

0: pembinaan juga yang sekarang di sedang ditingkatkan ya oleh Kang Mei dengan yayasan Kamandaka ini dalam seni pewayangan gitu. Jadi kami sangat mendukung karena di era generasi ini sudah sangat jarang anak-anak yang begitu mencintai budayanya gitu. Jadi tetap kewajiban kami selaku pemerintah desa bagaimana cek istilah Sunda mah jati ulah kasiliku junti lah gitu. Setiap perubahan zaman tetap budaya ini harus tetap jaya gitu ya. Intinya gitu
1: Pak. Nah, mungkin tadi menarik sekali karena ada bagaimana generasi Z untuk mencintai seni budaya khususnya tadi wayang. Ini bagaimana ada strategi Kang Mei untuk melakukan bahwa anak muda itu harus gitu atau mungkin menarik minatlah anak muda untuk mencintai seni budaya khususnya wayang tadi. Mohon.
2: Ya. Dari pewayangan biasanya peminat wayang itu kan orang tua ya. Kalau anak muda atau remaja SMP itu sangat langka untuk mengetahui atau menonton sebuah pagelaran wayang karena mungkin ketidakpahaman itu dari sastra wayang. Karena dari sastra wayang kadang bahasanya tidak dimengerti oleh kalangan remaja dan akhirnya mungkin dari kita. Jadi saya memberikan dulu edukasi mengenai sastra yang tadi dibilang.
1: Sastra
2: jadi
1: pewayangan.
2: Sastra Sunda. Iya, bukan sastra pewayangan tapi sastra Sunda. Yang dimana di situ masyarakat atau remaja diajarkan dengan bahasa dulu, bahasa Indung dulu. Karena apa? Kalau kita nonton wayang itu full bahasa Sunda. Jadi kalau kita tidak mengerti bahasa Sunda bagaimana kita tahu lalakon wayang. Nah, dari strategi yang saya lakukan adalah menyediakan kursus bimbel atau edukasi yang secara hartian kami memaksakan untuk para remaja ini mau ikut dalam kegiatan kursus tersebut supaya kesatu dari public speaking atau dia bisa lebih menguasai public speaking, lebih menguasai personal brandingnya, lebih menguasai semua yang ada di wilayahnya sendiri. Karena kalau kita tidak menguasai diri sendiri, mana tahu kita bagaimana gitu ya. Nah, di sini Panginten Atanapi untuk mengenalkan pewayangan yaitu melewat bahasa dulu sehingga itu, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh dalang.
1: Atau mungkin generasi Z ini sudah tidak mengenal Kang Agus misalnya lakon-lakon atau mungkin tokoh-tokoh karena terpengaruh oleh banyaknya tokoh-tokoh barat yang masuk misalnya Spiderman atau Superman dan sebagainya. Nah, mungkin di wadah Kamandaka ada pengenalan terhadap tokoh-tokoh untuk generasi Z sekarang gitu.
2: Ya, kalau untuk tokoh-tokoh wayang kita lebih mengenalkan kepada beberapa yang disukai para remaja yaitu tokoh Pandawa ya, seperti Pandawa sama Arjunanya, sama Gatot Gacanya. Makanya saya memberikan edukasi untuk lebih memahami bahasanya supaya mereka bisa mendengar dari kidalang itu apa pesan dari kidalang itu bisa tercermati gitu kan. Kalau mereka tidak memahami, kadang kalau kita mereka datang ke pagelaran wayang itu hanya menunggu cepot. Biasanya kalau udah cepotnya keluar atau udah beres lalakon, mereka pulang. Sedangkan lalakon atau cerita unsur dari pewayangan itu munculnya dari kesubuh naken ini ya, dia nah disitulah kenapa tidak dapat dimengerti. Nah, di sini berarti ada miskomunikasi antara penonton sama pagelaran tersebut. Kok kenapa mereka hanya melihat ketika cepotnya datang baru mereka ada, ketika cepotnya pergi baru pulang.
1: Nah, ini juga mungkin yang bisa jadi latar belakang diadakannya setiap tahun ruatan ya. Bagaimana disimpulkan bahwa seni-seni karena wayang itu ada beberapa unsur yang terkandung di wayang, tari, drama, suara. Mungkin setiap tahun diadakannya ruatan bumi itu mungkin salah satunya faktornya untuk mendukung bahwa anak muda supaya mencintai wayang golek.

0: Begitu dari gimana menurut Kang?
1: Betul. Jadi tidak hanya itu saja, mungkin ada beberapa aspek yang kita ambil yang harus dijadikan edukasi kepada generasi muda saat ini. Pertama, dari momen ruatan ini, yang pertama mungkin kita lebih bersyukuri terhadap apa yang kenikmatan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kami. Juga yang kedua, lebih menjalin silaturahmi. Bagaimana mempersatukan sebuah desa ini yang bisa hadir bersamaan, yaitu pada saat ruatan. Ada generasi muda, generasi PAUD juga kan hadir, atau jadi semua elemen di sana hadir, tidak hanya pelaku budaya saja, semua masyarakat di dalamnya harus ikut dalam konteks kegiatan Milangkala ini. Juga momen-momen puncak acara ya wayang golek itu ya memberikan edukasi bagaimana generasi muda ini lebih minat untuk bisa menggali potensi seni wayang.
0: Nah, mungkin ini setiap tahun diadakan.
1: Setiap tahun diadakan. Jadi alhamdulillah kita mengadakan ruatan itu dari tahun 2011 di Desa Gudang Koripani, kalau saya penggagas waktu itu. Dan alhamdulillah di Bandung Barat sudah ikut mengikuti dalam kegiatan-kegiatan Milangkala desa ini, mereka mengadakan pagelaran wayang.
0: Mungkin biasanya kalau gelaran dimanapun, mungkin ada pagelaran, ada pertunjukan, kan tidak terlepas dari dana. Ya, bagaimana itu?
1: Karena begini, di dalam bantuan dari pemerintah juga ada alokasi yang bisa di kegiatan untuk budaya, meningkatkan budaya. Dan kita juga kan suksesnya sebuah acara tentunya harus dengan gotong royong, kebersamaan. Tentunya di wilayah ini kan ada beberapa pelaku usaha, ada juga masyarakat, kita ajak berembuk bagaimana untuk mensukseskan ini, yaitu menggali potensi swadaya gitu kan, agar nanti kegiatan budaya menjelaskan memiliki tersendiri gitu. Bagaimana curahan masyarakat dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengangkat nilai budaya ini dalam konteks Milangkala Desa Gudang Koripan. Nah,
0: mungkin setiap pengusaha kayak Aritos Katoel mah panggilannya.
1: Selaras bisa Aritos
0: Katoel.
1: Alhamdulillah mereka antusias karena Gudang Koripan bukan lagi daerah lintasan pariwisata, menjadi tujuan wisata. Karena di udah Gudang Koripan itu ada beberapa lokasi wisata yang dibangun di Desa Gudang Koripan walaupun oleh swasta. Itu mungkin yang bisa menggali potensi-potensi untuk bagaimana pengalihan dana untuk kegiatan.
0: Nah, mungkin Kang Mei, dengan adanya kegiatan rutin ini, minat generasi muda terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Gudang Koripan bagaimana? Dari tua menurang mas sepuh jano sepuh anom jalar istri gitu, ngiringan.
2: Oh ya, kalau untuk generasi muda untuk meminati ya, kita suguhkan apa yang mereka sukai. Jadi banyak yang mau mengadakan sebuah kegiatan, yaitu didasari oleh kesukaan, jadi bukan keterpaksaan.
0: Itu sebelum kita mengerti. Lanjutkan kembali, mungkin pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait pewayangan di kalangan generasi Z selepas yang mau lewat dulu.

0: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa RRI Net, kita lanjutkan kembali pembahasan terkait pewayangan di kalangan generasi Z kali ini. Dan Kang Mei, kita lanjutkan kembali terkait minat dan mungkin bakat yang ada di Desa Gerbang Kahuripan terhadap seni budaya yang sekarang lagi digalakkan, bagaimana Kang Mei?
1: Dari minat para remaja, dikarenakan adanya ruatan yang setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah desa, akhirnya mereka itu berminat untuk ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, dari inginnya keterlibatan, makanya didasari oleh keinginan, akhirnya kita mengajak yang remaja-remaja atau pemuda yang ada di desa ini untuk ikut bergabung, untuk ikut pelatihan, agar supaya di setiap tahun mereka dapat tampil. Jadi ada iming-iming lah. Kalau untuk anak-anak, ayo latihan di sini, nanti pas ruatan tampil. Nah, itu merupakan suatu iming-iming supaya awal-awalnya mereka ingin tampil, dan akhirnya mereka mencintai. Jadi dari keinginan penampilan, dari keinginan dari hasil dari ruatan itu sangat-sangat bagus sekali gitu untuk generasi milenial ini.
0: Mungkin termasuk juga kegiatan hari proklamasi mungkin itu. Yeah, salah satunya desa, mungkin jantan tos teh sedih pengintennya ngumpulkan jalmi desa begitu saya. Nah iya, ini terkait potensi pelatih yang didatangkan, apa memang dari gudang Kahuripan tersendiri atau mungkin kita mengundang pelatih dari luar?
1: Kebetulan di Desa Gudang Kahuripan ini yang terdiri dari 15 RW di sini sangat komplit. Jadi tokoh pelatihnya tersedia, terus kita yang sulit itu ya menemukan sosok-sosok para murid atau para santri-santri, karena kan keminatan itu tidak muncul tiba-tiba, dan akhirnya kita harus memancing, harus banyak mengadakan penyuluhan, ayo ngeriung, atau mengadakan suatu event untuk mengenalkan dulu kepada mereka, begini loh event yang ada di desa kita gitu, masa kamu gak mau ikutan sih, gitulah kalau untuk bahasa ke remaja ya. Dan akhirnya dengan banyaknya kegiatan, karena dari desa ini, desa gudang itu satu tahun itu bisa sampai 7 kali, karena setiap perayaan Agustusan, perayaan Maulid Nabi atau keagamaan, program nasional, kita selalu merayakan. Jadi untuk melatih atau secara bahasa Sunda napakeun para yang diajar itu untuk ikut tampil gitu. Dan akhirnya di mana hari puncak, yaitu hari ruatan atau hari milangkara, mereka itu sudah tidak demam panggung lagi karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Gudang gitu.
0: Nah, ini mungkin dari aparat desa nih terkait kegiatan yang dilakukan Kang Mei. Wadahnya ini misalnya tempat atau sarana prasarananya, bagaimana dukungan pemerintah terkait kegiatan ini?
2: Tentunya kami sangat respect karena di Yayasan Kamandaka juga ada tempat untuk latihan. Dan pemerintah juga, desa juga mempersilakan memakai aula Desa Gudang Kahuripan manakala ada para pelaku seni yang akan mengadakan kegiatan latihan. Terutama kita masih mempunyai lapang yang cukup luas. Setiap kegiatan milangkala ini ya kita fokus di lapang, karena kita punya lapang sinapel yang memang kita benahi lokasinya, dan bagaimana agar kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar itu tidak mengganggu. Jadi kami masih mempunyai tanah kas desa di Gudang Kahuripan. Tentunya di ruatan tahun 2024 ini ada konsep baru, nanti kita akan memberikan edukasi kepada anak usia dini. Ya, karena banyak paut-paut di Gudang Koripan ini nanti akan ikut tampil dalam kegiatan Milangkala dengan tema dan tentunya berbudaya yang Sunda gitu. Tentunya ini yang sangat harus wajib kepada anak-anak usia dini, karena di sana itu kan pemberian edukasi tentang budaya ini akan nampak pada anak-anak usia dini. Jadi ya kegiatan kami ini tidak akan bosan-bosan selama kami diberikan kesempatan usia yang panjang, napas yang enak. Tidak ada salahnya kami selaku orang, khususnya orang Sunda, meren deku sadar men teku orang Sunda dina ngamu mulai budaya Sunda itu intinya Pak Inten. Ya,
0: mungkin Kang Mei juga ini di saat merekrut atau tadi mungkin menarik minat para generasi muda khususnya generasi Z terkait seni budaya yang ada di Gudang Kahuripan, secara door to door atau mungkin kita memperkenalkan dulu satu pertunjukan misalnya di desa, atau mungkin kita melakukan dengan brosur-brosur, bagaimana ada strategi lain selain tadi yang disebutkan?
1: Kalau untuk merekrut atau mengajak dari rekan-rekan remaja itu, kita kebetulan dari desa ini kan ada 15 RW. Jadi kita merekrut dari Karang Taruna yang mengharuskan Karang Taruna itu ikut dalam partisipasi di dalam seni musik, seni budaya, seni sastra. Jadi semua yang ada di kegiatan di desa ini kita merekrut dari Karang Taruna dulu, karena itu adalah yang terdekat gitu ya, sama pemerintahan desa, yaitu Karang Taruna. Akhirnya dari 15 RW kita menggunakan aula desa untuk mengadakan suatu pegelaran atau meeting bareng Karang Taruna supaya dapat mengarahkan Karang Tarunanya ikut berpartisipasi, karena ada momen besar yang harus ditonjolkan, yaitu Milangkala Desa. Ini untuk kepentingan bersama, dan akhirnya dari 15 RW ini ya muncullah dapat mengundang desa-desa yang lain. Jadi kita ini kalau secara garis besar sudah sampai kepada satu kecamatan, udah masuk ke Desa Lembang, karena dari desa ini ada gitu perwakilan-perwakilan. Jadi untuk rekrutan atau untuk mengajak rekan-rekan ya dengan cara ya terdekat itu Karang Taruna, karena generasi ini yang sulit ya, karena untuk mewariskan atau mewarisi atau memulai seni budaya yang ada di Sunda ini. Ya,
0: nah ini kembali ke tadi topik pewayangan di kalangan generasi Z. Nah mungkin dari aparat pemerintahan desa khususnya, akankah misalnya mengadakan saresehan wayang di desa Gudang Kahuripan untuk lebih memperkenalkan bagaimana minat dan bakat generasi muda khususnya generasi Z di Desa Kahuripan?
2: Tentunya kita hari ini terus mengedukasi. Jadi kita harus menguatkan persoalannya dulu. Makanya dengan kegiatan Kamandaka ini kan ada pergerakan seni, setelah muncul generasi-generasi Z yang tentunya tertarik atau ingin lebih melestarikan wayang golek, ya kita tentunya akan mengadakan seminar-seminar atau saresehan-saresehan bagaimana memberikan edukasi ini tentang seni budaya wayang golek yang memang sudah turun-temurun dari zaman wali, tentunya pada saat penyebaran agama Islam. Ya ini harus menjadikan PR khususnya di Gudang Kahuripan, bagaimana pelestarian seni wayang golek yang sudah berjalan dengan baik.
0: Karena generasi sekarang dilihat kalau ada wayang teh kadang-kadang sekarang mah hiburana gitu. Upami aya tadi maya cepo semar atos bubar gitu nya. Tapi mudah-mudahan diawali dari Gudang Kahuripan mungkin ada gelaran-gelaran wayang setiap bulan atau mungkin setiap tahun, karena setahun mah sudah rutin itunya. mungkin betul, untuk betul. Menarik minat generasi muda terkait pewayangan. Nah, mungkin strategi pemerintahan ke depannya ini, progres ke depannya bagaimana, Kang Agus?
2: Ya tentunya kita continue pemerintah Desa Gudang Koripan dalam setiap peningkatan seni budaya ini, terutama memang di puncak kita punya acara kegiatan yang tadi bilang kalau Desa Gudang Koripan, yang memang ini tidak hanya masyarakat Lembang saja yang sudah mengetahui kegiatan Milangkala ini, bahkan memang di luar kabupaten pun sudah tahu bahwa di Gudang Koripan itu ada kegiatan rutin tahunan Milangkala Desa Gudang Koripan. Dan besar harapan tentunya ya, tidak, kami berharap kepada pemerintah kabupaten dan provinsi juga ada perhatian khusus nih terhadap peningkatan seni dan budaya ini gitu, karena kami sudah berjalan dari tahun 2011, tapi kami tidak menjadi satu hal yang menjadi kecil hati atau menjadi hambatan, karena menjadi kewajiban cekolisasi Sunda mah ada kusalei budaya Sunda lah, mungkin terkurang diangkat dan kurang gitu.
0: Yang penting kita berbuat aja.
2: Nah gitu, yang penting berbuat kita. Saya lah, saujrat nama ecek orang Sunda bang kumang kewe nu penting mah gitu. Gusti nang kayungan kaluhun marangan mah kinten mah gitu konsep-konsep orang Sunda mah gitu ya. Kan.
0: Selama ini mungkin dukungan pemerintah kecamatan atau mungkin Pemda kabupaten gimana?
2: Alhamdulillah dari kecamatan dan pemerintah kabupaten Bandung Barat, walaupun memang belum maksimal gitu ya. Besar harapannya di tahun 2024 ke depan lebih perhatian khusus terhadap budaya-budaya, kan tidak hanya di Gudang Koripan saja, tentunya di Bandung Barat ini luas dan banyak macam ragam seni dan budaya yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini Dinas Pariwisata gitu kan, tidak hanya memberikan bantuan pada saat ada alokasi dana saja, tapi bagaimana yang seperti tadi minimal ada saresian, ada seminar yang menarik tentang budaya ini yang perlukan kepada setiap wilayah yang ada di 16 kecamatan itu mungkin ya Kang.
0: Mungkin juga mungkin ini Desa Gerbang Kahuripan harus mempunyai produk unggulan. Apa itu di kuliner ataupun dinas seni budaya, misalnya ada misal di yang ada ngalokacari kan, misalnya satu paket lah mungkin sekarang ada ke depannya gitu, satu paket budaya yang jadi andalan Desa Gerbang Kahuripan yang akan diciptakan gitu. Kang Mei.
1: Ya, kalau untuk paket biasanya kalau yang tadi saya ucapkan di Desa Gudang Kahuripan itu sangat lengkap, karena dari kuliner ini kan wilayah wisata, jadi dari kuliner juga mungkin produk-produk unggulan yang ada di desa juga dapat menjadi sebagai fasilitas untuk kemajuan budaya, kemajuan desa sendiri. Nah di sini dari acara demi acara, keterlibatan dari semua kalangan dari masyarakat itu sangat sangat baik sekali, yang akhirnya dapat terselenggara dengan baik juga gitu
0: ya. Kan biasanya setiap daerah misalnya di Cianjur dengan tauconya misalnya di Cisarua dengan bunganya, mungkin di Desa Gerbang Kahuripan ada enggak potensi yang mengarah ke sana gitu.
2: Ini sering dengan kegiatan UKM. Yeah. Nah, kita Gudang Kahuripan punya ciri khas yaitu punya keripik singkong. Nah, yang memang rasanya sangat beda. Nanti ya bisa disinergikan, makanya kan budaya juga tidak terlepas daripada peningkatan, bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat yang ditopang dengan UKM-UKM yang ada di Desa Gudang Kahuripan. Karena kita itu bukan lagi lintasan wisata, menjadi tujuan wisata. Nantilah sekali-kali akan berkunjung ke Gudang Kahuripan.
0: Insya Allah saya estokkan. Nah mungkin produk seni unggulan misalnya kan kalau Ciparai ada wayang goleknya, atau mungkin ujung berung dengan benjangnya, mungkin Desa Kahuripan kedepannya mungkin ada satu produk yang dikemas gitu, satu produk yang bisa diandalkan gitu untuk jadi ciri khas Desa Kahuripan. Kira-kira Kang Mei apa yang kira-kira misalnya untuk diangkat jadi satu produk Desa Kahuripan? Gerbang Kahuripan.
1: Kalau untuk produk seni, saya kira kita hanya mau mulai saja. Karena kalau untuk menciptakan sesuatu, biasanya ya tetap aja kita tidak menciptakan, karena kita menggunakan barang-barang baheula. Karena kalau kita menciptakan, berarti kan kita memiliki produk baru yang belum pernah ada. Nah, di sini tujuan dari kesenian yaitu untuk mengawamulai, yaitu melestarikan tanpa merusak rangka yang sudah ada. Karena moto dari Kamandaka yaitu swa budaya jaya bangsa, gitu ya. Jadi swa itu kuat, budaya jaya bangsa. Jadi bangsa ini bakal nanjer lah, upami orang budayana kuat. Jantan untuk produk unggulan untuk kesenian, rupi nama yang lebih menonjol, pengintan ya, kalau yang lebih menonjol, yaitu kita melakukan di dalam setiap tahun baru Sunda, kita melakukan satu sura ini, kita melakukan adanya tumpeng ya Pak, tumpeng 40 tumpeng Sang Hyang yang belum pernah dilakukan oleh wilayah-wilayah lain gitu ya. Nah, mungkin dari situ karena sudah terekam juga oleh Disputpar ya, kita mengadakan tumpeng 40 untuk satu sura atau untuk ruatan desa.
0: Nah, itu mungkin nah, itu yang mungkin bisa diandalkan.
1: Kalau secara mungkin kesenian mungkin kita tidak bisa menciptakan ya, karena kita menggunakan barang-barang baheula ya, gitu. Ya udah kita
0: produk lebih seni mengembangkan dan budayanya, gitu, kan budaya ada tumpeng tadinya. Mungkin itu yang bisa dijadi andalan. Mudah-mudahan. Nah, kedepannya mungkin dari Kang Mei dulu, ini progres kedepannya terkait kegiatan-kegiatan di Desa Gerbang Kahuripan, bagaimana progres kedepannya?
1: Untuk progres kedepan, jadi tetap cita-cita kita yaitu ingin terbentuknya suatu gedung kesenian di KBB, karena KBB ini belum ada gedung kesenian. Kalau dengan gedung kesenian ini akan meningkatkan UKM juga, kuliner juga, wisata juga, terus dapat meningkatkan juga dari program ketahanan pangan ya, yaitu sesuai dengan arahan dari negara ya. Karena dengan adanya peningkatan perekonomian, mungkin dari para seniman seniwati itu mereka akan betah gitu, adanya wadah sebagai para tutor untuk mereka itu. Karena kenapa orang-orang seni ini tidak bisa kadang tidak langgeng ya, bukan suatu pekerjaan, karena mungkin tidak adanya suatu wadah yang bisa memfasilitasi dari para guru tersebut, dan akhirnya tidak disebut sebagai pekerjaan
0: pakasaban.
1: Nah, upami difasilitasi mah mungkin ada rasa tanggung jawab lebih ya,
0: dan nilai
1: ada
0: ekonomi nilai lah. Nah, ini ya, gitu, begitu. Ajuan dari atau harapan dari Kang Mei menanggapinya dari pemerintahan desa gimana dengan adanya gedung kesenian ini?
2: Tentunya ini harus nanti saya sampaikan dalam ini kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, mereka Bupati Bandung Barat, karena memang betul sekali, karena di Bandung Barat itu belum ada gedung seni yang memang bisa menampung semua para pelaku seni gitu kan. Ya, besar harapan juga dari saya selaku pemerintah desa bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan gedung seni yang ada di Bandung Barat, karena Bandung Barat ini sangat kaya dengan macam ragam seni. Tentunya ya harapan kami selaku pemerintah desa, selagi kita dikasih kesempatan, jangan bosan, terus tingkatkan, terus pertahankan nilai-nilai budaya Sunda. Ya, karena ada simbol bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Tentunya dari pahlawan budaya ini harus sama, karena dari budaya ini sangat luar biasa. Kalau kita betul-betul bisa mengeksplor bagaimana melestarikan budaya ini, akan menjadi nilai ekonomi yang luar biasa gitu. Ditopang apalagi dengan wisata. Kalau sudah disinergikan, begitu ada wisatawan domestik ataupun asing, bagaimanalah coba tampilkan para pelaku seni ini agar mereka bisa hidup gitu ya. Itulah harapan saya selaku kepala desa, kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
0: Baik pemirsa, ini upami bahasa Sunda mah pogot pisannya obrolan teh, karena obrolan teh dipanjang, diponokin bisa ponok, dipanjangkan bisa panjang. Dimanapun Anda berada, pemirsa RRNet, mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menambah pengetahuan terkait seni dan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan tadi menurut pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawan, dan bangsa akan rusak jikalau budayanya rusak. Sampai di sini dulu obrolan budaya RRNet dari RRI Bandung. Saya Wilfred Kanda mewakili dua narasumber. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas hilap kami. Dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos Pamungkas. Terminal lebih panjang ngedalkan kasiap saegan bikin nekel pindana operasional bus antar kota provinsi akal di Terminal Cicaheum. Nepika pertengahan Juni 2020 genep, sarana prasarana nepika aturan patali marga di Terminal Panggedena di Kota Bandung eta gesayaga hampir 80%. Koordinator Terminal lebih panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana anu aya pakuat pakaitna jeung pangrojong operasional geus disayagekeun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar henteu aya bancang pakewuh anu bisa ngaganggu layanan ka masyarakat.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
2: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kalah ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.

Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat, hasil perpaduan antara tari tradisional Sunda dengan gerakan yang energik dan ekspresif. Gerakannya lincah, kadang genit, kadang gagah, penuh keceriaan khas masyarakat Sunda. Tari ini diciptakan sekitar tahun 1970-an oleh Gugum Gumbira sebagai wujud semangat masyarakat Jawa Barat dalam melestarikan seni tradisi. Dalam perkembangannya, tari Jaipong tidak hanya ditampilkan di panggung daerah, tapi juga di berbagai event internasional. Bukti bahwa budaya kita bisa go internasional.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya Pak, tuh daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih emut pagelaran kita Indonesia, nu viral, pintonan doku drama menjemput suara merdeka.
1: Dan demikianlah berita dari Radio Bandung, Hosokyoku.
2: Kami baru dapat kabar dari Jakarta. Bung Karno akan memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17.
0: Kiwari, hadir. Kita Indonesia kedua, dina tema Indonesia menggugat. Direah-reah ku penyair jeung pembaca puisi nasional Ferry Sandi Huis.
3: Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.
0: Kita Indonesia kedua, talk show anu narasumberna inspiratif, CEO PT 9 Matahari, Adi Panuntun, tursa urang director sinematografer sarta kreatif trainer Anggi Friska. Salian bisa ngadangukeun musik jeung lagu ti pinunjul ka hiji bintang radio tingkat nasional 2025, Sabila Caitra.

Berita Indonesia 2, Sabtu, Bing 22 November 2025, Tabus 10, Waktu Indonesia Barat. Disiarkan ngalangkungan Pro Hiji, 87,6 FM, Pro 2, 80,6 FM, jeung Pro 4, AM 540, serta aplikasi RRI Digital.

saratus tahun kuring diuk dina korsi nu empuk, maca mangrewu-rewu judul buku. Di kebetan saban waktu kelawan anca, di ilo, di impleng make pikir nu antep. Gorehel, gorehel narembongan dina utek. Elmu jadi jero lir sumur minyak gas, luhur lir bulan nu ngagantung di awang-awang. Tapi naha, naha elmu teu manfaat. Tapi naha elmu teu jadi amal.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, selamat pagi kaum dagu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini tentunya perempat bisa menjumpai kembali kaum dagu melalui teritori LM 540 kHz dan siaran kami dapat juga kaum dagu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Bersama saya tentunya akan menemani kaum dagu hingga jelang pukul 12 siang nanti dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini di kesempatan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Baik kaum dagu, acara pertama kami hadirkan Cahaya Pagi dengan topik keajaiban bulan Syaban yang akan dipandu rekan Nia Yunia bersama Ustadz Rafiq dan juga Sampurasun Pasundan dengan rangkaian lagu-lagu degungnya kami hadirkan hingga jelang pukul 7 nanti dan ada info dan musik, kemudian ada Ngawangkong Pagi dilanjutkan dengan obrolan kacida dan juga gelar kawi Pasundan rangkaian lagu-lagu celempungan dirangkaikan dengan kepas UMKM. Baik kaum dagu, mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kita ikuti acara Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil ibad. Wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasad. Amma ba'du, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaka shahrun taghfuluna safihi anhu baina rajab wa ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al a'mal ila rabbil alamin wa ahabbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun al hadis. Alhamdulillah, sahabat kaum dangu, pendengar kajian Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung yang saya hormati, dan mudah-mudahan hidup kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi kali ini bisa bertemu lagi bersama saya Rofiq Rijal Padilla. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa dan keistimewaan yang terjadi di bulan Syaban. Hadirin sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas akan hal itu, yang pertama dan yang harus kita paling utamakan adalah tak henti-hentinya lisan ini mengucapkan syukur kepada Allah, hati ini bersyukur kepada Allah, dan panca indera yang kita miliki mari gunakan untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya bersyukur adalah salah satu jalan di mana Allah akan memberikan sesuatu hal yang kita syukuri lebih daripada apa yang kita yang Allah berikan pada hari ini. Itu adalah kuncinya. Karena selain daripada itu, syukur merupakan salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, kepada seorang hamba, kepada seorang abdi-abdi Allah. Karena memang saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Kata Allah, kalau kita mencoba menghitung nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, tidak akan terhitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan. Karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba kita hitung saja satu persatu. Dari mulai panca indera saja. Hidung kita diberi kenikmatan oleh Allah. Kita bisa diberi napas yang begitu gratis. Lidah kita bisa mengecap rasa yang enak. Bisa mengucapkan hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita bisa mendengar suatu kebaikan-kebaikan. Ini adalah salah satu hal yang memang wajib dan patut kita syukuri. Karena memang kalau kata Imam Ghazali, akan terasa suatu kenikmatan kalau memang kenikmatan itu telah Allah cabut. Kalau kita misalkan bertafakur akan nikmat hidung yang telah Allah berikan, luar biasa. Ketika kita sedang sehat, badan ini serasa tidak diberi nikmat. Tapi luar biasa ketika Allah memberikan sebuah cobaan, ketika Allah memberikan mencabut suatu kenikmatan yang ada pada diri kita, luar biasa nikmat Allah begitu luar biasa. Nikmat Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu indah kalau kita rasakan, kalau kita bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan untuk mensyukur nikmat Allah adalah dengan menggunakan hal-hal yang telah diberikan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sahabat kaum dangu yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah. Selain daripada itu, selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah dengan kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat ketika di yaumil akhir nanti, ketika kebanyakan manusia berkumpul di padang mahsyar mencari yang namanya syafaat, mencari yang namanya pertolongan. Tapi insya Allah kalau kita senantiasa melantunkan solawat kepada baginda Rasul, insya Allah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Karena memang kalau kita berbicara mengenai kecintaan Rasul kepada umatnya, luar biasa cintanya Rasul kepada umatnya. Bahkan cinta kita kadang, cinta kita kepada Rasul melebihi daripada hal itu. Rasul lebih cinta kepada kita sebelum kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau katakan, umati, umati, umati. Rasulullah memikirkan umatnya, bagaimana nasib umatnya ketika nanti menghidupi perjalanan kehidupan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencintai kepada kita, betul-betul mencintai kepada umatnya. Oleh karena itu, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu hal untuk membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan memang perintah untuk bersolawat ini itu terjadi pada bulan Sya'ban. Insyaallah lah nanti kita akan bahas selama beberapa menit ke depan. Hadirin sahabat kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai bulan Sya'ban, memang banyak peristiwa-peristiwa ataupun keistimewaan-keistimewaan di bulan Sya'ban. Dan memang kalau kita rasakan hari ini, waktu ke waktu itu tidak terasa, hari ke hari tidak terasa, bulan ke bulan tidak terasa, minggu ke minggu tidak terasa, bahkan tahun ke tahun tidak terasa. Hal ini saking terlalu betah kita di dunia. Dan tidak terasa kita sekarang menginjak kepada bulan Sya'ban, dan di bulan depan kita insya Allah akan menginjak pada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, kadang kalau menurut kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Dzaka syahrun tagfuluna sufihi anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasanya dilupakan oleh umat manusia. Kenapa? Karena bainar Rajab wa Ramadan. Letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan memang bulan Sya'ban ini adalah bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya amal-amal kita selama satu tahun ke belakang. Amal-amal soleh kita ataupun amal-amal buruk kita akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang nanti ada keistimewaan-keistimewaan ataupun amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Nantilah insya Allah kita akan bahas beberapa menit ke depan. Kenapa bulan Sya'ban ini seringkali dilupakan oleh manusia? Karena ya salah satu menjadi alasan ini adalah inna iddatash shuhri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di dalam Al-Qur'an Allah itu menciptakan bulan itu selama 12. Minha arba'atun hurum. Dari bulan keempat ini, apa dari ke-12 bulan ini ada memang 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, sehingga daripada itu di dalam keterangannya itu tidak ada bulan Sya'ban di dalamnya. Oleh karena itu banyak manusia melupakan bulan Sya'ban, banyak manusia melupakan keistimewaan-keistimewaan dan peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban. Padahal luar biasa. Banyak sekali keistimewaan dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Hadirin sahabat kaum dangu, bahkan kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah pengakuan daripada Siti Aisyah bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa, berpuasa sunnah maksudnya. Tidak pernah berpuasa sunnah lebih banyak daripada ketika bulan Sya'ban. Nah, periwayatan ini kemudian mendasari kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadirin sahabat kaum dangu, oleh karena itu pada bulan yang suci ini, pada bulan yang mulia ini, umat Islam memang dianjurkan yang pertama memperbanyak berzikir, meminta ampunan serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan ini, pada bulan Sya'ban, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menurunkan kebaikan-kebaikan berupa pertolongan, berupa syafaat, berupa maghfirah atau ampunan, dan berupa itkun min adzabinar, pembebasan daripada siksaan api neraka. Nah, dari sinilah umat Islam berusaha memuliakan bulan Sya'ban dengan mengadakan sedekah, kemudian silaturahmi. Bahkan memang umat Islam di Nusantara atau di Indonesia menyambut keistimewaan bulan Sya'ban dengan mempererat silaturahmi melalui pengiriman oleh-oleh yang berupa makanan kepada para kerabat, sanak famili dan kolega kerja mereka. Sehingga terciptalah tradisi kita di Indonesia mengirim parsel antara umat Islam, mengirim makanan kepada tetangga, mengirim makanan kepada kerabat-kerabat kita. Kalau di Nusantara tersendiri, hadirin sahabat kaum dangu, ataupun di Indonesia, bulan Sya'ban ini dinamakan sebagai bulan ruah. Maka memang tradisi kirim parsel ataupun tradisi kirim makanan ini, kalau di Indonesia itu dinamakan dengan tradisi ruahan. Memang tradisi ini cukup baik sebetulnya. Walaupun dahulu Nabi tidak pernah mengajarkan akan hal ini, tapi tradisi ini menyimbolkan persaudaraan dan mempererat ikatan silaturahmi kepada sesama muslim. Dan memang selain daripada itu, hadirin sahabat kaum dangu, keistimewaan bulan Sya'ban ini yang paling luar biasa terletak pada nisfu Sya'ban, setengah daripada bulan nisfu Sya'ban. Memang secara harfiah istilah nisfu Sya'ban ini adalah setengah hari atau malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15 Sya'ban. Kebanyakan kaum muslimin meyakini bahwa pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban, dua malaikat pencatat amal baik ya, dan malaikat pencatat amal buruk, Raqib dan Atib, menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam itu buku catatan-catatan amal yang digunakan setiap tahun diganti dengan yang baru pada tanggal 15 Syaban. Bahkan kalau kita melihat perkataan seorang ulama, yakni Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengistilahkan malam nisfu Syaban ini dengan malam yang penuh dengan syafaat, malam yang penuh dengan pertolongan. Dan menurut Imam Ghazali, pada malam ke-13 bulan Syaban, Allah memberikan 3 syafaat kepada hambanya. Dan pada malam 14 nisfu Syaban, seluruh syafaat itu diberikan secara penuh kepada hambanya, kepada umat Islam. Nah, memang dengan demikian, pada malam ke-15 nisfu Syaban, bulan Syaban, umat Islam memiliki banyak sekali kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena memang pada malam ke-15 bulan Syaban inilah catatan perbuatan manusia penghuni bumi akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat kaum dangu, pendengar kajian Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung, berbicara atau membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syaban, sebetulnya ada banyak sekali peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan ini. Yang pertama, perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan ini terjadi pada bulan Syaban. Akan tetapi kebanyakan umat Islam, kebanyakan manusia melupakan akan peristiwa hal ini. Itu terjadi pada bulan Syaban. Yang awalnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat menghadap ke Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis. Tetapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah. Mengapa demikian? Kalau kita melihat catatan sejarah, dulu itu ketika kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis, itu banyak menyebabkan sindiran dan ejekan dari umat Yahudi terhadap kaum muslimin. Sehingga memang setelah itu Allah menurunkan perintah untuk salat menghadap ke dalam Ka'bah. Hal ini memang tercantum di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqallaba wajhaka fis sama. Yang memang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menegadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke ini. Fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Nah, dari mulai inilah seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin di dunia, salat yang tadinya menghadap ke Baitul Muqaddas beralih menjadi ke Masjidil Haram ataupun ke Ka'bah. Dan memang peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah sholat di yang namanya di Masjid Qiblatain. Sekarang ada monumen sejarah Masjid Qiblatain. Nah, di masjid itulah dulu ketika Rasul sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian ada perintah Allah untuk sholat ke Masjidil Haram. Nah, itu terjadi di Masjid Qiblatain, masjid yang memang menjadi monumen bersejarah bagi umat Islam. Kemudian peristiwa terbesar, peristiwa besar yang terjadi di bulan Syaban ini adalah turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu terjadi di bulan Syaban. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan perintah ini terjadi pada bulan Syaban. Luar biasa, banyak sekali peristiwa di bulan Syaban ini. Memang puasa Ramadan bukan hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi output ataupun tujuan daripada dilaksanakan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di bulan Ramadan ataupun ibadah puasa itu adalah latihan diri kita, latihan jiwa kita, latihan hati kita agar menahan dari hawa-hawa nafsu, agar menahan apa, menahan diri kita dari hal-hal yang memang sebetulnya kita inginkan. Tapi ada perintah agar tidak melakukan hal itu, maka dilatihlah di bulan Ramadan. Nah, itu sebetulnya esensi ataupun daripada hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian peristiwa selanjutnya yang terjadi pada bulan Ramadan adalah anjuran bersolawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah lah menyeru kepada umatnya. Allah menyeru kepada umat muslim di bulan Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Nabi. Bersolawatlah kepada Nabi. Karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang solawat bukan apa, bukan hanya menjadi amalan yang dianjurkan sebetulnya, tetapi solawat ini bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan kita memperbanyak solawat akan apa, akan menambah keberkahan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lebih daripada itu, hadirin sahabat kaum dangu, kalau kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi, insya Allah hidup kita akan penuh dengan keberkahan, rezeki kita akan melimpah, dan urusan-urusan kita akan dimudahkan. Itu adalah berkah dan fadilah daripada membaca solawat. Bahkan di dalam salah satu hadis, solat dan puasa kita itu sebetulnya mu'allaqani baina samai wal ard, itu tergantung di atas langit, tergantung di antara langit dan bumi. Dan ketika kita membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad, insyaallah amalan itu, amalan ibadah puasa dan ibadah solat kita akan disetorkan oleh Allah, kepada Allah oleh malaikat. Nah, itu adalah salah satu hal keistimewaan ataupun keberkahan daripada selawat. Hadirin sahabat kaum dangu, kita break dulu sejenak. Nanti insyaallah kita akan kembali membahas, melanjutkan pembahasan kita, yakni peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban dan amalan dan keistimewaan di bulan Sya'ban. Mak, kasa berikala.
3: Baik, kaum dangu, sejenak kita jeda terlebih dahulu. Kami akan menghadirkan satu lagu berikut ini, dan selepas lagu Kuring Lanjung dari Asep Bima, kita akan lanjutkan kembali paparan Cahaya Pagi kali ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Baik, hari ini sahabat kaum dangu yang saya hormati dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjut pembahasan kita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban, dan amalan-amalan yang memang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Kalau kita melihat kembali kepada sejarah, ada satu hal, beberapa hal yang terjadi di bulan Sya'ban ini, diantaranya adalah pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu dulu di bulan Sya'ban melangsungkan pernikahan dengan dua wanita mulia, yang pertama dengan Siti Hafsah dan kedua Siti Juwariyah. Memang pernikahan ini tidak hanya menjadi momen sebetulnya bagi Nabi dan para istri, tetapi juga menjadi teladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, sebetulnya bagi sahabat kaum dangu yang memang sudah berumah tangga, kalau ingin memiliki rumah tangga yang harmonis, kalau ingin memiliki anak-anak yang soleh, kalau ingin memiliki istri dan suami yang soleh dan soleha, maka kuncinya adalah satu: teladanilah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada para istrinya. Dan insya Allah dengan mengajarkan akhlak-akhlak istri Rasul, istri-istri kita, Pak, akan menjadi istri-istri yang solehah. Dan kalau bapak-bapak misalkan meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya, maka insya Allah bapak pun akan menjadi suami yang soleh, akan menjadi kepala rumah tangga yang baik, akan menjadi kepala rumah tangga yang membawa keberkahan bagi rumah tangganya. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa selanjutnya yang memang terjadi di bulan Sya'ban adalah kelahiran Sayyidina Husain. Yakni beliau lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Dan memang Sayyidina Husain ini menjadi sosok yang sangat disayangi oleh Rasul, menjadi sosok yang sangat disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Sayyidina Husain menjadi berkah tersendiri sebetulnya bagi keluarga Nabi dan merupakan anugerah besar bagi umat Islam. Sayyidina Husain adalah memang hasil daripada pernikahan yang dianggap suci antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, dengan Sayyidah Asiyah. Ais. Kedudukan beliau dalam keluarga Nabi memang memberikan pengaruh besar dalam sejarah Islam dan membawa pesan-pesan kebaikan serta keadilan bagi umat Islam hingga sampai saat ini sebetulnya. Oleh karena itu, memang hadirin sahabat kaum dangu, bulan Sya'ban tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan kebahagiaan dalam pernikahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga untuk mengenang cucu tercinta beliau, yakni Sayyidina Husain. Memang kedua peristiwa ini menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh berkah dan penuh rahmat, serta memberikan inspirasi sebetulnya.

0: Bagi kita sebagai umat Islam untuk menjalani kehidupan yang penuh cinta, yang penuh kasih sayang, yang penuh rahmat dan yang penuh keberkahan. Kemudian tentu terbesit di dalam pikiran kita, amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk memuliakan bulan Sya'ban ini. Yang tepatlah istilahnya kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Tapi sebelum itu, memang dikatakan bahwasanya Rajab ini, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan adalah tiga bulan yang saling berhimpitan, yang saling berkelanjutan. Dan memang dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa Rajab ini adalah bulan untuk menanam, bulan untuk menanam kebaikan. Jadi ketika di bulan Rajab dulu, hadirin sahabat kaum dangu, nah disitulah, di bulan Rajab inilah tempat yang paling baik bagi kita untuk menanam-nanam kebaikan, untuk menanam kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, untuk menanam kebaikan kita kepada makhluk Allah ataupun kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Rajab pun adalah salah satu hal yang memang salah satu bulan yang paling cocok sekali untuk bercocok tanam kebaikan. Selanjutnya Rasul menjelaskan bahwasannya bulan Sya'banlah adalah bulan untuk memupuk, memupuk kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam di bulan Rajab. Dan nanti di bulan Ramadan itu adalah bulan untuk memanen kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam di bulan Rajab dan memanen kebaikan-kebaikan yang telah kita pupuk di bulan Sya'ban. Itu terjadi nanti di bulan Ramadan. Banyak kebaikan-kebaikan terjadi di bulan Ramadan. Dan memang kalau berbicara mengenai ketiga bulan yang saling berhimpitan ini, ada sebuah keterangan, Rajab Syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban Syahri, kata Rasul, di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Insyaallah nanti kita akan bahas ke depan. Kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Sya'ban ini adalah bulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah kita akan bahas di depan. Dan bulan Ramadan, wa Ramadan adalah syahru ummati. Di bulan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Karena memang disitulah bulan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Bulan di mana pahala-pahala yang biasa kita kerjakan itu oleh Allah diberikan pahala satu, tetapi luar biasa. Di bulan Ramadan ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka amalan itulah akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya memperberat timbangan kebaikan kita ketika di yaumul mizan nanti. Oleh karena itu, hadirin sahabat kaum dangu, di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan, dan di bulan Sya'ban yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, marilah kita manfaatkan momentum-momentum ini untuk memupuk kebaikan-kebaikan yang telah kita tanam di bulan Rajab lalu. Dan memang pasti menjadi pertanyaan, amalan apa saja yang memang bisa kita lakukan sebetulnya di bulan Sya'ban ini? Salah satu amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir, misalkan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang seperti yang telah kita jelaskan di awal, yang telah kita bahas di awal, bulan Sya'ban ini adalah bulan taghfuluna anhu, bulan yang sering dilupakan oleh manusia, bulan yang sering diabaikan oleh seluruh umat Islam. Bahkan suatu ketika seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini?" Lalu Nabi menjawab, "Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak diabaikan oleh banyak orang, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban pun turfa'u fihil a'mal, bulan di mana amalan-amalan kita diangkat, amalan-amalan kita disetorkan kepada Allah oleh malaikat-malaikat. Dan tentu kita harus memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Sya'ban kemarin, tentu ini menjadi evaluasi bagi kita di tahun depan. Jangan sampai catatan amal kita penuh dengan catatan keburukan. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, catatan amal kita, utamanya di akhir catatan amal ataupun di awal catatan amal, penuhilah dengan kebaikan-kebaikan, penuhilah dengan amal-amal soleh. Insya Allah hal ini yang akan menjadi pemberat kita, pemberat amal kebaikan kita ketika ditimbang di Yaumul Mizan. Dan memang salah satu hal yang bisa kita lakukan, kalau kata Rasul, kalimatani khafifatani ala lisan wa saqilatani ala mizan. Ada dua kalimah yang memang khafifatani ala lisan, mudah sekali untuk diucapkan dua kalimat ini. Tapi walaupun mudah, saqilatani ala mizan, dua kalimah ini akan memperberat kepada timbangan. Kalimat apakah itu? Subhanallah walhamdulillah. Tentu hal ini seperti gampang, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan dan dibiasakan. Tentu perlu ada pembiasaan sebetulnya. Dan luar biasa kalimat subhanallah walhamdulillah ini, kalimat yang memang mudah dan gampang sebetulnya untuk diucapkan, dan tetapi kita sering kali melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi, yang ada sebetulnya. Untuk selanjutnya, yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amalan kita di bulan Sya'ban adalah dengan memperbanyak puasa. Karena kalau kita melihat pada sejarah, Rasul pun memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi hal ini memang menjadi perdebatan bagi para ulama fikih. Ada yang memang mengatakan setelah tanggal 15 Sya'ban, 15, 16 sampai akhir bulan Sya'ban itu tidak boleh berpuasa sunat. Kecuali memang orang-orang yang senantiasa puasa sunat Senin Kamis, ataupun orang-orang yang masih memiliki hutang berupa kewajiban puasa yang terlewatkan. Nah itu baru bisa melaksanakan ibadah puasa di tanggal 15 sampai akhir. Nah ini sebetulnya masih menjadi perdebatan bagi para ulama fikih. Memang hari ini sahabat kaum dangu, selain daripada itu, bulan Sya'ban pun adalah bulan solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang telah kita jelaskan tadi, bulan Sya'ban adalah bulan turunnya ayat Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi. Nah ini memang yang harus kita perhatikan sebetulnya. Sebetulnya hadirin sahabat kaum dangu, dalam ibadah ini perlu pembiasaan. Baik itu ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang memang sifatnya sunnah, seperti membaca sholawat kepada baginda Nabi ataupun seperti membaca subhanallah walhamdulillah, itu sebetulnya hal yang gampang. Itu sebetulnya hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi karena kita belum terbiasa, tetapi karena kita tidak memaksakan di awalnya, maka hal inilah sering dilupakan. Tentu menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan sahabat kaum dangu dengan mendengarkan kajian Cahaya Pagi pada pagi kali ini bisa membiasakan kebaikan-kebaikan, bisa membiasakan amalan-amalan yang memang sangat mudah untuk dilakukan tapi luar biasa memberatkan timbangan amal kebaikan nanti. Sebetulnya dunia ini adunya mazra'atul akhirah. Kehidupan dunia sekarang adalah ladang amal. untuk bekal nanti kita di akhirat, mazra'atul akhirah, tempat kita beramal ke, untuk nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan lah Allah memberikan keistiqomahan kepada hati kita, memberikan kekuatan kepada jiwa kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan untuk meninggalkan apa yang telah Allah larang dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Tentu yang harus paling kita lakukan di bulan Syaban ini adalah memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan mentafakuri hal-hal yang memang telah kita lakukan. Mentafakuri dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini sangat baik dilakukan di bulan Syaban. Tapi sebetulnya idealnya hal ini dilakukan sebelum kemarin, sebelum nisfu Syaban, sebelum tanggal 15 Syaban. Karena insya Allah dengan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan amal kita ketika disetarkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diakhiri dengan catatan-catatan kebaikan yang baik. Hadirin sahabat kaum dangu, bahkan sebetulnya hal yang paling ideal ataupun yang bisa kita lakukan di bulan Syaban ini, kita berusaha puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 pada pertengahan bulan. Karena luar biasa, inilah yang Rasul lakukan. Rasul menginginkan ketika amalnya diangkat, ketika amalnya disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana shaimun, kata Rasul. Aku ingin ketika amalku diangkat dan disetorkan kepada Allah, aku ingin aku sambil berpuasa. Nah, itulah alasan mengapa mungkin adanya puasa-puasa Ayyamul Bid. Dan tentu hal ini menjadi dasar kenapa ada puasa hari Kamis. Karena sebetulnya amalan-amalan kita ini disetorkan bukan hanya setahun sekali, tapi amalan harian kita disetorkan kepada Allah, amalan mingguan kita sama disetorkan kepada Allah, dan amal tahunan kita disetorkan kepada Allah. Amalan harian kita disetorkan kepada Allah ketika menjelang waktu asar, waktu asar menjelang waktu maghrib. Dan amalan mingguan kita disetorkan kepada Allah oleh malaikat ketika menjelang pada hari Kamis menjelang ba'da maghrib. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa puasa hari Kamis itu disunahkan. Karena dulunya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika catatan amalnya disetorkan oleh malaikat kepada Allah, Rasul menginginkan sambil berpuasa. Hal ini tentu menjadi teladan bagi kita, menjadi pedoman hidup bagi kita, dan menjadi contoh bagi kehidupan kita. Tentu sebetulnya memang banyak godaan kalau dalam melaksanakan suatu kebaikan. Karena hal ini memang selaras dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, al-jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bis syahwat. Setiap jalan kebaikan, setiap jalan menuju surga itu pasti selalu terhalangi oleh rasa malas. Tetapi wan naru khuffat bis syahwat, jalan untuk menuju keburukan, jalan untuk menuju kepada neraka, khuffat bis syahwat, selalu didorong dengan kekuatan, selalu didorong dengan rasa keinginan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebetulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada hati kita, memberikan kekuatan kepada jiwa kita agar mampu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Dan mudah-mudahan hadirin sahabat kaum dangu, kita semua dapat memanfaatkan momentum-momentum di bulan Syaban ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat kaum dangu, pendengar kajian Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada kajian pada pagi ini bermanfaat bagi al-fakir khususnya, umumnya bagi sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Benarnya dari Allah dan kesalahannya adalah mutlak kebodohan al-fakir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Hadanallah wa iyyakum azmain. Khud ma sofa wa dha' ma kadar. Wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk diper

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah.

0: na juara Ramena Moal Aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.